0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
11: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumpa Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
2: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas.
3: Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Baswane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Rabdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Indonesia menyapa pagi. Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita lanjut, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Purwo nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Purwo.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak, sore pagi seperti apa? Silakan.
1: Baik, Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara pada umumnya cerah berawan. Namun pada sore hari diperkirakan kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal dan kembali cerah berawan hingga berawan pada malam hingga dini hari. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 14 knot. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Namun pada wilayah perbukitan, suhu udara diperkirakan dapat mencapai 15 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 98 persen. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah Cilacap, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 12 knot. Suhu udara pada umumnya berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah pesisir, suhu diperkirakan 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 97 persen. Kepada masyarakat, diharap agar selalu dapat mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dengan menggunakan aplikasi media sosial @info_bmkg atau kunjungi website resmi BMKG di bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca dari Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Iya, baik kalau begitu terima kasih sekali Pak Purwo atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, Mbak.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Pendengar Putri ya, khususnya juga nih ya. Yeah. Kalau kita mengenal diri ini ternyata bukan hanya selesai pada saat remaja aja ya. Kadang kita ngerasa gak sih ketika kita remaja gitu ya, Saat kita remaja, seperti sekarang ya. Kadang-kadang tuh kita ngerasa kayak kita tuh masih labil gitu ya. Kita masih mencari jati diri kita dan lain sebagainya. Ternyata tuh gak cuman selesai saat remaja aja. Bahkan banyak anak-anak muda yang justru baru benar-benar memahami siapa dirinya ini justru setelah lulus kuliah atau mulai berhadapan langsung di dunia kerja,
1: iya, benar banget,
0: serta realitas kehidupan. Benar gak sih?
1: Benar, ngalamin.
0: Psikolog ini menilai gak sedikit ini anak muda yang baru mengenal diri sendiri setelah menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Masa setelah lulus ini menjadi fase ketika seseorang mulai mengambil keputusan secara mandiri, kemudian menghadapi tanggung jawab dan menemukan apa yang benar-benar nih sesuai dengan nilai tujuan hidupnya.
1: Ya, pendengar, jadi selama masa sekolah sampai kuliah ini banyak keputusan yang dipengaruhi sama lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, atau mungkin tuntutan sosial ya. Tapi kalau kita udah masuk ke dunia kerja, kemudian kehidupan dewasa, ini seseorang mulai bertanya tentang minat, kemampuan, dan juga arah hidup yang sebenarnya ingin dijalani. Nah, fase ini memunculkan kebingungan ya, perubahan rencana, bahkan ada rasa tertinggal kalau dibandingkan orang lain. Tapi ini dinilai sebagai bagian normal ya, dan proses perkembangan menuju kedewasaan juga. Jadi bukan tanda gagal dalam menjalani hidup.
0: Betul sekali, karena itu tentunya anak muda ini didorong ya untuk memberikan ruang berefleksi, kemudian mencoba pengalaman baru, dan pastinya jangan terburu-buru deh menuntut diri menemukan semua jawaban dalam waktu yang singkat. Karena mengenal diri ini suatu proses ya untuk terus berkembang seiring dengan pengalaman hidup. Dan aku setuju banget sih. Jadi kayak memang kalau memang kita bisa masih bisa menikmati masa-masa muda, nikmati dulu deh sampai kita tuh benar-benar tahu kita tuh mau ngapain gitu. Ya enggak sih?
1: Yes.

0: di jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan.

0: Qatar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, DPUPR Kota Tegal mulai melayangkan surat teguran kepada 9 pemilik bangunan yang belum memiliki izin persetujuan bangunan gedung. Tindakan tersebut dilakukan guna menjamin standar keselamatan dan keamanan yang memadai. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Hanan Ma'ruf. Silakan, Hanan.
4: Baik pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal melakukan pengawasan terhadap sejumlah bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan setiap bangunan yang berdiri di Kota Tegal memenuhi standar keselamatan dan ketentuan perizinan yang berlaku. PLT Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya, mengatakan hasil monitoring menunjukkan masih terdapat 9 bangunan yang belum mengantongi PPG. Bangunan-bangunan tersebut berada di 9 kelurahan yang ada di Kota Tegal.
5: Kita monitoring seluruh bangunan di Kota Tegal yang belum ada PPG, dan salah satunya adalah ada koperasi desa di Kelurahan Mintarakin ini. Hari ini kita akan menyurati teguran pertama bahwa kewajiban penyedia atau pemilik usaha, apakah nanti dari pengurus, apakah nanti dari pengembangnya, harus segera mengurus PPG, persetujuan bangunan itu.
4: Menurut pihak pemilikan PPG, penting untuk memastikan bangunan layak digunakan dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar bangunan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat yang beraktivitas di dalam maupun di sekitar bangunan. Heru menegaskan DPUPR Kota Tegal akan memberikan 3 kali teguran secara bertahap kepada para pemilik bangunan. Apabila hingga teguran terakhir tidak ada tindak lanjut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Kalau tidak diurus, tegasnya setelah teguran 3, 2, 1, kita bisa menghentikan aktivitas. Kalau belum jadi, kita menghentikan aktivitas. Kalaupun sudah jadi pun, dipakai usaha, kita bisa menghentikan usahanya.
4: Melalui pengawasan tersebut, pemerintah Kota Tegal berharap seluruh pemilik bangunan dapat segera memenuhi kewajiban perizinan sehingga bangunan yang digunakan memiliki legalitas serta standar keamanan yang memadai. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
3: Ya, baik. Terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, transformasi digital menghadirkan perlindungan sosial digital sebagai upaya memastikan bansos tepat sasaran dan mudah diakses. Kesiapan sistem dan juga pelaksana ini penting agar bansos sampai kepada yang berhak dengan efektif dan juga tanpa hambatan. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
6: Saya sangat setuju ya dengan sistem digital ini karena secara pendataan itu bisa menjadi akurat. Dengan begitu sasaran-sasaran yang tercakup itu bisa menjadi akurat dan tepat sasaran seperti itu.
7: Menurut saya kalau semisal bansos dari digital itu lebih efisien ya, menurut saya lebih cepat juga nyampainya, dan menurut saya kalau semisal bansos digital itu sasarannya jauh lebih tepat di mana orang itu benar-benar membutuhkan bansos ini.

0: 101 Purwakarta.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwakarta Menyapa.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jumpai Anda kembali bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra untuk Purwokerto Menyapa edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang Perlinsos Digital, solusi bansos tepat sasaran. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
4: Iya, baik. Pendengar, bantuan sosial ini menjadi harapan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meringankan beban ekonomi. Transformasi digital menghadirkan perlindungan sosial digital sebagai upaya memastikan bansos ini tepat sasaran dan juga mudah untuk diakses. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan juga pelaksana program untuk memperbaiki data, mempercepat distribusi, serta meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Berbagai langkah pun dilakukan mulai dari integrasi data penerima, peningkatan sistem layanan, hingga edukasi digital bagi masyarakat penerima manfaat. Kesiapan sistem dan juga pelaksanaan ini penting tentunya agar bansos sampai kepada yang berhak dengan efektif tanpa hambatan suatu apapun. Lalu bagaimana kesiapan Perlinsos Digital dalam menjawab tantangan ini? Dan kira-kira apa saja inovasi dan juga langkah konkret yang telah disiapkan untuk memastikan bansos agar tepat sasaran? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa saja. Yang pertama, selamat pagi, saya ingin menyapa Bapak Naufal Alim Rafi. Beliau ini adalah operator layanan operasional Dinsos P3A Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Naufal. Kabar baik ya Pak ya?
5: Alhamdulillah.
3: Ya, dan selamat pagi juga untuk Bapak Dr. Tobirin MSI, pengamat kebijakan publik Unsut Purwokerto. Selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi Mbak Putri.
3: Ya, selamat pagi, selamat sehat.
6: Semangat.
3: Semangat ya, ini walaupun sudah masuk weekend ini ya. Bentar lagi weekend. Iya, tadi terkait dengan topik kita Perlinsos Digital, solusi bansos tepat sasaran. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, barangkali bisa dijelaskan dulu nih terkait dengan yang dimaksud dengan perlindungan sosial digital ini seperti apa sih, apa gitu, dan bagaimana penerapannya dalam penyaluran bansos sendiri di Kabupaten Banyumas khususnya. Pak Naufal, silakan.
5: Oke. Jadi Perlinsos Digital sebetulnya itu adalah program piloting project dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Itu kegiatan namanya digitalisasi bansos. Sebetulnya pelaksanaan ini sudah dilakukan di tahun kemarin, tapi di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita ini jadi perluasan piloting kedua di 42 kabupaten kota Indonesia. Jateng ada kami dan Tegal. Intinya gambaran singkatnya nanti verifikasi atau registrasi ini menggunakan biometrik wajah. Nah, jadi responden nanti akan diverifikasi wajah, lalu datanya akan disandingkan dengan data kementerian lembaga lain untuk melihat seperti kepemilikan aset, gaji terlapor, lalu terkait jenis penyakit dan pekerjaannya. Otomatis nanti hasilnya akan muncul langsung dia layak dan tidak layak menerima bansos. Karena kan selama ini kita menunggu hasil dari pusat gitu. Nah, untuk harapan nanti setelah ini berjalan, masyarakat bisa tahu apakah dia layak dan tidak layak sebagai usulan atau penerima bansos gitu, Pak.
3: Oke, kemudian bagaimana nih Pak, digitalisasi ini bisa membantu memastikan bansos ini tepat sasaran, Pak?
5: Iya, jadi nanti kalau ini kan masih proses persiapan, kalau sudah berjalan, otomatis warga masyarakat tahu ini Mbak, dirinya layak atau tidak layak sebagai penerima bansos, karena kan selama ini mereka menunggu hasil dari pemerintah. Di saat dia tidak layak, pasti akan ke balai desa menanyakan, saya kok tidak layak gitu kan. Nanti pada saat sudah dimulai, yang bersangkutan langsung tahu hasilnya nih, asetnya berapa, lahannya di mana saja, gajinya berapa, jadi langsung tahu dia layak tidak layak sebagai penerima bansos.
3: Jadi lebih transparan ya.
5: Betul, karena hari itu juga sudah tahu hasilnya.
3: Oke, baik. Kita beralih dulu ke Pak Tobirin nih. Pak Tobirin, kalau dari perspektif kebijakan publik sendiri nih Pak, apa nih menurut Bapak kelebihan dan juga kelemahan utama nanti dalam penggunaan Perlinsos Digital sendiri nih Pak, dalam penyaluran bansos?
6: Ya, pertama sebuah kebijakan dan kaitannya dengan transformasi digital adalah kelebihan yang paling tepat adalah bagaimana akurasi data. Mm-hmm. Ini akurasi data tentunya adalah kaitannya dengan bagaimana layak tidaknya dia mendapatkan bansos dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah keterbukaan, transparansi. Jadi kalau keterbukaan suatu sistem itu membuat masyarakat itu akan semakin jelas bahwa kenapa ini layak dan kenapa ini tidak. Ini menjadi salah satu penting. Dan kemudian yang ketiga adalah terverifikasi data dengan cepat. Ini salah satu kesulitan suatu program selama ini, terutama bantuan sosial, adalah verifikasi, diverifikasi. Dengan adanya aplikasi ini, saya kira menjadi salah satu catatan bahwa ini penting untuk apa? Untuk kecepatan dari penerima sasaran. Dan tapi tidak lepas juga dari kekurangan, terutama transformasi digital itu ada hal yang tentunya adalah dengan budaya digital. Mm. Jadi bagaimana literasi digital juga harus diterapkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan akses. Jadi accessibility terutama kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan data dan lain sebagainya. Dan tentunya tadi berkaitan dengan budaya, tidak semua orang itu familiar terhadap digitalisasi atau transformasi digital. Misalnya bagaimana orang tua dan lain sebagainya. Nah tadi Perlinsos itu berbasis kepada wajah. Saya kira itu akan lebih memudahkan. Tetapi intinya adalah bagaimana juga transformasi digital itu membutuhkan biaya juga, membutuhkan sumber daya yang lain yang tentunya tidak seperti apa yang kita bayangkan akan mudah gitu. Tetapi ada banyak challenge dan tantangan yang menghadapi aplikasi ini. Saya kira itu Mbak Citra.
4: Oke.
3: Iya. Dan sekali lagi pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di WhatsApp Pro 1. Dan Anda juga bisa bergabung melalui kolom-kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Baik, masih dengan Pak Tobirin ini, indikator kebijakan yang sebaiknya diprioritaskan itu yang seperti apa ini Pak?
6: Ya, saya kira indikator kebijakan kaitannya dengan Perlinsos, bantuan sosial, itu adalah bagaimana kebijakan itu tepat sasaran. Terutama tepat sasarannya itu adalah kaitannya dia layak menerima bantuan atau tidak. Dan tentunya ketika tepat sasaran ini, maka akan suatu program itu, terutama bantuan sosial itu, tidak akan ada konflik keberlanjutan. Misalnya kenapa dia menerima, kenapa dia tidak, itu secara terbuka. Dan itu saya kira bagaimana tepat sasarannya itu. Kemudian sebuah kebijakan itu juga terintegrasi. Jadi artinya bahwa sebuah proses transformasi digital atau aplikasi baru biasanya adalah berjalan sendiri, tidak memperhatikan sebuah sistem gitu ya. Artinya terkadang antara data yang satu dengan data yang lainnya berbeda. Nah itu tergantung juga kepada kualitas datanya atau input dan proses datanya. Maka sebuah kebijakan yang baik dalam proses transformasi digital itu harus berbasis pada integrasi data. Maka kemudian sebuah aplikasi bagaimana sistem arsitekturnya itu juga harus jelas. SOA-nya itu harus oriented, arsitekturnya harus jelas. Artinya bagaimana data itu terintegrasi dengan baik, sistem itu terintegrasi dengan baik, dan tentunya berkaitan dengan transformasi digital itu harus secara masif itu terintegrasi dengan sistem yang ada di sebuah daerah. Nah, agar tidak teraplikasi itu tidak terpotong-potong atau justru malah menimbulkan miss data satu dengan yang lainnya. Saya kira itu.
4: Oke, baik. Kemudian Pak Noval, lagi saya melanjutkan ya. Bapak, kalau tadi apa yang sudah disampaikan Pak Tobirin juga nih, kalau mekanisme pendataan dan juga pemutakhiran data sendiri untuk penerima bansos yang saat ini diterapkan melalui sistem digital ini bagaimana nih Pak?
5: Ya, untuk saat ini sebetulnya sudah ada sistemnya sendiri, namanya SIGNG. Itu operator desa sudah bisa akses, Mbak. Jadi pada saat aplikasi ini dibuka, desa bisa mengusulkan warga masyarakat yang ingin mendapatkan bansos atau melakukan pembaruan data sosial ekonomi respondennya. Nah, dari aplikasi ini sudah dibangun lama sebetulnya, tapi karena kebijakan kemarin DTKS dihapus jadinya DTSN, akhirnya aplikasi ini perlu penyesuaian kembali. Namun terkait sisi digitalnya, sebelumnya aplikasi sudah dilakukan pemadanan dengan data kementerian lembaga lain. Contohnya dengan PKN terkait ASN, P3K, terus jenis pekerjaan, gaji terlapor, jenis penyakit yang terbaru terkait data judol. Kemarin kan banyak sekali penghapusan data judol karena sudah pemadanan dengan PPATK bahwa NIK tersebut kalau ada transaksi di judol, otomatis bansosnya akan hilang semuanya. Mm-hmm. Jadi sudah berjalan digital. Cuma memang kendalanya hasilnya yang belum bisa langsung di rasakan masyarakat.
3: Oke, okay. Pak Novel, ini banyak masyarakat juga yang belum memahami alur pengajuan, pengaduan bansos ini, Pak. Nah, bagaimana nih, Pak, Dinsos P3A ini memastikan digitalisasi ini nggak justru menyulitkan kelompok rentan, Pak?
5: Oke, siap. Jadi, kalau khusus untuk digitalisasi bansos ini atau yang perlinsos besok kita laksanakan, nantinya ada dua opsi, Mbak. Pendaftaran mandiri atau melalui agen. Pendaftaran mandiri itu bagi warga masyarakat yang bisa atau mampu menggunakan aplikasi Pelinsos. Itu loginnya wajib menggunakan IKD. Tapi bagi warga masyarakat yang tidak bisa atau tidak punya akses untuk itu melalui agen. Agen itu ada kami, ASN Pemkab kami dengan Dukcapil dan Dinkominfo, serta ada ASN Kecamatan, Desa Kelurahan, serta ada pendamping dari Kemensos juga yang akan melakukan registrasi kepada masyarakat. Jadi ini tidak sepenuhnya masyarakat harus melakukan registrasi sendiri, tapi kalau kebanyakan memang akan terregistrasi melalui agen. Jadi nanti pelaksanaannya kami mungkin ke balai desa masing-masing, nanti mengumpulkan warga masyarakat yang akan diregistrasi, jadi biar mereka langsung hari itu bisa terregistrasi. Kalau sendiri kan biasanya terkendala penggunaannya.
3: Gitu. Sudah diantisipasi ternyata.
5: Betul,
3: ya. Oke. Kemudian Pak Tobirin, tadi kan sudah banyak disampaikan ya Pak berkaitan dengan efektivitas dari Perlinsos ini sendiri yang sangat luar biasa sekali kalau kita dengar ya. Tapi kalau menurut Pak Tobirin sendiri, indikator nih Pak untuk kebijakan yang sebaiknya diprioritaskan untuk menilai keberhasilan program ini sendiri, ini seperti apa nih Pak?
6: Ya, jadi sebuah keberhasilan kebijakan itu tentunya ditetapkan dengan bagaimana tujuan itu tercapai, yaitu bagaimana Perlinsos itu mampu memverifikasi data-data kaitannya dengan kelompok sasaran. Maka kemudian bagaimana kita mengecek tujuan dari program ini adalah apakah tepat sasaran atau tidak. Nah, kemudian didukung dengan tadi transformasi digital juga dengan budaya digital. Artinya apa? Bahwa berkaitan dengan kultur, kaitannya dengan bagaimana pendampingan dan lain sebagainya, itu masyarakat yang kurang akses. Maka di dalamnya sebuah kebijakan selain adalah penerapannya, juga harus ada manajemen risikonya. Misalnya tadi ada perlindungan, ada pendampingan, kemudian ada perluasan akses, juga ada penjelasan sebenarnya program ini seperti apa. Dan tentunya program ini harus sampai kepada masyarakat, kelompok sasaran, agar tidak terjadi konflik baru, artinya justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Ini program yang seharusnya efektif, tapi justru malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Maka kemudian perlu disiapkan manajemen risikonya. Dan disinilah kemudian ada pendamping tadi. Saya kira tepat kalau misalnya ada pendamping, ada verifikator yang lain, ada kemudian para masyarakat yang berupaya untuk membantu gitu ya, selain ASN dan lain sebagainya. Saya kira itu jemput bola dan lain sebagainya itu menjadi penting gitu ya. Karena transformasi digital saya kira kuncinya itu adalah bagaimana digitalisasi itu mampu menyampaikan akses sampai ke seluruh masyarakat secara keseluruhan.
3: Iya, oke. Gitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya ada satu pertanyaan lagi dari saya sebelum nanti kita akan coba bacakan pertanyaan dari pendengar kita ya Pak ya. Pak, saya mau minta tanggapan dari Pak Tobirin ini, di dalam kondisi ekonomi yang berubah cepat ini seperti saat ini Pak. Ini misalnya ada warga baru yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan begitu Pak. Ini bansos seperti ini sudah cukup adaptif Pak dalam membaca kondisi real di lapangan Pak?
6: Ya, ini adalah salah satu challenge atau salah satu masalah. Karena tadi kaitannya dengan data sosial ekonomi nasional kita itu kan sudah berubah, terdata dengan baik dan cepat itu ya. Tetapi problemnya adalah ketika ada masalah yang tidak hanya bencana juga ada permasalahan berkaitan dengan krisis ekonomi. Maka kemudian sebuah kebijakan itu harus kontekstual, artinya membaca data itu tidak hanya berbasis pada program atau SOP yang telah ditentukan, tetapi juga harus bisa membaca, artinya what happen-nya itu apa? Apa yang terjadi di lapangan gitu. Maka kemudian data-data itu harus secara itu terupdate dengan baik. Maka kelemahan dari sebuah sistem itu bagaimana sebenarnya updating data gitu ya. Updating data kaitannya dengan kontekstualisasi data, kaitannya dengan permasalahan-permasalahan baru, maka kemudian apakah kemudian itu akan memenuhi semua validitas data tersebut. Sehingga yang tadi krisis ekonomi, bencana, kemudian ada hal-hal lain yang kemudian tidak diantisipasi itu bisa diantisipasi dengan segera oleh sistem ini.
3: Gitu. Oke, baik. Ya ini
4: Langsung saya bacakan ya Pak, ini tanggapan dari pendengar kita di pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi untuk @miftahurrohman1996. Digital bansos pakai aplikasi pemerintah Kabupaten Banyumas atau pakai website? Apakah tepat sasaran bagi orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan uang sosial? Terima kasih.
5: Jim menanggapi, nanti untuk website ini domainnya dari Kemensos. Jadi sudah padan sebetulnya dengan data kementerian lembaga lain. Harapannya memang setelah nanti ini berjalan, kita bisa melihat bansos ini lebih tepat sasaran. Karena kan dari segi aset pasti warga masyarakat ada yang mau menyampaikan, ada yang menutup-nutupi. Nanti kalau sudah ini berjalan, otomatis NIK tersebut akan terbaca asetnya di mana, kepemilikan kendaraan bermotornya ada berapa, gajinya berapa, langsung kelihatan. Nanti langsung muncul layak dan tidak layak sebagai penerima bansos. Okay. Gitu.
4: Baik, Pak Tobarin barangkali menambahkan juga.
6: Ya, saya kira sebuah hal yang kaitannya dengan integrasi data, maka bagaimana membaca data itu? Maka saya kira kalau datanya itu adalah berbasis pada NIK, kelemahannya adalah integrasi data. Bagaimana bisa mengakses keberadaan kelompok sasaran tersebut, misalnya melanggar dan lain sebagainya, terindikasi judul dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan tersendiri dalam sebuah proses aplikasi. Maka kemudian apa yang menjadi basisnya adalah website Kemensos, saya kira ini berbasis pada data nasional gitu ya. Oleh karena itu integrasi data dengan daerah itu juga penting gitu ya. Artinya bagaimana koordinasi, integrasi, validasi data itu harus menjadi tersinkronisasi antara pusat dengan daerah, sehingga bisa membaca secara tepat apa yang kemudian menjadi problem dan permasalahan dari satu NIK ini, sehingga kelompok sasaran itu bisa menerima atau salah sasaran atau tepat sasaran itu berdasarkan kepada basis-basis data yang telah terintegrasi dengan baik. Saya kira itu.
4: Oke, baik. Pak Noval, tadi menanggapi juga apa yang disampaikan Pak Tobirin ya, kalau dari Dinsos P3A sendiri mengatasi nih, misalnya ada data ganda atau data penerima yang mungkin tidak valid, ini seperti apa?
5: Oke, kalau untuk data ganda untuk saat ini sebenarnya sudah tidak ada, karena kan sudah berbasis NIK. Terkait data tidak valid mungkin lebih ke tidak tepat sasaran gitu. Oke. Nah, kalau untuk hal itu, jadi secara regulasi sebenarnya sudah ditentukan, Ibu. Verifikasi validasi data itu dilaksanakan setiap bulan oleh Kemensos. Jadi kami menyampaikan kepada operator desa kelurahan untuk melakukan updating untuk terkait kondisi sosial ekonominya bagaimana. Dan saat ini memang untuk pemberhentian atau penonaktifan bansos tidak bisa serta merta langsung diajukan oleh desa kelurahan. Langkahnya untuk saat ini harus diupdate kondisi sosial ekonominya. Misal ternyata sudah punya asetnya banyak, apa sudah kondisi rumahnya lebih baik, itu harus diupdate melakukan pemateran di situ. Cuma kendalanya sampai saat ini adalah hasilnya itu per 3 bulan. Karena harus dikirimkan ke BPS pusat selaku untuk pemeringkatan. Jadi kami alurnya desa ke Dinsos, nanti kami lanjutkan ke Kemensos. Kemudian langsung dikirim ke BPS. Nah, penetapan DTSN itu per triwulan. Jadi harapannya masyarakat setelah diupdate otomatis langsung dapat gitu ya. Atau setelah diupdate si A, pasti langsung tidak aktif, itu tidak bisa seperti itu. Dan untuk informasi bahwa pembaruan data itu tidak menggaransikan akan pemeringkatannya berubah. Karena kan hanya banyak variabel, kurang lebih ada 41 variabel yang nanti dilihat oleh BPS. Itu yang jadi buat pemeringkatannya. Lah kami di Pemda itu tidak tahu variabel ini bobotnya berapa, karena mutlak itu kebijakan dari BPS pusat gitu.
4: Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, kami persilahkan nanti kita akan bacakan juga ini ya, beberapa pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan simak dahulu, saya akan hadirkan satu buah lagu untuk menemani Anda.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri dalam Dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai Perlinsos Digital, solusi bansos tepat sasaran. Kami masih menunggu atensi dengar Anda pendengar sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Ya, baik, terima kasih nih. Saya akan bacakan WhatsApp dari Pak Roni yang ada di Sumpyuh, Banyumas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Di desa kami masih ada warga yang akses internetnya terbatas. Bagaimana memastikan digitalisasi ini tidak membuat pelayanan jadi makin jauh dari masyarakat?
3: Oke, izin menanggapi. Nantinya kalau sudah ini berjalan, nanti kita bersama dengan Kominfo. Pada saat pelaksanaan kami sudah berjalan Kominfo untuk dipasang jaringan internet yang kuat. Jadi pada saat proses pendataan tidak ada kendala untuk sinyal. Dan sudah kami rapatkan juga untuk melihat titik-titik mana yang blank spot internet. Jadi nanti sudah dikuatkan oleh teman-teman Kominfo untuk jaringannya.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya bacakan lagi dari Mbak Fitri yang ada di Kalibagor, Banyumas. Kalau masyarakat menemukan dugaan data tidak sesuai atau salah sasaran, apakah ada kanal pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti dan hasilnya bisa dipantau?
3: Oke. Secara dari Kemes sudah ada, karena usulan pasti ada dua jalur, Mbak. Partisipatif dan formal. Ini yang partisipatif, ini yang dari masyarakat itu bisa melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi nanti alurnya masyarakat bikin akun di aplikasi Cek Bansos. Nanti yang sudah akun itu verifikasi oleh Kemensos bisa untuk melakukan usulan bansos atau menyangga tetangganya yang merasa tidak tepat sasaran. Lah nantinya itu ada penugasan khusus dari Kemensos kepada teman-teman pendamping untuk dilakukan ground checking. Benar atau tidak atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Gitu.
1: Oke, baik. Ini juga sudah ada yang gabung. Kita baca dulu ya. Selamat pagi. Ini tetanggaku ada perempuan janda berusia 64 tahun. Kakinya sakit, jalannya susah, tidak bekerja, tidak punya HP. Rumahnya tembok permanen, rumah tembok permanen. Layak dapat bansos atau tidak? Terima kasih dari Pak Ali di Karangluas. Ini mungkin nanti bisa saling menambahkan juga ya.
3: Kalau disampaikan itu layak, tapi kan tidak bisa dilihat dari satu variabel tersebut. Karena ada 42 variabel yang nanti dilihat oleh BPS pusat. Jadi paling itu saran kami, silakan dilaporkan ke desa setempat untuk dilakukan pemutaran data. Karena dilihat dulu, Mbak, khawatirnya desilnya itu tinggi. Jadi nggak bisa mengakses bantuan sosial. Karena kan data DTSN ini kan basisnya terkait ekonomi. Karena di saat dia sendiri bisa menghidupi dirinya sendiri kan gitu. Akhirnya ini yang jadi mungkin permasalahan, menyampaikan juga permasalahan lahirnya DTSN, orang-orang yang lansia tunggal itu tidak layak penerima bansos awalnya. Karena dilihat dari sisi tanggungannya sih, otomatis kan dia hidup sendiri gak punya tanggungan lainnya. Akhirnya kemarin di Mei 2025 banyak yang kasus seperti itu ada. Akhirnya di setelah itu dilakukan ground checking untuk memastikan yang exclusion error itu. Jadi diupdate lagi dan alhamdulillah datanya sudah ada yang berubah. Memang untuk bansos yang masih menunggu kuota perluasan dari pusat.
4: Ya, saya kira berkaitan dengan variabel penerima ya. Jadi artinya dari tadi 40 variabel penerima itu, saya apakah kemudian dicocokkan atau tidak. Nah, itu lagi-lagi basisnya adalah data, dan saya kira saling crossing data, kemudian pendamping, agen untuk mengcrossing atau mengcrosscheck atau grounding data itu menjadi penting. Dan tentunya ini sifat dari digitalisasi adalah keterbukaan, kemudian mampu untuk mengcrosscheck antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada upaya untuk checking data, akun yang berbasis pada checking data itu sendiri, itu menjadi sarana untuk aplikasi itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Sehingga ada kelompok sasaran yang betul-betul membutuhkan, dan itu tepat pada variabel dari penerima sasaran itu, saya kira itu menjadi sarana yang penting untuk kelompok sasaran itu tidak lagi terabaikan. Nah, ini salah satu laporan-laporan yang penting bagi masyarakat kepada kepada agen, kepada pelaksana, kepada pendukung data yang lain untuk bisa tepat sasaran.
2: Oke, Pak Tobirin, bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan integrasi data untuk bansos, Pak, tanpa mengorbankan perlindungan data, Pak?
4: Ya, saya kira permasalahannya itu data pribadi ya. Oleh karena itu, data pribadi itu sangat penting untuk perlindungan data ini. Maka kemudian bagaimana pelaksana itu harus sesuai dengan SOP yang baik. Tidak membuka data pribadi dengan salah satu yang tentunya itu akan berimplikasi kepada kultur sosial, politik, dan lain sebagainya. Maka kemudian pelaksana itu harus sesuai dengan SOP-nya, bagaimana melindungi datanya, bagaimana kemudian terintegrasi data dengan baik, tidak open source yang kemudian menjadi datanya begitu mudah untuk diakses yang lain. Dan tentunya ini menjadi catatan bahwa sebuah aplikasi transformasi digital perlindungan data pribadi itu menjadi salah satu kesatuan. Oleh karena itu, bagaimana digital kultur masyarakat harus di literasi digitalnya juga, safety culture dari digital culture itu juga harus diperbaiki. Dan ini menjadi catatan penting bahwa keamanan data itu menjadi sebuah prioritas dalam sebuah aplikasi atau transformasi digital.
2: Oke, baik. Ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Kita baca dulu ya, sudah ada yang gabung melalui WA. Selamat pagi, ada Pak Agus Setiawan di Kembaran. Yang ingin saya tanyakan, menurut narasumber, apakah digitalisasi bansos ini bisa mengurangi potensi praktek titipan atau intervensi pihak tertentu dalam penentuan penerima bantuan? Terima kasih, mohon jawabannya.
3: Untuk nanti sudah ini berjalan, sangat pasti mulai dan saat ini pun juga sudah tidak ada titipan, saya rasa, karena kan penentunya bukan di daerah, itu langsung dengan variabelnya juga yang sekian banyak. Nanti kalau sudah berjalan, otomatis langsung masyarakat tahu ini apakah dia bisa diusulkan atau tidak diusulkan, langsung kelihatan hasilnya. Jadi nggak menunggu 2-3 bulan ke depan baru lihat hasilnya. Kalau sekarang kami agen dengan masyarakat langsung bisa melihat ini loh kondisi masyarakat si A kayak gini, betul atau tidak. Kalau memang ternyata sudah ada perubahan, bisa dilakukan mekanisme sanggahan.
2: Baik. Terima kasih. Dan baik, pendengar Pro 1, masih ada 15 menit ke depan ya untuk menemani Anda di Purwokerto menyapa edisi pagi hari ini. Anda bisa kembali bergabung bersama dengan kami ya. Ya, sekali lagi ke Pak Tobirin ini, Pak. Ya. Indikator keberhasilan dari bansos itu sendiri seperti apa sih, Pak?
4: Ya, saya kira indikator keberhasilan dari bansos itu data itu valid sehingga terverifikasi dengan baik, kelompok sasaran atau penerima program itu menerima tepat sasaran gitu ya. Kemudian selain itu adalah bagaimana program itu bisa bisa menyasar orang-orang yang tepat sasaran. Nah, disinilah kemudian implementasi itu harus betul-betul membaca apa yang terjadi di lapangan. Sehingga kemudian tidak ada salah sasaran dan lain sebagainya. Kemudian data itu juga terkoneksi, terintegrasi ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian monitoringnya juga jelas gitu ya. Artinya evaluasi dan monitoring itu juga harus jelas. Artinya apakah jika ada kesalahan bisa diperbaiki atau tidak. Jika ada kekurangan perlu ada checking data, crossing data atau tidak. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu catatan dari sebuah proses transformasi digital. Maka keberhasilan satu program itu adalah bagaimana selain tepat sasaran, terverifikasi dengan baik, kemudian integrasi data juga dengan baik, juga proses-proses digitalisasi termasuk keamanan digital juga terlindungi atau data-data pribadi terlindungi dengan baik, juga ada literasi digital yang kemudian menjadi PR bersama bahwa sebuah aplikasi tidak mungkin langsung bisa dijalankan. Harus ada upaya-upaya preventif atau manajemen risiko yang kemudian dijalankan.
2: Oke, barangkali ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Novi di Patikraja Banyumas nih. Menurut narasumber, apa yang lebih penting untuk membuat bansos tepat sasaran, teknologi yang canggih atau keterlibatan masyarakat dalam menjaga akurasi data? Barangkali ini bisa menjawab ini juga ya?
4: Iya, saya kira itu ya. Teknologi itu tidak serta-merta itu kemudian menyelesaikan permasalahan. Sebuah kebijakan, teknologi yang diterapkan itu juga harus melibatkan society, melibatkan masyarakat. Maka kemudian transformasi digital yang berhasil itu adalah selain struktur, itu juga ada infrastruktur, juga ada suprastruktur. maka ketiganya itu harus berhasil. Artinya bagaimana teknologi itu juga diimbangi dengan infrastruktur, juga diimbangi pula dengan suprastruktur. Maka kemudian partisipasi, keterlibatan masyarakat, kemudian keterbukaan, keadilan itu menjadi penting dalam sebuah proses transformasi digital.
1: Oke, baik. Baik, ini sudah ada lagi yang bergabung, kita baca dulu. Selamat pagi, ada Ibu Ratna yang ada di Purwokerto yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih kalau upaya dari Dinsos sendiri menjangkau kelompok rentan yang kurang melek teknologi?
3: Kalau terkait hal itu, kami ada teman-teman pendamping tadi sampaikan, minimal satu desa itu satu orang. Kalau bagi warga masyarakat yang terkendala teknologi, memang bukan hal wajib warga masyarakat itu bisa teknologi, karena kan memang penerima bansos bukan kalangan orang menengah ke atas. Jadi makanya dalam hal ini kami melibatkan beberapa orang atau agen dari unsur ASN sampai dengan pendamping untuk membantu pelaksanaan ini. Jadi warga masyarakat tidak perlu khawatir kalau nggak bisa menggunakan aplikasi Perlinsos atau nggak punya IKD, itu nggak apa-apa. Asalkan kuncinya satu, sudah terdaftar di Capil. Karena kita basisnya NIK. Gitu.
1: Oke. Baik Pak, ini kemudian ada kanal pelaporan juga nggak Pak untuk misalnya kalau ada yang komplain, misalnya ada data yang tidak sesuai gitu, atau perlindungan bagi pelapor mungkin Pak?
3: Ya, untuk Pemkab ada namanya lapak aduan Banyumas, itu bisa lewat situ atau ke sosial medianya kami, nanti kami bisa tindak lanjuti ke teman-teman di pendamping.
1: Gitu ya, oke. Jadi warga masyarakat juga nggak usah ini juga ya, kalau memang ada yang memang perlu diadukan saja ya Pak ya, nggak masalah ya. Dan ada perlindungan bagi pelapor juga ya Pak tentunya
3: pasti,
1: ya.
3: Oke.
1: Baik, pendengar Pro 1 sekali lagi masih menemani Anda di Purwokerto menyapa untuk edisi kali ini. Pendengar Anda bisa kembali bergabung hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Oke. Baik, Pak Tobirin, saya ingin tanya lagi nih Pak. Kalau dari Pak Tobirin sendiri selaku pengamat kebijakan publik sendiri nih Pak, apa nih Pak rekomendasi strategis tentunya agar program Bansos ini semakin tepat sasaran dan tentunya nanti akan berkelanjutan Pak?
4: Baik, jadi satu program yang baik itu adalah bagaimana program itu bisa melihat bagaimana manajemen risikonya juga. Artinya kebijakan itu dilaksanakan, pertama adalah pencapaian tujuannya. Kalau Bansos itu adalah tepat sasaran, maka verifikasi data, kemudian akurasi data, kemudian keterbukaan akuntabilitas data itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tentunya tercapainya sebuah tujuan, dan tentunya Bansos ini adalah tepat sasaran dan akurasi. Kemudian yang kedua juga sebuah transformasi digital harus melindungi data pribadi, karena saya kira data pribadi itu berkaitan dengan hal-hal politis, sosial, kemudian budaya dan lain sebagainya. Maka kebijakan itu juga tidak hanya sekedar implementasi, tetapi juga harus melihat apa kemudian resiko-resiko yang di sini. Kemudian yang berikutnya adalah proses transformasi digital tentunya dibarengi dengan literasi digital, terutama digital etik. Bagaimana etika penggunaan digital itu sendiri, kemudian digital culture, bagaimana budayanya, kemudian yang tidak kalah penting adalah digital keamanannya atau safety culture gitu ya. Jadi bagaimana keamanan digital itu sangat terlindungi. Oleh karena itu tidak hanya berbasis pada NIK, karena NIK itu juga sangat penting terutama untuk perlindungan data pribadi. Sebuah program jangan sampai tujuan tercapai tapi kemudian ada masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu manajemen risiko juga harus direncanakan dengan baik. Saya kira manajemen risikonya rekomendasi kebijakannya demikian.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Nisa yang ada di Purwojati Banyumas. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Jika ada keluarga yang secara penghasilan terlihat cukup, tapi sebenarnya menanggung anggota keluarga sakit atau beban ekonomi tinggi, apakah sistem digital mampu membaca kondisi seperti itu, Pak Novel?
3: Bisa, asalkan data itu terupdate secara real time. Karena kan kalau tidak ada updating, pasti kebacanya data yang lama, karena kan data punya rekam waktu yang tidak bisa dipakai untuk keseluruhannya. Misal kalau ternyata secara penghasilan baik, kan tetap lihat juga dari berapa pendapatan di bagi tanggungannya berapa. Makanya jadi variabel itu memang ada di DTSN, tinggal nanti bagaimana updating itu dilaksanakan atau tidak.
2: Pak, ini bila terjadi ini ya Pak, perbedaan apa pandangan atau penilaian ya Pak, antara verifikasi data dengan penilaian di masyarakat ini Pak. Ini lebih ditekankan kemana Pak? Ke data atau ke realitas sosial Pak?
3: Jadi harapannya tidak bertentangan sebetulnya, harus harus sepemahaman. Tapi kalau itu kan kami sifatnya hanya menyajikan Mbak, tidak menentukan di saat data itu variabel sudah terisi semua dengan responden sudah sepakat itu disampaikan ke pusat, ya itu yang jadi dasar sebetulnya. Nah makanya kalau antara data dengan realita berbeda, harus dilakukan pembaruan lagi Mbak. Karena setiap bulan memang kami diperintahkan oleh Kemensos untuk dilakukan update. Jadi DTSN itu seluruh warga masyarakat, kita semua ini terdapat DTSN, tinggal kesejahteraannya masuk ke desil berapa lah itu. Ya, kendalanya kan ternyata desilnya tinggi, kondisinya memang membutuhkan. Tapi belum pernah dilaksanakan updating. Akhirnya kan sampai kapanpun tidak bisa jadi calon penerima gitu. Karena kan ada konsep itu desil 1 sampai desil 4. Di saat KPM itu desil 5 sampai 10 ya otomatis dia akan lepas dari program. Kecuali untuk jaminan kesehatan. Itu kami di PMK masih melonggarkan untuk jaminan kesehatan. Bisa asalkan mau di kelas 3. Nanti seperti itu.
2: Oke, baik. Ini cukup menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sayang sekali ini kita sudah dari penghujung waktu. Barangkali yang terakhir sekaligus untuk closing statement, apa nih yang kira-kira bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar Pro 1 juga, khususnya berkaitan dengan Perlinsos Digital Solusi Bansos Tepat Sasaran. Mungkin dari Pak Tobirin dulu, silakan.
4: Ya, saya kira program ini baik untuk sebuah kebijakan, dan tentunya berkaitan dengan perlindungan sosial, kemudian bantuan sosial, itu harus ada data yang tepat sehingga variabel yang pas, dan inilah yang kemudian kesesuaian data dan lain sebagainya. Tapi yang kedua yang harus diperhatikan adalah integrasi data. Jadi jangan sampai data itu terpilah atau terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, misalnya bagaimana terkoneksasi dengan BPS, terkoneksasi dengan Disdukcapil, kemudian terkoneksi dengan data sosial ekonomi nasional gitu ya. Itu artinya data ini tidak terpecah-pecah dan akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana data itu terintegrasi dengan baik. Dan berikutnya bahwa partisipasi warga itu sangat penting, terutama untuk crunching data, ground data, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu hal penting untuk sebuah keberhasilan dari kebijakan publik.
2: Oke, baik Pak Novel, silakan.
3: Untuk itu, pemutaran data kan tidak memberatkan hanya kami selaku pelaksana, tapi untuk partisipasi kekompakan untuk seluruh warga terkait juga menyajikan pada saat verifikasi. Sebagus apapun aplikasi yang disajikan oleh pusat, kalau tingkat partisipasi kita rendah, otomatis kita tidak bisa menyajikan data. Pemutaran data tidak hanya sebatas isi nama dan angka, ya, tapi banyak harapan masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial. Gitu.
2: Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya untuk Anda yang sudah cukup ramai bergabung di pagi hari ini. Masih ada juga beberapa pertanyaan Pak, tapi kurang lebih masih ada pertanyaan yang hampir sama. Ada juga beberapa pertanyaan yang sebenarnya bagus, tapi karena keterbatasan waktu ya Pak, harus disudahi kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan pendengar, Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa yang akan hadir dari hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 yang akan membahas topik-topik menarik lainnya. Baik, dan pendengar, akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit undur diri dari Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: ada. Ada. Selamat pagi, teman Prodiga.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi Tahun Pro 2. So pasti kali ini di hari Jumat ya. Semoga hari kamu menyenangkan. Dan kita bakal ngobrol seru ya bertema lingkungan juga. Kali ini bersama ada Mas Arkan yang sudah terhubung di Zoom. Karena kita ngobrol via Zoom. Tapi tenang, kita juga bakal live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu bisa ikuti keseruannya ya. Dan dari flyer yang kita share, di sini ada Mas Arkan dari WCD Banyumas ya. Kita bakal ngobrol sharing tentang WCD. WCD sebenarnya apa sih dan sejarahnya seperti apa? Kita bakal ngobrol soal itu. Tapi sebelum itu aku bakal menyapa dulu. Halo, ada Mas Muhammad Arkan Zen. Halo Mas Arkan, selamat pagi.
2: Suaranya.
1: Halo Mas Arkan, selamat pagi.
2: Iya, halo Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini Mas Arkan?
2: Gimana?
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Oh, kabarnya hari ini baik.
1: Baik, alhamdulillah luar biasa. Nah, ini kan kita bakal ngomongin soal WCD ya, dan juga sejarahnya. Mungkin Mas Arkan boleh dong ceritain sebenarnya WCD ini apa sih, dan ini komunitas seperti apa sebenarnya?
2: Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Udah sebenarnya kita di WCD untuk bareng sama teman-teman RRI Pro udah berapa kali ya Kak bertemu kayak gitu. Kita dari WCD Banyumas merupakan salah satu komunitas yang memang bergerak di bidang lingkungan hidup atau sustainability kayak gitu.
1: Oke, berarti emang lebih ke sustainability dan juga lingkungan gitu ya. Ini untuk ini kan WCD ini kan setahu aku juga ini salah satu ibaratnya kayak aksi ya, aksi untuk clean up ya, karena World Clean Up Day gitu ya. Ini kan dilakukan secara internasional. Nah, untuk di Banyumas sendiri ini sebenarnya awal mulanya dari kapan ini?
2: Oke, untuk WCD Banyumas itu sendiri ya Kak, WCD Banyumas sendiri itu mulai dari tahun 2018. Tadinya itu bertiga, memang ditunjuk untuk ada pemilihan leader, kemudian kita harus ke Semarang untuk melakukan proses pemilihan leader gitu. Sampai saat ini kita udah beberapa reshuffle leader terkait dengan WCD sendiri. Dan untuk di skala dunia itu sendiri memang sudah dari tahun 2004, memang dari Estonia, Amerika Serikat. Itu awalnya memang yayasan dari Let's Do It, kemudian berkembang sampai di Indonesia tahun 2018 seperti itu.
1: Oke, berarti kalau untuk di Banyumas sendiri itu udah mulai di 2018 ya. Berarti dulu Mas Arkan yang mengawalinya ya di Banyumas ya?
2: Gimana?
1: Dulu Mas Arkan yang mengawali di 2018 ya di Banyumas berarti kan ya. Itu seperti apa dulu perjalanan di awal? Apakah banyak antusiasme warga ikut bergabung atau seperti apa di awal?
2: Untuk di awal itu memang awal-awal kita ada WCD di sini memang banyak sekali. Memang karena kita bukan cuma organisasi memang lokal, karena kita terhubung dari seluruh Indonesia itu setiap kabupaten, setiap provinsi aja. Jadi itu lebih mudah karena juga merupakan salah satu komunitas yang memang berkolaborasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Di sana memang ada beberapa data-data Dinas Lingkungan Hidup yang memang terkonsolidasi dengan data dari WCD itu sendiri, sehingga untuk komunitas ini cukup mendapatkan support yang baik dari pemerintah kayak gitu. Dan juga kita juga setiap tahun selalu berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa melakukan aksi, terutama pada bulan September ini kayak gitu, untuk aksi besarnya. Namun kita dari WCD itu sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang selain di puncaknya bulan September, selain itu kita juga punya program-program yang memang menuju puncak kayak gitu, kegiatan-kegiatan seperti kita melakukan edukasi ataupun kita melakukan kunjungan-kunjungan seperti itu.
1: Oke, tapi sebenarnya untuk kayak visi dari WCD itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Mungkin boleh dipertegas juga ya, kayak tujuan adanya WCD itu sebenarnya seperti apa?
2: Oke, untuk visi dari WCD sendiri kita lebih terfokus pada sampah itu sendiri kayak gitu. Untuk penanganan sampah, untuk edukasi terkait sampah kayak gitu itu sendiri. Dan Untuk saat ini kita ada dua fokus, yaitu terkait dengan sampah, memang sampah plastik pada umumnya kayak gitu, dan juga satu lagi itu kita lagi fokus pada digital waste kayak gitu. Program terbarunya seperti itu. Kebetulan dari program digital waste kita itu nanti dari teman-teman yang bisa apa namanya bergabung dengan kegiatan digital waste, dari akumulasi pembersihan sampah dari digital itu kita bisa akumulasikan untuk menjadi satu pohon yang bisa kita tanam, yang bisa kita tanam. Terakhir kita melakukan kegiatan di Bogor pada minggu kemarin, Kak.
1: Oke, jadi kegiatan itu berlangsung, masih berlangsung ya. Terus yang tadi digital waste ini, ibaratnya outputnya itu adalah dengan ini, menanam pohon ya. Tadi sudah disampaikan bahwa berlangsung di Bogor di pekan lalu berarti ya. Ini kan berarti... pekan lalu banget. Oke. Nah, tentunya kalau misalnya ngomong soal WCD ini kan berarti gerakan secara masif ya, secara besar-besaran juga, karena tadi sempat di mention hampir setiap kota atau kabupaten itu ada perwakilannya gitu ya. Jadi gerakannya itu secara bareng-bareng juga, dan puncaknya kan di bulan September. Nah, apakah puncaknya tiap tahun itu sama nggak sih untuk kegiatannya, Mas?
2: Gimana, Kak?
1: Untuk kegiatannya sama nggak tiap tahun untuk acara puncak di September?
2: Kalau untuk kita, untuk teman-teman setiap kabupaten memang sebenarnya ada kayak gitu, cuma belum semuanya, cuma kebanyakan kita setiap kabupaten sudah ada kayak gitu, terutama di lingkup Jawa Tengah itu sendiri kita terutama menjadi salah satu komunitas yang cukup aktif di setiap kabupatennya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung itu bisa, terutama bisa lewat sosial media Instagram kayak gitu.
1: Oke, ini kalau misalnya mau bergabung itu di Instagramnya di apa, Mas, namanya akunnya?
2: Gimana?
1: Akunnya di mana kalau misalnya mau gabung teman-teman yang tertarik untuk join di WCD Banyumas itu di mana?
2: Gimana, Kak, bentar?
1: Oke, kalau misalnya teman-teman ini tertarik untuk gabung itu bisa joinnya di mana?
2: Kalau teman-teman yang ingin bergabung itu bisa lewat akun langsung, itu ada di untuk yang Kabupaten Banyumas di WCD Kabupaten Banyumas kayak gitu. Teman-teman juga bisa ikut kegiatan skala nasional juga di WCD Indonesia seperti itu sih, Kak.
1: Oke, ini menarik ya Tuan Perdua. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat gabung bisa langsung gabung aja, karena di media sosial juga udah banyak infonya, jadi jangan lupa di follow ya. Dan yang pasti kita bakal ngobrol lebih lanjut, kita harus break dulu ya Tuan Perdua. Terus berapa di sini, karena kita bakal balik lagi dan kita masih live streaming di YouTube RRI Purwokerto.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, Tom Pradua, masih banget ya bareng sama aku Elsa di sini, masih di Sepada. Edisi kali ini ngobrol barengan sama teman-teman ya. Temen sih karena cuma satu aja berhubung yang join di Zoom kali ini ya. Kita ngebahas tentang WCD dan sejarahnya. Tadi sempat di-spill di awal sama Mas Arkan ya tentang WCD, apalagi WCD Banyumas ya. Ini udah ada dari 2018 ya sebagai salah satu bentuk kemudian teman-teman di Banyumas ya untuk pengolahan sampah, karena emang fokus dari WCD Banyumas ini tentang sampah dan pengolahannya. Nah, terakhir yang terbaru sekarang ini adalah digital waste ya, atau sampah digital. Jadi teman-teman bisa nih yang mungkin ngerasa bermain media sosial ataupun digital itu banyak waste-nya atau banyak sampahnya, mungkin bisa lakuin decluttering gitu ya. Nah, Mas Arkan mungkin boleh share juga dong untuk kegiatan terdekat kali ya di WCD itu seperti apa?
2: Ya. Untuk kegiatan terdekat kita lebih pada edukasi-edukasi untuk ke tempat-tempat sekolah kayak gitu, atau kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas lingkungan lainnya untuk bisa melakukan kegiatan kayak gitu sih.
1: Okay. Mm-hmm. Oke, jadi lebih fokusnya ke edukasi gitu ya. Edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi bareng sama teman-teman pegiat lingkungan juga gitu ya Mas ya. Oke, okay. Nah untuk di WCD sendiri ini kan lebih banyak edukasi. Ini melibatkan kayak ada open volunteer gitu gak sih Mas? Atau emang dari tim inti aja? Atau siapa yang sebenarnya boleh ikut bergabung untuk edukasi ini sebenarnya?
2: Ya, untuk edukasi itu kita memang sebenarnya udah buka volunteer kayak gitu. Udah ada tim intinya gitu. Cuma untuk setiap kegiatan biasanya kita sharing ke teman-teman yang ingin join untuk setiap kegiatan kayak gitu. Bisa banget langsung setiap ada kegiatan yang kita share di Instagram, bisa langsung hubungi aja. Nanti kita arahkan untuk bisa ikut kegiatan tersebut.
1: Oke, jadi memang sering open volunteer juga ya. Apalagi buat teman-teman yang tertarik untuk terjun langsung melakukan edukasi ke masyarakat tentang sampah ya terutama, ini bisa join untuk volunteernya gitu. Nah, sejauh ini untuk kegiatan ini biasanya ada kegiatan ini kan sosialisasi berarti langsung ke sekolah atau by online Mas?
2: Lebih ke secara langsung sih ke sekolah-sekolah.
1: Oke, jadi ke sekolah-sekolah gitu ya. Oke, jadi emang kegiatannya itu langsung ke sekolah-sekolah ya tahun Pro 2. Nah, ini kan berarti kalau di Banyumas sendiri udah berjalan dari 2018 ya sampai sekarang. Berarti sekitar 8 tahun untuk kegiatan WCD. Nah, ini apakah sebenarnya untuk kegiatan WCD itu setiap tahunnya ada perubahan atau ada yang pasti dilakukan atau agenda rutinnya atau emang ada perubahan-perubahan juga setiap tahunnya untuk kegiatannya?
2: Kalau untuk kegiatan-kegiatan kita lebih, untuk kegiatan-kegiatan intinya lebih di puncaknya itu hampir sama. Itu karena memang kegiatannya serentak, ada pendataan terkait dengan hal tersebut kayak gitu. Di setiap itu kegiatan kita untuk acara puncak di bulan September kayak gitu. Namun untuk kegiatan-kegiatan lainnya kita sering kolaborasi kayak gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan dengan komunitas-komunitas lain. Untuk kadang kita juga mengunjungi juga ke tempat-tempat yang memang kayak seperti daur ulang lah ataupun tempat pembuangan sampah akhir kayak gitu.
1: Oke, jadi ada rangkaian acara sebelum hari puncak di September ya. Kalau hari puncaknya itu seperti apa Mas gambaran kegiatannya?
2: Untuk hari puncak seperti biasa kita melakukan clean up, itu biasanya memang kita kolaborasi dengan setiap dinas-dinas kayak gitu untuk bisa ikut kegiatan tersebut dan juga bareng sama masyarakat sekitar untuk melakukan bersih-bersih kayak gitu. Pendataan kita terkait dengan jumlah teman-teman ataupun relawan yang bergabung pada hari tersebut dan juga jumlah sampah yang kita hasilkan seperti itu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi setiap misalnya kegiatan puncak itu akan ada pendataan ya untuk sampah yang terangkut berapa, terus juga wilayah-wilayahnya gitu ya Mas ya.
2: Betul.
1: Oke, itu ada tujuan khusus nggak? Kenapa harus dicatat dan diangkut ataupun didokumentasikan seperti itu?
2: Ada, setiap tahun kita memang karena organisasi ini itu terkonsolidasi, jadi ada apa namanya pertemuan di setiap dunia. Kebetulan untuk tahun ini kita ada pertemuannya di Maldives kan.
1: Okay.
2: Tapi saja yang berangkat kayak gitu. Di sana itu untuk bahan kita laporan bahwasanya untuk setiap kegiatan puncak terutama itu kita bisa menghasilkan berapa sih sampai yang dihasilkan kayak gitu. Kemudian kita juga punya slogan kan Indonesia 13 juta berharap setiap kegiatan kita bisa relawan kita itu bisa sampai 13 juta walaupun kita cuma baru sekitar paling 5 sampai 8 juta seperti itu.
1: Oke, jadi memang sangat diperlukan ya peran dari berbagai pihak termasuk teman-teman Pro 2 nih yang ingin ikut berkegiatan langsung ya aksi terhadap lingkungan yaitu clean up ya. Ini kan berarti di September dan sebelum itu ternyata ada rangkaian-rangkaian acaranya juga yang bisa kamu ikuti juga sebagai volunteer ya teman Pro 2. Bisa gas merapat langsung di Instagram ya untuk cek update info terbarunya pastinya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang pengen ikutan volunteer misalnya ataupun kegiatan di WCD, sebenarnya benefit apa sih yang sebenarnya bakal mereka dapetin sebagai volunteer ya di WCD Banyumas, Mas Arkan?
2: Ya, untuk di WCD Banyumas tentunya teman-teman bisa yang pertama jelas banget teman-teman bisa dapat relasi karena setiap kegiatan itu kan banyak teman-teman yang ikut kayak gitu. Kemudian teman-teman juga dapat pengalaman serta dapat sertifikat-sertifikat itu karena dari pengalaman aku sertifikat yang saya dapatkan dari WCD itu cukup berguna ketika saya mendapat mengikuti kegiatan beasiswa kayak gitu karena salah satu syaratnya itu adalah kita bisa aktif di kegiatan sosial ataupun lingkungan dan WCD ini merupakan salah satu kegiatan yang memang bergerak di bidang lingkungan. Jadi teman-teman yang memang butuh sekali apa namanya terutama sertifikat yang memang pembuktian untuk teman-teman aktif di bidang lingkungan WCD ini cukup baik untuk teman-teman join kayak gitu.
1: Oke, jadi banyak benefit yang bisa didapetin ya, apalagi buat teman-teman yang masih berlaku sebagai mahasiswa dan ingin mengejar beasiswa ya, karena ini jadi salah satu nilai plus ya buat teman-teman karena udah melakukan aksi juga dan berdampak ke masyarakat pastinya. Wah, ini bakal seru ya. Nanti aku bakal lanjut lagi ngobrol lebih dalam ya tentang WCD dan sejarahnya karena ada banyak hal yang harus kita perjuangkan ya termasuk soal lingkungan. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Sarkan, jadi buat kamu terus aja di sini ya, masih di Sepada Pagi bareng sama Elsa dan pastinya masih live streaming di YouTube RRI Purwokerto.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, selamat pagi tahun berdua. Masih di sini ya, di Spada edisi kali ini. Nih ngobrol sama Mas Arkan ya dari WCD Banyumas. Nah, ini tadi udah di-spill banyak tentang WCD, awal mulanya adanya WCD, bahkan kegiatan-kegiatan juga udah di-spill ya tadi tahun berdua. Nah, ini Mas Arkan, sebenarnya ada enggak sih tantangan yang dialami oleh teman-teman komunitas WCD Banyumas ya saat berkegiatan ataupun saat melakukan aksi peduli lingkungan ini, ada nggak sih tantangan-tantangannya yang dihadapi?
2: Tantangan-tantangan itu ada, terutama apalagi selama perjalanan kita udah sekitar 8 tahun, itu tantangannya adalah bagaimana sih WCD itu tetap bisa hadir dan bisa memberikan visi-misinya sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu, mempertahankan visi misi kita gitu. Kemudian juga dukungan dari masyarakat itu menjadi satu tantangan, karena kesadaran di tiap wilayah di Banyumas itu kan berbeda-beda kayak gitu. Jadi itu menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa mengubah pola pikir masyarakat sekitar. Kemudian juga dalam kita memberikan sosialisasi, apalagi terkait sampah, kadang itu teman-teman perhatiannya masih terpecah seperti itu sih.
1: Oke, jadi ada beberapa tantangan ya, termasuk soal tadi masyarakat juga yang masih belum aware ya tentang lingkungan ini. Nah, ini cara yang dilakukan oleh teman-teman WCD seperti apa untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, Mas?
2: Tentunya kita terus mengingatkan lagi terkait dengan hal kemungkinan-kemungkinan ataupun harapan tujuan kita sebagai Indonesia yang bebas sampah kayak gitu. Terutama kebetulan kan Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten percontohan terkait dengan pengolahan sampah terbaik kayak gitu. Jadi itu menjadi sebuah tanggung jawab besar mempertahankan bahwa selain kita bisa mengelola sampah dengan baik, juga masyarakatnya juga sudah aware terkait sampah.
1: Oke, dan tadi kan dimention juga kalau misalnya komunitas WCD Banyumas ini kan kalau dilihat ya sudah berjalan 8 tahun ya, ini adalah tahun ke-8. Nah, ini gimana Mas Arkan dan teman-teman itu untuk menjaga semangat ya biar tetap bisa on fire berkegiatan, tetap ada kepedulian terhadap lingkungan. Ini cara menjaga semangatnya dan kekompakan tim itu seperti apa, Mas?
2: Yang pertama tentu kita komunikasinya terus harus tetap jalan. Kemudian juga harus adanya pertemuan-pertemuan, walaupun itu pertemuan-pertemuan kecil ataupun apapun itu. Dan juga kita ada kegiatan-kegiatan memang tidak terlalu sering, tapi rutin kayak gitu, minimal kayak 1 bulan 2 kali pertemuan seperti itu.
1: Oke, jadi komunikasi adalah kunci ya dari kekompakan teman-teman pastinya. Meskipun pasti udah kegiatan masing-masing ya, sebenarnya setiap anggota pasti punya kesibukan masing-masing, kegiatan masing-masing. Tapi dengan adanya komunikasi, karena sekarang dipermudah juga ya dengan adanya media sosial atau gadget ya, mempermudah kita untuk komunikasi meskipun lagi ada kegiatan masing-masing sebenarnya. Nah, ini kan tadi sempat di mission awal kalau misalnya teman-teman tuh bisa gabung sebagai relawan. Nah, ini seberapa penting keterlibatan relawan, mungkin juga masyarakat ya, dalam kesuksesan dari kegiatan WCD ini, Mas?
2: Penting banget buat teman-teman relawan untuk bisa bergabung dengan kita. Yang pertama, kita juga punya misi terkait Indonesia 13 juta untuk bisa bergabung dengan relawan Indonesia seperti itu sendiri. Dan juga tanpa dukungan dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman terlibat dalam kegiatan kita juga tidak berjalan begitu mulus, begitu lancar. Jadi harapan besar buat kami, teman-teman, untuk bisa terus bergabung dengan kegiatan WCD ataupun kegiatan komunitas lingkungan lainnya untuk bisa mewujudkan satu misi bersama, yaitu Indonesia bebas sampah.
1: Oke, jadi untuk mewujudkan misi Indonesia bebas sampah ya. Kan tadi disebutkan juga kalau misalnya acara puncaknya itu adalah clean up ya. Nah, ini untuk misalnya sampah-sampah yang habis di clean up gitu, itu biasanya ada pemrosesan ulang kah atau seperti apa, Mas, untuk penanganannya sendiri?
2: Untuk saat ini itu untuk sampah kita langsung tanggung jawabnya langsung kita serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup kayak gitu. Itu biasanya langsung dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir sih seperti itu. Nah, kebetulan kan kebanyakan kegiatan kemarin kita di sungai, jadi kebanyakan sampah-sampahnya itu sampah basah kayak gitu. Sehingga itu susah untuk kita olah. Jadi kebanyakan langsung kita serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup seperti itu.
1: Oke. Dan berarti emang bekerja sama ya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini kan kegiatannya kan meliputi tadi ya bersih sungai ya, salah satunya bersih sungai. Nah, ini respon masyarakat terhadap kegiatan dari WCD seperti apa, Mas? Apakah mereka menyambut hangat atau seperti apa respon dari masyarakat sekitar ya?
2: Ya, untuk masyarakat sekitar di Bantaran itu memang kita sebenarnya udah lakukan komunikasi dan juga mereka juga aware dan juga banyak yang ikut bergabung untuk melakukan kegiatan tersebut seperti itu.
1: Oke, jadi mereka sangat aware juga ya. Nah, ini kalau dari masyarakat personal ya, kesan yang paling berkesan ya dari kegiatan clean up day itu seperti apa, Mas? Apa yang Mas Arga rasakan?
2: Yang pertama adalah yang berkesan itu ketika kegiatan itu bisa berhasil dan juga bisa apa namanya masyarakat juga ikut bergabung tanpa harus kita apa namanya perkoprak atau kayak gitu, tapi masyarakat sekitar itu bisa tetap ikut bergabung untuk ikut serta kayak gitu. Dan juga banyak lapisan beberapa komunitas-komunitas yang bisa bergabung, kemudian juga dari berbagai lapisan dinas kayak gitu bisa untuk bergabung kegiatan seperti itu menjadi salah satu hal yang membanggakan dan juga menjadi salah satu langkah awal untuk kesadaran terhadap lingkungan seperti itu.
1: Oke, jadi memang dengan adanya dukungan dari segala pihak ya, termasuk dari pemerintah Kabupaten Banyumas ya, Pemkab dan segala macam masyarakat komunitas, ternyata ini membuat gerakan ini berjalan dengan lancar dan memberikan hasil ataupun dampak yang lebih nyata ya terhadap kebersihan dan juga keadaan di lingkungan kita pastinya. Nah, masyarakat ini kan mungkin untuk September masih cukup lama ya untuk acara puncaknya. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin pesan dan harapan nih buat teman Produa di luar sana biar lebih peduli terhadap lingkungan seperti apa, silahkan. Sekalian closing statement ya, Mas, silahkan.
2: Oke. Buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman bisa bergabung dan ikut serta dalam kegiatan kita, bukan hanya di kegiatan di September, tapi kegiatan yang menuju kegiatan September tanpa teman-teman semuanya, hal-hal kecil-kecil tersebut untuk bisa mewujudkan Indonesia itu memang bebas sampah, terutama Kabupaten Banyumas itu sendiri yang menjadi salah satu kabupaten percontohan di tingkat nasional seperti itu.
1: Oke, dan tetap semangat untuk teman-teman WCD ya untuk segala kegiatannya, semoga dilancarkan dan semoga ada kesempatan baik lagi buat kita sharing lebih banyak lagi ya, Mas Arkan ya. Terima kasih banyak, Mas Arkan.
2: Sama-sama, sampai jumpa teman-teman semuanya.
1: Oke, dan untuk teman Pro2 kalau bisa simak lagi ya, buat yang ketinggalan untuk nonton di pagi ini bisa cek di YouTube RRI Purwokerto dan pastinya akan ada banyak keseruan juga dengan tema-tema lain. Jadi terus merapat di sini di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Laga babak pertama antara Korea Selatan dan Ceko di Piala Dunia 2026 berakhir 0-0. Korea beberapa kali mendapat peluang lewat Son Heung-min, tapi

0: Tapi tak membuahkan gol. Duel Korea Selatan versus Ceko di grup A digelar di Estadio Guadalajara, Meksiko pada hari Jumat 12 Juni waktu Indonesia Barat. Korea ini cukup dominan ya pada menit-menit awal pertandingan. Namun peluang pertama didapat Korea lewat tembakan Son Heung-min, namun belum mampu membuahkan gol. Kesempatan emas lain datang dari Lee Kang-in yang melepaskan umpan lambung ke kotak penalti dan Lee Jae-sung menyodorkan bola kepada Son Heung-min. Namun tembakan Son Heung-min ini diblok dan hanya menghasilkan sepak pojok saja. Jadi Korea ini kembali memberikan tekanan dan Lee Kang-in ini mendapat ruang di depan kotak penalti Ceko dan melepaskan tembakan, tapi upayanya itu ditepis oleh kiper. Ceko ini sendiri perlahan keluar dari tekanan dan beberapa kali mendapatkan sepak pojok. Namun Patrick Sik dan lain-lain belum bisa memanfaatkannya. Son Heung-min sendiri mendapatkan ruang di depan kotak penalti Ceko dan melepaskan tembakan tapi masih melambung. Tak lama kemudian Son Heung-min menusuk dari sisi kanan hingga ke depan kotak penalti Ceko dan melepaskan tembakan tapi masih melebar tipis dari sasaran. Demikian info Piala Dunia edisi siang hari ini Jumat 12 Juni 2026. Kalian bisa mengikuti informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Balik lagi ya barengan sama aku Feni yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti aja. Nah, selama 2 jam ini aku bakal kasih kesempatan buat kamu ya, yang dari kemarin nanya-nanya terus, Kak, kapan bisa request lagu. Kali ini kamu boleh banget request 5 lagu sekaligus ya, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081-327-31-22-22-24 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 12 ya. Nanti bakalan aku bacain satu-satu dan juga aku masukin ke playlist gitu. Semoga sih keputar semua ya teman Pro 2. Makanya biar enggak, biar lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu bisa diputer buruan sekarang, karena biasanya nanti sebentar lagi nih antriannya udah panjang banget. Nah, kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu pembuka Pro 2 Hitlist hari ini yang lagi ngetren juga nih, lagu bucin-bucinan lagi gitu, yang bikin hati berbunga-bunga nih. Ada dari Adrian Khalif nih, 2001 kali.

0: ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kali ini ada beberapa nih ya, bukan beberapa lagi, ada banyak banget yang udah masuk ya. Request lagu di WhatsApp-nya Produa di 081-327-312222. Karena seperti biasa ya, kalau misalnya jam-jam request ini memang yang paling-paling ditunggu sama teman Produa nih, dimanapun ya, pengen dengerin lagu favorit mereka gitu kan. Nah, ini ada yang masuk nih, ada dari Nisa yang katanya, "Halo pagi Kak, mau request lagu ini dong, Noah Separuh Aku." Yang tadi baru aja ya aku puterin buat spesial buat Nisa dan juga mungkin teman Produa yang suka Noah juga. Terus juga Nisa request lagunya dari One Republic nih yang I Ain't Worried. Terus habis itu Lewis Capaldi yang Someone You Love nih, yang salah satu lagu jadul gitu ya. Tapi kayaknya masih enak banget sampai sekarang lagunya Lewis Capaldi nih. Oke, Nisa, nanti udah aku masukin playlist ya, nanti bakalan aku puterin setelah ini. Ada selain Nisa nih, ada beberapa dari teman Produa yang udah join ya kan. Dan ternyata ini kompakan gitu. Katanya mau request lagunya Sabrina Leanor yang Haha nih. Ada beberapa orang, ada dari 3752, habis itu ada dari yang nomor 2670, habis itu ada dari nomor 3828 sama 38454 nih kan. Rombongan loh nih yang suka lagunya Sabrina. Udah aku masukin ke playlist juga ya. Sabar, nanti bakalan aku puterin satu-satu. Dan terakhir nih, aku bakal bacain ada dari Nandita yang katanya mau request lagunya It Gitaf yang Takut. Oke, boleh. Tuh, semuanya udah aku masukin playlist ya teman Produa. So buat kamu jangan kemana-mana dulu, pokoknya stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu dulu deh nih dari requestannya siapa nih. Oh, ada May nih yang kelewat nih. Ada dari May yang katanya mau request lagu BTS 2.0, terus juga 420 Mangu sama Charlie Puth yang Home. Nah, ini lagu favoritnya May nih, bakalan aku puterin ya requestannya dari May. Salah satu lagu yang mungkin bikin kamu, aduh, yang lagi berada di dalam fase cinta beda agama gitu. Ini lagu cocok banget buat kamu. Ada 420 Mangu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Programa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Programa Hitlist.
2: Kali ini ada kabar mengembirakan ya teman bro dua. Ini dari dunia K-pop nih. Ada tiga girl band ya yang katanya mau kolaborasi nih. Ada Cat's Eye, ada Le Sserafim dan juga Illit yang bersatu di single kolaborasi Iconic by Mistake. Jadi mereka ini katanya bakal menampilkan suasana makam hingga cabut gigi nih. Unik ya ini, katanya Cat's Eye, Le Sserafim dan juga Illit ini resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi nih bertajuk Iconic by Mistake. Dan single digital ini dirilis ya pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Jadi bersamaan dengan perilisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai sama Cody Criscello ya, sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk videonya Shinerly ya milik Cat's Eye. Jadi menarik banget ya teman berdua, kapan lagi nih ada 3 girl band ya yang langsung collab sekaligus, dan tiga-tiganya memang lagi hype banget. Gimana sih ya lagunya, aku jadi penasaran juga nih.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Teman Pro 2, kalau tadi aku udah bacain yang udah join ya di WhatsAppnya Pro 2 tuh udah ada banyak banget. Ternyata ini di Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt nggak kalah banyaknya dan menumpuknya ya. Jadi aku bakalan nyicil lah ya satu-satu bacain nih sebelum makin menumpuk. Ada dari siapa ya ini, mulai dari mana nih, saking banyaknya jadi bingung. Ada dari Wer Satu FM yang katanya pengen lagunya Takkan Terulangnya Vanessa featuring Roni Parulian. Nah ini salah satu lagu yang banyak banget juga di request ya sama teman-teman Pro 2. Selain WR1 FM ada juga Rahma underscore Arsya, terus juga ada Mila Anggara Putra, terus ada juga dari Evanescence FM juga yang pengen lagunya Vanessa featuring Roni Parulian yang Takkan Terulang. Oke lah, kalau gitu udah aku masukin ke playlist ya, nanti bakalan aku play sesuai urutan, sabar aja. Terus selain Vanessa dan juga Roni, ada lagu yang gak kalah banyaknya lagi di request ya di Instagram. Ada yang pengen banget request lagunya Fajar Nur nih, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Yaelah, Tuhan aja tahu tuh. Ada dari Dewi Kurnia 53 ya, ada juga dari Dian.her9, ada dari Oktaviani, terus ada dari Yulistina Dewi, ada Lunarvel.lun tuh, kurang banyak apalagi tuh. Yang mau lagunya siapa tadi, Fajar Nur ya, udah aku masukin playlist juga, tapi harap bersabar, satu-satu bakalan keputer kok. Tungguin aja, stay tune aja terus di Pro 2 ya. Selain itu aku bakalan baca lagi ya, dari Nabila Takiyah nih, katanya yang cegil juga banyak juga. Ada dari Zania, terus juga ada dari Farisa underscore Naura ya, yang pengen lagunya Nabila Takiyah cegil nih, lagu terbarunya Nabila. Terus ada juga si siapa nih, oh Zania ini katanya pengen request lagunya Samuel Cip juga yang Jaga Terasa. Oke, kalau gitu bakalan aku puterin satu-satu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin belum join, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222. Duanya 4 kali atau ke Instagram boleh banget di @rripro2pwt. Bentar lagi juga aku bakalan live TikTok ya, kalau kamu mau gabung di situ, ngobrol dan request boleh banget ke situ aja. Nah, ini aku bakal kasih lagu requestannya siapa ini tadi ya? Zania kalau gak salah, yang katanya pengen lagunya Samuel Cipta nih yang Jaga Terasa.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika Selatan 2-0. Indonesia menurunkan 6 wakilnya di perempat final Australia Open 2026. Dewa United Banten takluk 83-84 atas Pelita Jaya di game ketiga semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Waliyah.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi akan dibuka dengan 3 upacara pembukaan terpisah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep 3 upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di 3 negara tuan rumah.

Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Club forward with five. That's a great play.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika sentuhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar.
1: Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan Hugo Broos mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambilkan dari jika ku
1: datang segera Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Fern Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PC Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal, dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Itu pendengar dari olahraga renang. Sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara ya. Di edisi Purwokerto siang ini, tentunya semoga Anda sehat, semangat, ya aktivitasnya berjalan dengan lancar. Meskipun matahari terasa hangat ya, jadi tentunya semangat kita tidak boleh redup. Tetap jalani hari ini dengan senyuman, energi positif dan juga hati yang tenang. Untuk Anda yang masih bekerja, tetap fokus. Yang sedang istirahat juga nikmati waktunya sejenak ya. Dan mungkin yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu aman sampai tujuan. Jumat siang ini, kita bisa isi dengan hal-hal baik, pikiran positif, dan juga tentunya ditemani dengan suasana yang syahdu, yang ceria siang hari ini. Tetap bersama kami di Purwokerto siang ini, karena masih banyak hiburan-hiburan menarik ya, yang tentunya akan siap menemani Anda. Kami informasikan juga pendengar untuk Anda, nanti adzan zuhur di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan ikuti siaran langsung ya ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Dan sebelum itu mendengar, kita akan dengarkan qiraat Jumat terlebih dahulu pada siang hari ini.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan nantikan untuk ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam, Purwokerto.
1: Kotak infak maupun kotak amal monggo untuk bisa digeser. Guna beri kesempatan pada jemaah yang lain untuk bisa berinfak dan bersedekah di masjid. Untuk kekhususan sholat kita pada jam ini, silakan bagi jemaah yang membawa alat komunikasi untuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu atau minimal di silent agar tidak mengganggu jalannya sholat Jumat pada siang hari ini. Dan bagi yang membawa anak kecil, silakan untuk bisa dikondisikan sholat di sampingnya. Dan bagi adik-adik semuanya, ketika khatib sedang berkhutbah atau sudah dimulai, untuk tidak berisik atau tidak ngobrol dengan teman yang lainnya. Dan setelah selesai, silakan bisa keluar dengan tertib, tidak sambil berlarian ataupun berteriak. Terima kasih atas kerjasamanya. Dirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kami laporkan arus kas keuangan Yayasan Masjid Agung di Jumat yang pertama di bulan Juni 2026. Kami laporkan saldo awal 17.198.510. Kemudian untuk pemasukan infak dan sedekah 16.036.500 rupiah. Pengeluaran untuk operasional 5.535.000 rupiah. Kemudian untuk pemeliharaan 2.296.260 rupiah. Administrasi dan umum 718.500 rupiah. Dan saldo kas akhir keuangan Masjid Agung sebesar 24.685.250 rupiah. Demikian laporan arus kas keuangan, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan infak dari para jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik lagi. Amin. Hadirin jemaah, selanjutnya bertindak sebagai khatib, imam dan muadzin pada kesempatan Jumat hari ini, Jumat tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Juni 2026 Miladiah. Untuk khatib akan disampaikan oleh beliau Ustaz Mahful Yono S.Ag. dengan tema kemuliaan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan untuk imam akan dipimpin oleh beliau Ustaz Masnun Alim Al-Hafiz dan muadzin akan dikumandangkan oleh Ustaz Ahmad Riyadin. Dan rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh RRI Siaran Purwokerto. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, selanjutnya pada beliau Ustaz Mahful Yono S.Ag. waktu kami persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, manjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat, barokah, nikmat merupakan sebagai jalan menuju kemuliaan. Syukur menghantarkan kebahagiaan, dengan syukur menjadikan keselamatan. Untuk itu mari kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah, sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan syafaat fil yaumil akhir. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, yang tentunya ajakan ini untuk diri khatib dan untuk kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan apa yang ada pada diri kita sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Melaksanakan apa yang telah diperintahkan, meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan satu tema yang tadi sudah disampaikan, yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah senantiasa menggandengkan kalimat iman dan amal soleh. Diibaratkan iman sebagai akar, amal soleh sebagai batang, dahan atau buah dalam pohon. Dengan iman yang ada pada diri manusia, memunculkan sebuah amal kebaikan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, min dzakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa

kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tanpa iman, walaupun mungkin begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan, Allah tidak akan memberikan balasan kemuliaan. Atau iman ada, tetapi tidak memunculkan sebuah aktivitas kebaikan dan kemuliaan, maka disinilah pun kita senantiasa mengevaluasi tentang keimanan seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, yang semoga kita semuanya. Setidak-tidaknya pada kesempatan siang hari ini ada 5 hal kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Yang pertama adalah orang yang beriman dan yang beramal soleh akan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 50 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal soleh, lahum maghfirah, bagi mereka adalah ampunan. Wa rizqun karim, dan diberikan rizki yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan manusia diantaranya adalah diampuninya kesalahan dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah Allah memberikan penghargaan yang besar, kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dengan memberikan maghfirahnya, ampunannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh akan diberikan hayatan thayyibah, yang dalam ayat tadi kami sampaikan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Man 'amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia sebagai orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini yang senantiasa kita inginkan, kita cita-citakan. Dan Allah memberikan kehidupan baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga, kemuliaan bagi orang yang beriman dan yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberuntungan. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Maka di dalam Quran surat Al-Asr yang insya Allah kita hafal semuanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri. Innal insana lafi husrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia rugi. Laki-laki, perempuan.

tua muda, kaya miskin, pejabat rakyat, siapa saja dikatakan rugi. Illal ladina amanu wa amilus sholihat, kecuali dia orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Kemuliaan diberikan Allah dengan keberuntungan di dalam hidup. Siapa itu? Orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat. Kemuliaan bagi orang beriman dan beramal soleh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengelompokkan menjadi manusia makhluk yang terbaik. Maka di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, ulaika mereka itu hum khairul bariyah, yaitu sebaik-baik makhluk. Dan dilanjutkan dalam ayat yang kedelapannya disampaikan, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir pada kesempatan khutbah siang hari ini, kemuliaan bagi orang yang beriman dan yang beramal soleh. Yang kelima, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tempat yang sangat mulia. Sebuah cita-cita besar bagi kita orang yang beriman di dalam hidup, yaitu jannah, surga. Allah menyampaikan diantaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhirih. Wa basyiril ladzina amanu, dan berita kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Annalahum jannah, bahwasanya bagi mereka adalah jannah, surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sebuah kenikmatan yang besar, cita-cita besar bagi kita orang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kemuliaan, kemuliaan dan kemuliaan yang begitu banyak. Di antaranya lima hal tadi yang kami sampaikan, bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah mabadu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah pertanyaan besar bagi kita. Inginkah kita hidup mulia? Inginkah kita hidup bahagia? Inginkah kita hidup bahagia selamat fid dunya wal akhirah? Jawaban kita sama. Itulah perjuangan cita-cita besar kita bagi orang yang beriman
maka Allah memberikan kemuliaan balasan yang begitu tinggi atas cita-cita kita. Diberikan Allah. Apabila dalam hidup kita, iman dan amal soleh ada dalam kehidupan kita. Itulah Allah memberikan kemuliaan yang sudah kami sampaikan tadi di antara lima hal. Allah memberikan maghfirah, ampunan. Allah memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah menyampaikan sebaik-baik makhluk adalah orang beriman dan beramal soleh. Allah memberikan ridhonya. Allah memberikan surga yang penuh kenikmatan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan keluarga kita dan saudara kita. Sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah atas yang kita inginkan, yang kita cita-citakan dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah kesalahan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah salah dan dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan dosa keluarga besar kami, ya Allah. Saudara kami, ya Allah. Handai tolan kami, ya Allah. Tetangga kami, ya Allah. Karena dengan ampunan-Mu, kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wa aqimish shalah.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

واعتدل وترصوا صفنا للرسك الدير بدكن قيموا الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, makanan ini bukan hanya sekedar pengisi lambung yang kosong ya, melainkan identitas penjaga tradisi, sekaligus jembatan diplomasi budaya yang melintasi batas-batas negara. Nah, di tangan Charles Toto, seorang juru masak yang dijuluki Jungle Chef asal Papua, kekayaan pangan lokal dari jantung hutan bumi Cendrawasih ya, kini menjelma menjadi instrumen gastrodiplomasi yang memperkenalkan wajah Papua kepada Indonesia dan juga dunia. Dan tentunya dengan mantap ya, ia menegaskan bahwa kuliner rumahan ini kan bukan hanya sesuatu hal yang kita makan sehari-hari, bukan hal yang kampungan begitu ya, melainkan sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Perjalanan dedikasi dari Charles tentunya tidak tumbuh semalam ya, kisahnya dimulai dari tahun 1997 silam. Pada saat itu ia kerap memasak untuk para tamu dan wisatawan yang berkunjung ke wilayah pedalaman Papua. Tanpa adanya fasilitas dapur modern yang mewah dan lengkap, Charles justru tertantang untuk beradaptasi dengan alam. Ia mulai belajar mengolah bahan-bahan pangan lokal segar langsung dari hutan ya, seperti umbi-umbian asli Papua, kemudian rempah-rempah liar yang tentunya banyak manfaatnya, hingga daun-daunan herbal yang dipetik langsung dari alam sekitar. Nah, tentunya langkah ini diambil karena ia memilih untuk tidak lagi membawa bumbu-bumbu instan dari wilayah perkotaan. Charles justru memilih menggali, meramu, merayakan cita rasa otentik yang bersumber langsung dari tanah Papua sendiri. Dan bagi Charles, kedekatannya dengan alam Papua merupakan fondasi dari seluruh gerakannya ya. Jadi sejak masih kecil, ia tumbuh dan hidup berdampingan secara harmonis dengan ekosistem hutan. Ya, tentunya di matanya hutan ini posisi yang sangat sakral begitu. Dan prinsip hidupnya ini melahirkan sebuah filosofi pangan yang sangat mendalam mengenai kedaulatan pangan lokal. Jadi hutan itu adalah pasar tanpa uang ya, karena semua kebutuhan bisa didapatkan dari alam asalkan dijaga dengan baik. Dan untuk strategi gastrodiplomasi yang diusung oleh Charles, ini tentunya terbukti ampuh. Ia berhasil membawa keunikan kuliner hutan Papua keluar dari sekat-sekat lokal menuju panggung festival kuliner internasional yang bergengsi. Nah, tercatat Charles ini pernah tampil dalam mendemonstrasikan keahlian memasaknya di berbagai ajang dunia. Di antaranya adalah Slow Food Festival di Italia, kemudian Melbourne Food and Wine Festival di Australia. Melalui diplomasi ini, Charles menantang narasi kuliner global ya. Ia percaya bahwa jika dunia bisa mengagumi dan mengenali makanan khas luar negeri seperti sushi, ramen, pizza, maka kuliner tradisional Indonesia, khususnya dari daerah Papua, ini juga memiliki hak dan potensi yang sama untuk diperjuangkan. Jadi tentunya dengan sinergi ini ya, Charles Toto tidak hanya berhasil melestarikan alam, tetapi juga memastikan bahwa api kecintaan terhadap kuliner tradisional dari Papua ini terus menyala di tangan para generasi penerus bangsa.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan seni dan budaya Melayu. Di antaranya adalah kesenian musik gambus dan juga marawas. Kedua jenis musik ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Bengkalis sejak berabad-abad lalu. Dan kehadirannya tidak hanya sebagai hiburan, melainkan juga menjadi sarana dakwah, pendidikan, serta penguat identitas budaya masyarakat pesisir Melayu. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kepri secara historis, musik gambus ini berasal dari pengaruh budaya Timur Tengah yang masuk ke Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Nah, alat musik gambus yang dipetik kemudian beradaptasi dengan budaya lokal Melayu dan berkembang pesat di wilayah pesisir Riau, termasuk di Pulau Bengkalis. Kalau marwas, ini adalah alat musik perkusi berbentuk gendang kecil yang dimainkan dengan cara dipukul dan biasanya menjadi pengiring utama dalam pertunjukan gambus ataupun tari zapin. Perpaduan keduanya melahirkan irama khas Melayu yang bernuansa religius dan juga penuh makna. Kalau dalam budaya Melayu Bengkalis, gambus dan marwas adalah tentunya memiliki peran penting ya. Jadi kesenian ini kerap ditampilkan di berbagai kegiatan adat seperti pernikahan, khitanan, peringatan hari besar Islam dan juga festival budaya daerah. Musik ini juga menjadi pengiring utama dalam pertunjukan tari zapin yang berkembang luas di Bengkalis dan melalui syair-syair yang dilantunkan, masyarakat ini bisa menyampaikan pesan moral, nilai keagamaan, nasihat kehidupan, dan juga bisa membantu mempererat hubungan sosial antar warga. Saat ini generasi muda Bengkalis mulai menunjukkan ketertarikan kembali terhadap seni tradisional ini dan sejumlah kelompok seni, sanggar budaya juga aktif terlibat ya untuk melibatkan anak-anak, remaja dalam pelatihan memainkan gambus dan juga marwas. Dukungan dari pemerintah melalui program pelestarian budaya dan juga partisipasi masyarakat ini tentunya menjadi faktor penting untuk menjaga eksistensi kesenian ini ya. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, gambus dan marwas diharapkan tetap hidup dan berkembang sebagai identitas budaya Melayu Bengkalis yang tentunya membanggakan di tengah arus globalisasi.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai Perlinsos Digital, solusi Bansos tepat sasaran, akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Jumat 12 Juni 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, Warta Siang selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial dinilai membawa berbagai keuntungan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia. Berikut laporan Ilham Ramadhani.
1: Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemanfaatan sistem digital juga mendukung transparansi serta kualitas data yang lebih baik dibandingkan metode konvensional. Dr. Tobirin MSI mengatakan keunggulan utama Perlinsos Digital terletak pada akurasi data penerima bantuan. Dengan data yang lebih valid, bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, sistem digital juga dinilai mampu meningkatkan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial. Meski demikian, penerapan Perlinsos juga masih menghadapi tantangan, terutama terkait infrastruktur dan perlindungan data pribadi penerima manfaat. Menurut Tobirin, penggunaan data yang telah melalui proses validasi membuat risiko salah sasaran dapat diminimalisir dibandingkan sistem konvensional. Karena itu, integrasi data keamanan informasi perlu terus diperkuat agar program bantuan sosial berjalan lebih efektif.
2: Perlinsos itu adalah kelebihannya berkaitan dengan akurasi datanya. Dan tentunya akurasi data itu akan berkaitan dengan masalah yang intinya adalah bagaimana perlindungan sosial itu tepat sasaran. Aspek kelemahannya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam sebuah proses transformasi digital ada permasalahan yang berkaitan dengan struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Maka permasalahannya adalah ada pada semacam perlindungan data pribadi. Saya kira rekomendasi kebijakan yang ini adalah bagaimana kebijakan itu tetap sasaran, bagaimana kebijakan itu akurat, bagaimana kebijakan itu transparan dan terbuka, berkeadilan sosial.
1: Dengan dukungan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, Perlinsos Digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut juga perlu diimbangi dengan pelindungan data pribadi yang kuat agar program dapat berjalan secara aman, transparan, dan tepat sasaran. Ilham Ramdhani melaporkan.
0: Pendengar, transformasi digital menghadirkan perlindungan sosial digital sebagai upaya memastikan bansos tepat sasaran dan mudah diakses. Kesiapan sistem dan pelaksana penting agar bansos sampai kepada yang berhak dengan efektif dan tanpa hambatan. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Saya sangat setuju ya dengan sistem digital ini, karena secara pendataan itu bisa menjadi akurat. Dengan begitu, sasaran-sasaran yang tercakup itu bisa menjadi akurat dan tepat sasaran, seperti itu.
4: Menurut saya kalau semisal bansos dari digital itu lebih efisien ya, menurut saya lebih cepat juga nyampainya, dan menurut saya kalau semisal bansos digital itu sasarannya jauh lebih tepat di mana orang itu benar-benar membutuhkan bansos ini.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinsos P3A mulai mempersiapkan Perlinsos Digital sebagai upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Noval Alim Rafi, dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia.
5: Ya, baik pendengar saat ini.

0: Ini saya sudah bersama dengan operator layanan operasional Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Naufal Alim Rafi, dan akan membahas mengenai perlinsos digital, solusi bansos tepat sasaran. Pak Naufal, izin ya. Boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Pak maksud perlindungan sosial digital dan sebenarnya gimana penerapannya dalam penyaluran bantuan sosial khususnya di Banyumas?
1: Oke. Jadi perlindungan digital itu suatu aplikasi. Jadi kegiatan itu namanya digitalisasi bansos, Mbak. Itu Kabupaten Banyumas menjadi perluasan piloting project digitalisasi bansos dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan tahun kemarin, tapi di Kabupaten Banyuwangi. Nah, di tahun ini Kabupaten Banyumas jadi piloting project. Nah, singkatnya jadi nanti aplikasi ini namanya Perlinsos, Mbak. Terus itu ada dua akses, yaitu akses mandiri ataupun akses dari agen. Nah, nanti kalau kami dari agennya dengan beberapa agen yang lain untuk melakukan registrasi kepada masyarakat bahwa yang menerima bansos ataupun yang merasa dirinya belum menerima bansos. Nantinya di situ akan langsung muncul hasilnya layak atau tidak layak diusulkan sebagai penerima bansos. Karena kan selama ini kita menunggu hasil laporan dari pusat ke daerah apakah si A, si B ini layak. Kalau nanti kalau sudah ini diterapkan di Banyumas, itu nanti akan muncul hasilnya layak atau tidak layak. Data ini akan disandingkan langsung dengan beberapa kementerian lembaga untuk melihat aset, tanah, dan lain sebagainya gitu, Mbak.
0: Oke, lalu menurut Mas sendiri ini Mas, sejauh mana sih pemanfaatan teknologi digital membantu memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran?
1: Ya, sebetulnya pemanfaatan digital ini sudah jalan lama sebetulnya, Mbak, karena pengolahan data ini kan sebenarnya di Kemensos. Nah, dari pihak Kemensos sudah melaksanakan pemadaan dengan kementerian lembaga lain untuk mencari tahu jenis pekerjaannya, gaji terlapornya berapa, terus yang kemarin baru update terkait indikasi judul atau tidak, itu sebenarnya sudah berjalan, Mbak. Gitu.
0: Oke, ada nggak sih Mas tantangan yang dihadapi Dinsos P3A sendiri dalam mengimplementasikan perlinsos digital di Banyumas?
1: Kalau untuk spesifik perlinsosnya ini kan kami baru tahap persiapan, Mbak. Jadi saat ini Banyumas sedang proses bimtek kepada calon agen yang nanti akan melakukan registrasi ke warga masyarakat. Tapi untuk pengolahan datanya, kendalanya memang kita masih menguatkan keaktifan pengelola data di tingkat desa, Mbak, karena kan data itu kan disulkan dari desa kelurahan masing-masing gitu.
0: Oke, kalau tadi Mas bilang bisa diakses oleh masyarakat ya. Nah, itu informasi status penerimaan bansos secara mandiri melalui layanan digital itu caranya gimana Mas, biar masyarakat tahu?
1: Jadi sebenarnya dari kemarin sudah ada namanya aplikasi cek bansos. Itu masyarakat bisa melihat kondisi bansosnya bagaimana, terus bisa melakukan usulan, pembaruan, dan serta menyanggah tetangganya. Nanti untuk spesifik perlinsos, nanti dia kalau bisa dan mampu mengoperasikan itu harus punya IKD dulu, Mbak. Nanti loginya pakai IKD, di situ dia hal yang sama dengan cek bansos bisa mendaftarkan dirinya. Cuma yang bedanya kalau di cek bansos harus menunggu pengolahan, kalau nanti di perlinsos dia langsung muncul hasilnya negatif atau positive list dalam aplikasi begitu.
0: Oke, ada target gak sih Mas berapa kota untuk masyarakat sendiri penerima bansos ini?
1: Target dari komite sebetulnya harapannya seluruh warga masyarakat diregistrasikan. Tapi diutamakan bagi penerima bansos dan orang-orang miskin yang belum menerima bantuan sosial.
0: Oh, oke. Terakhir Mas, apa yang menjadi pesan untuk masyarakat sendiri nih agar perlinsos digital ini kedepannya semakin efektif dan apa ya Mas, transparan lah ke masyarakat?
1: Iya, kepada masyarakat ini sih, ini bukan sebagai ke masyarakat untuk semuanya saja, karena pada saat pendaftaran atau pendataan, kami pada saat registrasi, mohon pada saat registrasi masyarakat menyampaikan apa adanya, tidak dilebih atau dikurangkan, dan bagi yang kami pelaksananya kita tetap fokus dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena kan hasil yang mereka sampaikan itu nanti akan berpengaruhi pemeringkatan kesejahteraan. Di saat mereka tidak jujur, otomatis bisa jadi kesejahteraannya naik. Nah, nanti imbasnya ke bansos tidak cair, pasti akan ada aduan-aduan yang masuk ke kami. Gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Pendengar, satu orang meninggal dunia akibat tertemper kereta api keamanahan di Petak Notok, Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Seorang orang tak dikenal atau OTK tertemper kereta api manahan di wilayah emplasmen stasiun Purwokerto Kamis 11 Juni siang. Peristiwa tersebut terjadi di KM 350 Petak Jalan Notok, Purwokerto. Identitas korban belum diketahui secara pasti. PT KAI Daup 5 Purwokerto masih melakukan koordinasi dan penanganan lebih lanjut terkait insiden tersebut. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Aset Habibuddin menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api. Aset menjelaskan, jalur kereta api merupakan kawasan terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Keberadaan orang maupun benda di ruang manfaat jalur kereta dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta sekaligus keselamatan masyarakat. Ia menegaskan, larangan berada di jalur rel telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pada pasal 181 ayat 1 disebutkan, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, melintasi rel, atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan selain operasional perkeretaapian.
2: KAI Daup 5 Purwokerto sangat prihatin dan menyayangkan terjadinya peristiwa ini. Kami kembali mengimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas atau berlalu lalang di jalur kereta api karena sangat berbahaya dan berisiko menimbulkan kecelakaan yang fatal. KAI mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan diri sendiri serta perjalanan kereta api dengan mematuhi aturan dan tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api.
1: Selain membahayakan keselamatan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. KAI Daup 5 Purwokerto berharap masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, terutama saat berada di sekitar jalur perkeretaapian. Yanuar Adi melaporkan.
0: Sekolah Rakyat di Cilacap akan mulai menerima 270 siswa di tahun ajaran baru, terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah berkonsep asrama ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yaitu yatim piatu dan putus sekolah guna memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Berikut Renita Nia melaporkan.
3: Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap ditargetkan mulai menerima sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran 2026. Para siswa didik tersebut akan berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA yang masing-masing disiapkan 3 rombongan belajar atau 3 kelas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada tahap awal operasional, sekolah yang dibangun di Desa Jenang, Kecamatan Majenang ini akan membuka 9 kelas yang terdiri dari 3 kelas SD, 3 kelas SMP, dan 3 kelas SMA. Seluruh siswa yang diterima merupakan peserta didik kelas 1 atau tingkat awal pada masing-masing jenjang pendidikan. Dan dalam penjaringannya melibatkan tim pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Ia menjelaskan peserta didik yang akan diterima diprioritaskan berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah sesuai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Selain itu, anak yatim piatu dan anak putus sekolah juga menjadi sasaran program tersebut. Sekolah Rakyat ini akan menerapkan sistem asrama atau boarding school, sehingga seluruh siswa akan tinggal di lingkungan sekolah dan mendapatkan fasilitas pendidikan serta kebutuhan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Selain ruang kelas, pemerintah juga menyiapkan asrama, musola, dapur, serta berbagai sarana pendukung lainnya untuk menunjang proses belajar-mengajar.
4: Alhamdulillah ini proses untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah berjalan. Harapannya memang nanti dipacu, kita juga memacu. Untuk tahun ini kita sudah bisa untuk menerima siswa sejumlah 270. Itu siswa dari SD, SMP, SMA, 3 kelas, 3 kelas, kelas 1 semua. Nah, gitu.
3: Selain menyiapkan kebutuhan untuk 270 siswa, nantinya juga akan disiapkan keperluan bagi guru, wali asuh, dan petugas pendukung lainnya. Sehingga ketika sekolah mulai beroperasi, seluruh fasilitas dan layanan sudah siap digunakan. Dr. Ikhlas mengatakan jika Cilacap menjadi satu dari 104 kabupaten di Indonesia yang membangun sekolah rakyat pada tahun ini. Dalam pembangunan sekolah rakyat ini dianggarkan sekitar 240 miliar rupiah yang dibangun di atas lahan milik Pemkab Cilacap seluas 5,5 hektar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hari ini melakukan uji coba penutupan jembatan Serayu. Uji coba dilakukan untuk mengetahui kondisi lalu lintas saat pelaksanaan perbaikan jembatan yang rencananya dilakukan mulai tanggal 15 Juni sampai 30 Juli. Berikut laporan Faisal Raihan.
5: Dinas Perhubungan Dinhub Kabupaten Banyumas Tengah melakukan uji coba penutupan jembatan Serayu pada hari ini. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas saat pelaksanaan perbaikan jembatan tersebut. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinhub Banyumas Arif Ahmadi menyampaikan, penutupan diberlakukan dalam dua sesi, pagi dan sore. Sesi pertama pada pukul 8 sampai 11, sedangkan sesi kedua pada pukul 4 hingga 6 sore. Selama uji coba berlangsung, kendaraan yang biasa melintasi jembatan Serayu diminta menyesuaikan perjalanan dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan. Arif menjelaskan, untuk kendaraan besar dan bus, arus lalu lintas akan dialihkan melalui Simpang 4 Buntu, Rawalo, Purwokerto. Adapun untuk kendaraan kecil, rute alternatif yang disiapkan yakni melalui ruas jalan Banyumas, Mandirancan, Patik Raja, Purwokerto.
6: Untuk kendaraan besar itu termasuk bis, itu kalau yang dari Banjarnegara itu sudah diarahkan di Simpang Tiga Kelampok. Kalau mau mengarah ke Jakarta lewat atau Bandung, diarahkan lewat Purbalingga, Sokaraja, baru masuk ke wilayah Purwokerto dan seterusnya ke barat. Kemudian yang dari arah Kebumen juga sudah kita dipasang di Simpang 4 Buntu untuk membawa kendaraan besar yang ke arah Purwokerto tidak boleh masuk ke Banyumas karena jembatan itu dan dialihkan lewat Rawalo.
5: Arif menambahkan untuk mengantisipasi kendaraan besar masuk jalur alternatif Banyumas Mandirancan, Dinhub Banyumas memasang portal setinggi 2,1 meter. Pihaknya juga sudah memasang rambu petunjuk arah dan papan informasi rekayasa lalu lintas, baik di jalur lingkar luar maupun kawasan dalam kota.
6: Untuk semua fasilitas terkait dengan pelaksanaan rekayasanya itu sudah siap, baik berita jalannya maupun rambu petunjuk yang mengarahkan kendaraan, terutama kendaraan besar ya, untuk tidak melewati Banyumas. Kemarin sudah terpasang, terutama di lingkar luarnya, di dalam juga sudah terpasang.
5: Arif memastikan penutupan total dalam rangka perbaikan jembatan Serayu tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal, yakni mulai tanggal 15 Juni hingga 30 Juli 2026 atau selama 45 hari. Rentang waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan perbaikan sekaligus meminimalkan dampak terhadap mobilitas masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Harga daging ayam ras di kawasan Banjar, Kecamatan Purbalingga mengalami penurunan tajam dalam 2 pekan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Harga daging ayam ras di kawasan Banjar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan harga dalam 2 pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat membuat harga ayam turun dibandingkan kondisi normal. Pedagang daging ayam ras di Pasar Baduk Banjar, Nur Fitri mengatakan, dalam sepekan terakhir ia menurunkan harga jual ayam dari Rp36.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Fitri menilai lesunya permintaan saat ini dipengaruhi perubahan prioritas pengeluaran masyarakat, yakni menjelang tahun ajaran baru, banyak keluarga lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan dibandingkan konsumsi rumah tangga. Meski harga mengalami penurunan dan daya beli masyarakat melemah, Fitri mengaku volume penjualannya masih relatif stabil. Dalam sehari, ia masih mampu menjual sekitar 70 hingga 75 kg daging ayam ras.
8: Kalau aku sih jual hari ini 3, 3, 3, 3, 4. Ya tergantung sih, kalau kebakulan ya beda-beda gitu ya. Soalnya kalau buat eceran segitu. Ini kurang lebih semingguan ini, ya udah mulai turun yang agak ini rendah ini ya. Tergantung juga yang diminta, misalnya dia mintanya paha aja, dada aja, campur, sayap, itu kan kadang harganya juga berbeda. Pasarangan lagi kayak gini ya, pasar global lagi turun drastis emang harganya. Di bulan-bulan mau anak sekolah itu permintaan agak turun, soalnya kan anak-anak pada masuk ke sekolah, mungkin lebih mengutamakan untuk sekolah dulu kayak gitu.
7: Berbeda dengan pedagang daging ayam ras yang lain di Bancar Purbalingga, penurunan harga daging ayam ras bahkan turun hingga Rp10.000 per kilogram yang sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Penjual daging ayam ras di Kelurahan Bancar, Kunto Diah, mengatakan saat ini harga daging ayam bagian dada hanya Rp30.000 per kilogram, sedangkan bagian lainnya dijual Rp29.000 per kilogram. Padahal biasanya harga berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Anjloknya harga dikatakan dia turut berdampak pada volume penjualan yang biasanya mampu menjual antara 1,5 hingga 2 kuintal daging ayam ras per hari, kini penjualannya hanya berkisar 1 kuintal per hari. Menurut dia, kondisi yang terjadi saat ini menjadi penurunan harga paling parah dalam 2 tahun terakhir. Padahal periode pasca Idul Adha biasanya masih diwarnai berbagai kegiatan hajatan yang berpotensi meningkatkan permintaan daging ayam.
9: Harga ayam saya jualnya yang dadanya 30, hanya 29. Biasanya itu sampai 38, 40 lah. Sekitar paling parah ya seminggu inilah paling parah. Gitu. Ya sebenarnya 2 minggu terakhir udah mulai turun. Gitu. Langsur, ada yang sehari kadang 500, kadang 1000. Gitu. Kalau turunnya kenapa sih? Biasanya karena stoknya banyak, permintaannya sedikit. Biasa itu ayam itu nggak sampai 3 kilo up, ini banyak banget yang 30. Kilo up. Berarti kan permintaannya nggak sebanyak biasanya, nggak sampai keluar.
7: Dia berharap kondisi pasar segera membaik agar harga kembali stabil dan tidak terus menekan margin keuntungan pedagang daging ayam ras. Fitri Hasanah melaporkan.
10: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir. Membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Meksiko sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan meyakinkan mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga pembuka Grup A. Selengkapnya Gema Piala Dunia bersama dengan Damara Sakti.

Tim nasional Meksiko sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Azteca, Meksiko City, El Tri mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga pembuka Grup A. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Meksiko langsung tampil menekan. Bermain agresif dan menguasai jalannya pertandingan, tim tuan rumah beberapa kali menciptakan peluang berbahaya ke gawang Afrika Selatan. Hasilnya terlihat sejak pertandingan baru memasuki menit ke-9. Julian Quinones berhasil memanfaatkan kesalahan pemain Afrika Selatan di area pertahanan sendiri. Bola yang berhasil direbut kemudian dibawa masuk ke kotak penalti sebelum diselesaikan dengan tembakan terukur yang gagal dihentikan penjaga gawang lawan. Gol tersebut membuat Meksiko semakin percaya diri. Sementara Afrika Selatan yang lebih banyak bertahan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan menjelang akhir babak pertama, Quinones hampir mencetak gol keduanya, namun sepakannya masih membentur tiang gawang. Afrika Selatan sempat memperoleh peluang terbaik melalui tendangan jarak jauh Bekese Libokasi. Namun upaya tersebut mampu diamankan kiper Meksiko, Raul Rangel. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Meksiko tetap bertahan. Memasuki babak kedua, petaka datang bagi Afrika Selatan. Beks Pepelo harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah akibat melanggar Brian Guiteres yang sedang bergerak bebas menuju ke kotak penalti. Unggul jumlah pemain membuat Meksiko semakin leluasa mengontrol pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan sebelum akhirnya gol kedua datang pada menit ke-67. Penyerang senior Raul Jimenez sukses mencetak namanya di papan skor melalui sundulan keras memanfaatkan umpan silang Roberto Alvarado. Gol tersebut menjadi gol pertama Jimenez di ajang Piala Dunia bersama tim nasional Meksiko. Keunggulan 2 gol membuat Meksiko semakin nyaman. Sebaliknya Afrika Selatan semakin tertekan dan harus kembali kehilangan pemain setelah Themba Zwane menerima kartu merah pada 10 menit terakhir pertandingan akibat tindakan tidak sportif yang dikonfirmasi melalui pemeriksaan VAR. Menjelang laga berakhir, wasit juga mengeluarkan kartu merah untuk bek Meksiko, Cesar Montes. Namun kondisi ini tidak mengubah jalannya pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tetap bertahan. Hasil ini mengantarkan El Tri ke puncak klasemen sementara Grup A dengan koleksi 3 poin.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Jumat 12 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Inka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya. Di sini saya Anka Mutiara menemani Anda ya sepanjang segmen Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silahkan yang ingin bergabung ya, mau kirim-kirim salam, mau curhat-curhat di siang hari ini boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254-0911 ya. Siang-siang tentunya mungkin ada yang lagi ngantuk-ngantuk ya, boleh curhat di sini. Biar saya temani ya supaya tidak mengantuk ya. Mungkin lagi bekerja ya, lagi istirahat juga. Sambil istirahat makan siang boleh sekali. Bisa kirim-kirim salam lewat WA juga boleh ya, lewat chat begitu ya, nanti saya bacakan. Dan ini sudah ada salam yang masuk ya dari Ibu Widi. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semuanya, salam kenal. Semoga penyiarnya sehat selalu, amin, amin, terima kasih. Mau salam-salam untuk keluarga saya yang ada di rumah. Ya ini saya lagi bekerja, semoga kita semua sehat begitu ya. Dan juga semoga selalu diberikan keberkahan di hari Jumat ini. Terima kasih Bu Widi sudah bergabung ya, semoga pekerjaannya lancar, sehat selalu juga untuk Ibu Widi ya. Baik, oke, ini saya hadirkan lagu terlebih dahulu ya. Ada Terjebak Rasa Nyaman, dibawakan oleh Gunawan. Nanti monggo silahkan yang mau kirim-kirim salam, mau bergabung boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah saya hadirkan satu buah lagu ya untuk menemani siang hari Anda yang cuacanya agak cukup mendung ya. Semoga hati Anda, semangat Anda ini tidak mendung ya. Jangan seperti cuaca hari ini. Oke, silahkan yang ingin bergabung ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Ada kita suwe teman, Mbak En.
1: Ya, kenapa sih?
2: Kumangat marah, gue suwe banget. Para kerumunan, Inka, Jan.
1: Apa iya lah?
2: Kangen, jalan.
1: Priwe kabarnya, Ye.
2: Menggelitik banget kok.
1: Kabare priwe?
2: Alhamdulillah main deh Mbak Inka main.
1: Main dong, alhamdulillah.
2: Dan suaranya sing mangan nih kumandan menggoda iman aja.
1: Lo kayak panganan baik menggoda iman.
2: Mas Kumbang, ya?
1: Mas Kumbang.
2: Nun.
1: Ke anggeren jangan apa madang? Gue senenge sayur apa gue Mas Kumbang? Paling
2: sayur
1: senang
2: apa,
1: favorit.
2: Sayur apa betul ya nyong?
1: Lo sing paling favorit kok.
2: Favoritnya jana nang biasanya kangkung jane.
1: Sayur kangkung ya, oh seng kangkung ya gue ya.
2: Oh seng kangkung dicampur-campur semangat ada kemungkinan itu main ya.
1: Oh iya. Jerene nek bar mangan kangkung gue tadi ngantuk apa ya?
2: Terus yang ngantuk tuh orang merga kangkung, merga kurang turu.
1: Iya ya.
2: Jadi siapa yang ngantuk kangkung, jadi sahur dua.
1: Lagi gue ya.
2: Jadi kalau gue racun.
1: Cere-cere ne gue. Oke Mas Kumbang, ngarep lagu apa?
2: Apa sih?
1: Lagu ne, ki ana wis tak ikhlas ne. Terus tuna rasa, seraya, genep, gampil, kecewa, kegagalan cinta, pria idaman, sabar, obati rinduku, duka obati dalam cinta, obati rinduku, uli.
2: Iya
1: jelas kudu.
2: Ya, wong wayu nek aja ku jan ora memper wae
1: lah. Lele, memper bae lah.
2: Terus muninga, terus juga bat munija. Terus mulai sama Santika. Terus kira tim kata kaki Tatrun, terus Sendro, terus Pak Hardiansa, Ratu Enang, terus Mister Gudel, Mister Balo, Alang Suwaji, terus juga buat Mama Ines, Mama Ida, Bu Ida.
1: Iya.
2: Mama Fahi, terus juga buat apa mending ya sih orang di Jawa ngomong denyam kok.
1: Apa mending?
2: Mama Ida terus sama mending anu yang nang Kalimantan.
1: Pak Rusdianto.
2: Pak Rusdianto, Pak Ilham. Terus juga buat Mama Bayu. Banyaran juga Mama Bayu.
1: Anyar gue.
2: Ini kan melebung bareng Mbak Desi. Pokoknya ini melebung. Ya buat semuanya aja sama anu Mbak Inka.
1: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan tetap ayu bahan.
1: Amin.
2: Tetap berdua anak. Cici lorot lupa penem.
1: Lu, akan temen.
2: Ya, apa? Awang ngajarnya ke anak agar kejunya.
1: Iya.
2: Ajak kangkung marah ngantuk lah. Orang marah kangkung marah warik. Nggak usah gaya.
1: Iya gue warik.
2: Ya buat semuanya ya Inka. Assalamualaikum Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Selamat siang.
3: Lagi panas banget Mbak Inka nang Widara Payung Mas.
1: Waduh. Cuaca panas enak ke pantai.
3: Orang Palungkuane luar biasa poke.
1: Iya, moga-moga sehat ya Mister Balon
3: kan ya. Dan Mbak Inka sekula aja sehat Bung Mbak.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah pokoknya sing penting Mbak Inka sehat karo bojone sehat sekeluarga.
1: Amin.
3: Aku harap salam-salam Mbak Rolas Mbak.
1: Iya, silahkan.
3: Rolas ya. Siji go Kumbang Asmara. Lorong go Pak Radun.
1: Iya.
3: Telung go Bumuninga. Papan go Mama Indes. Lima go Mama Ida. Enam go Ibu Ida.
1: Iya.
3: Pitung go Usarmila, Wolungo, Mamaruste, Singpatpat, Lungesumba.
1: Iya, Uli. Ya,

0: Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, kabar kita Mbak Unta.
0: Iya, halo, selamat siang. Mbak Mines.
1: Iya, gimana kabar Mbak?
0: Sehat, Mbak Mines gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu gimana kok ngon papa temen ya, pakein ya. Pole-pole kumbang.
0: Iya gue. Oke, Mbak Mines senengnya jangan apa ge? Anggar madang, anggo jangan apa senengnya? Senengnya sayur apa? Sayur asem, apa saya ono jangan kangkung, miki kaya mas kumbang.
1: Yang kabeh seneng, Mbak.
0: Sing paling favorit lah.
1: Paling favorit aku asem-asem.
0: Wih, pada baik ya, nyoba seneng.
1: Iya,
0: oke. Sing diputer kie ana obati rinduku, terus westa ikhlasne, tuna rasa seraya genep gampil kecewa kegagalan cinta, kecewa uli ke sing nyanyi Cirayut ke.
1: Iya, kirim gomega.
0: Siap.
1: Terus kae sapa anu bulura mengepai Siti ketemu jangan.
0: Iya.
1: Kami terus Mbak Ida loro-loro ne. Pokoknya mbak melebu Mama Luna karo Badrisu. Saya menyesal ke si mbak monitor RRI. Kayak kita tunggu kita serun. Sepesan ke Mbak E, Mbak Inta.
0: Iya, siap.
1: Sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Iya, gitu aja.

0: Senengnya sayur favoritnya apa, Ge?
1: Aku oseng gandul.
0: Oseng gandul, wih, marem banget gue ya. Pedes-pedes.
1: Maknanya karo tangan aja, karo sendok.
0: Nah, iya gue, karo gesek ora.
1: Iya.
0: Iya gue, tongkol mantep.
1: Tongkol di balado, Mister Balo. Iya, oseng gandul karo tongkol di balado.
0: Widih, enak ya, Pol. Nanti kencot nyong lah.
1: Wow, ya.
0: Urung ireng madang. Ya.
1: Miki jam 10.
0: Kepriwe?
1: Jam 10. Miki kosong.
0: Iya, Miki anu siaran apa jenenge bola.
1: Langsung bol-bol. Iya, aku be kecewa.
0: Kendang apa
1: halo
0: sih?
1: Halo RR kan kemarin Rabu aku tanya, aku tuh dapat tagihan pajak. 1995 sampai 2005. Jadi 30 tahun yang lalu kok ada tagihan kayak gitu loh. Jadi kemarin aku tuh kalau RRI ada jawaban dari Bapenda apa tidak kayak gitu. Malah tadi malah enggak ada halo RRI.
0: Oh iya, anane bal-balan.
1: Iya.
0: Yang esok Senin dan Anna gue.
1: Iya, tunggu 2 hari lagi.
0: Iya, moga-moga wis terjawab gue ya.
1: Oke, iya.
0: Oke, siap. Oke, Arab, salam-salamnya enggak sapa Mama Ida.
1: Salamnya, oke ya.
0: Uli.
1: Kang Rajun, Telur Lanang, Batu Raden, Kang Dasrul, masuk Kang Dasrul, ini ada Mbak Inka, Mbak Imut. Kemudian Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mbok Tini, biasanya gasik.
0: Iya.
1: Terus, Bang Herdi sama Mama Hanum, Mama Ade sama Bang Dianto, Mama Cantika sama Kang Dalang Suwedi, Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Mama Sintia, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila di Cilacap, Mama Reni. Itu tadi apa? Mama Bayu yang baru ya?
0: Iya.
1: Terus Mama Darisa sama Kang Permana, Mama Wati sama Kang Herman, Kang Gendro sama Ardiansa, Mister Balo ya tadi kepanasan.
0: Iya, makasih gue.
1: Enak adem, iya.
0: Nang Batu Raden ta adem terus.
1: Iya mendung. Terus Mas Kumbang Asmara tadi ya, terima kasih salamnya juga.
0: Iya.
1: Pak Ilham di Sumatera apa ya? Yaudah semuanya aja yang sedang monitor. Kemudian untuk warga desa Kota Seri juga yang sedang monitor, selamat mendengarkan.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Inka terima kasih. Makan dulu di Selani, di Setelna Musik. Mbak Inka makan dulu.
0: Iya, siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Mama Ida sudah bergabung ya. Oke, ini saya hadirkan lagu dulu, nanti yang masih mau bergabung monggo silahkan, masih ada 1 jam ke depan ya, tenang saja. Semoga bisa terangkat semuanya, kalau memang tidak bisa terangkat teleponnya boleh ya lewat WA di chat saja begitu ya. Nanti bisa ke 0811-2540-911 atau juga via telepon ya di 0281-632-336.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Kota Tegal menguji coba cairan ekoenzim dari olahan sampah organik untuk menjernihkan aliran sungai di depan kampus PKTJ. Metode tersebut dipilih sebagai solusi ramah lingkungan untuk memulihkan kualitas air tanpa merusak ekosistem dan biota di dalamnya. Laporan selengkapnya akan bersama dengan Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
2: Baik pendengar, pemerintah Kota Tegal bersama dinas lingkungan hidup Kota Tegal, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kota Tegal dan Universitas Muhammadiyah Budi Brebes melakukan uji coba pemanfaatan ekoenzim guna membantu menjernihkan saluran air sungai di Kota Tegal. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas air sungai dan saluran melalui pemanfaatan bahan organik yang ramah lingkungan. Uji coba dilakukan pada skala kecil di saluran air depan kampus PKTJ Tegal sebelum nantinya diterapkan pada saluran dan sungai lain yang ada di Kota Tegal. Wali Kota Tegal, Dedi Supriyono, mengatakan penggunaan ekoenzim diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas air sungai dan saluran di Kota Tegal.
3: Dalam kesempatan ini kita melakukan kegiatan untuk memeriksa Kota Tegal kegiatan maju. Kegiatannya merupakan kaitan dengan sungai. Hal ini kita seperti tersebut PKTJ. Dan kita semua sungai dan juga selok di kota ini jernih, airnya tidak berbau.
2: Didion menjelaskan ekoenzim yang digunakan merupakan hasil pengolahan sampah organik yang ada di rumah tangga. Cairan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki kualitas air tanpa merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Menurutnya, penggunaan ekoenzim dipilih karena dinilai yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan kimia. Selain membantu mengurangi bau, metode tersebut juga diharapkan mungkin menjaga keberlangsungan biota yang hidup di perairan.
3: Ini karena ikan ekoenzim ini adalah bahan juga sayur-sayur. Ini adalah sampah organik yang diekstrak di ekosistem dan juga biar tetap jadi ekosistem bisa. Nah, untuk campuran dan air sungai.
2: Pemerintah Kota Tegal berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Melalui uji coba tersebut, Kota Tegal menargetkan kualitas lingkungan perairan di wilayah kota dapat semakin baik. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi di segmen Pro Dangdut ya. Masih sama Inka di sini. Monggo silahkan yang mau bergabung ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254-0911 ya. Bisa salam-salam juga ini lewat WA ya, sudah ada yang kirim-kirim salam. Sebentar saya bacakan dulu ya, ada dari Ari di Kedung Banteng nih. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, sugeng siang mlebu maning lah. Siap. Pripun Mbak Dina Kie, sehat-sehat terus ya bareng keluarga, sing semangat siarannya. Siap, matur nuwun, sudah disemangati. Lawas banget ya Mbak, ora join RRI, HP-nya bodol alamlasi teman, tadi jarang monitor. Saiki aku fokus nang pertanian, lagi njajal praktek ilmu sing aku oleh nang sekolah, masih sibuk nyari kodean juga. Siap, semangat Mas Ari, semoga dilancarkan, segera mendapatkan kodean. Ya kalau tidak mendapatkan kodean, harap bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Ini kan lagi fokus di bidang pertanian nih, lumayan sekali ya, bisa bercocok tanam, hidroponik gitu misalnya ya. Salam Kompa Inka, sehat-sehat bareng keluarga, Mas Herman, Mas Gudril, Mas Gendro, Mama Luna, Mama Wati, Kidasrun, Mas Bardisun, Kiradun, Kidalang, Bu Wardiasi, Mas Permana, Mama Fai, Mama Ade, Mama Siti KDM, Mama Hanum. Sapa maning ya Mbak, kelalen, suara mlebu. Nggo sekapehane bae, lagune ngikut bae. Sugeng siang bae ka matur. Thank you. Siap. Sami-sami. Halo Pro Dangdut.
4: Dut, adalah kita Radun
3: ya, iya, priwe kabar kira Dut?
4: Sehat teman, ngomongin kesek, kondure sehat.
3: Sehat, alhamdulillah.
4: Syukur sehat, ngayong ceria teman, baik kan?
3: Iya dong, harus.
4: Mana juga dari kakine ya, semangat yang baik kan?
3: Ya anak kakine, terus iya. Sana Mas Ari, anak kapean lah boke.
4: Iya, kakine tadi ngomong putune sih.
3: Kayaknya putune kakine berarti ya?
4: Dia putune kakine, maksudnya putune mamane lah.
3: Iya bener gue. Kira Dun.
4: Dalam?
3: Kesenengannya jangan apa ge, oseng apa gue.
4: Lah, udah anu, buat-buat sih di favoriti, kape-kape seneng.
3: Lah, ya sing paling favorit tanah pora.
4: Lah, anu, napa-napa merubel sih.
3: Apa bae mlebu lah ya.
4: Sing paling favorit banget sih, itu apa, sayur ge, paling gesek.
3: Gesek kena, kayak protein deh gue malah. Gesek yang juga favorit.
4: Ada peda karo pete.
3: Iya mantep, karo sambel gue.
4: Iya kayak jelek itu pak.
3: Alah ya wis ge ya, pokoknya KBN favoritnya Kiradun lah, pokoknya dimplok ya Ki.
4: Bukan apa anu merwal apa apa merwal lagi.
3: Iya.
4: Ora dere jangan kaku ngantuk ki ora. Sing ngantuk kan kaya kumbang ae.
3: Iya apa ya?
4: Iki wae ngantuk kan.
3: Iya.
4: Lagune napa?
3: Lagune Kiana Tunarasa Seraya terus genep gampil kegagalan cinta.
4: Genep mawon niku.
3: Genep uli.
4: Iya dadi kapan kudu dibagi.
3: Iya bener gue. Oke, salam mer, kuwi sapa ki?
4: Salam nggo Bu Ida ki, nggo Jasari. Terus nggo Pak Hati Magdasno Maksono, Mama Ade Pak Rudianto ne, Mama Eri Mama Ki. Mama Fai, Mbak Titin sama Katon. Terus Mbak Wati, Herman, Mbak Dari, Syamat Merana, Mbak Siti, KTM, Mbak Mines, Poktini, Tony Lalen, Ibu Ides, juga dia. Oh, ya, Mama Santika, kalau Pak Karaswati, Pak Kendro, Mr. Palo.
3: Siap.
4: Bu Rusti, ya, juga dia. Istri mawon bain ka?
3: Nggih, siap.
4: Ya, sing urung dicawu ya pangapurane, wan kene karo pacane. Ngomong kan paten nawen iki bain ka?
3: Oke.
4: Paling sehat-sehat keluarga.
3: Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut. Lagi ngapa gue ya?
5: Lagi turunan.
3: Kaget mesti gue diangkat gue.
5: Iya, lagi mencetasan, lagi nganu mejeti sih.
3: Lagi ya mejeti siapa?
5: Mejeti HP.
3: Oh, ucarku mejeti bojone. Mama Cantika.
6: Salam.
3: Lawas banget kok, sehat.
6: Alhamdulillah setelah mana matuk flu.
3: Alalala melas temen.
6: Gue mbak suara neng genah.
3: Iya, ya apa sih ya ngombe apa ya jeruk.
6: Jeruk kaya.
3: Jeruk karo kecap ya.
6: Iya.
3: Gue emang kok.
6: Yang mengkola ngergelem. Obat itu baru mari.
3: Oh ya obat.
6: Mbak sibuk nyumbang mbak Inka kondangan.
3: Astaga. Hits banget yakin.
6: Wingi paling badhe sih pending wingi apa ya?
3: Iya, gue mari ngendi pae kali nyumbang.
6: Anaknya butuh ana sing tinggal jaya, ana sing menganti, ana sing notok, ana sing kepasan urung sedasane dewek.
3: Le, diubengi kabeh ya.
6: Iya, mubeng-mubeng kan nasi kita alhamdulillah ke kosong.
3: Alhamdulillah bisa istirahat gue.
6: Iya,
3: keselen dean gue. Tadinya meriang.
6: Iya, kepasan juga.
3: Mm-mm.
6: Saudara hajatan sama orang notol.
3: Waduh, le sekang gerduren mari ngendi-ngendi.
6: Iya.
3: Dewek kan apa bandi. Karo kancane gue?
6: Ya lu sedulure ya kepatiren lah.
3: Oh, iya. Eh Mama bandi, Cantika.
6: Karena sisan kepasen.
3: Mama Cantika.
6: Dalam.
3: Ke senenge sayur apa ge Mama Cantika
6: aku
3: favorite?
6: Favorit banget ke sayur emi.
3: Yang sayur emi.
6: Aku suka.
3: Oseng emi ya gue.
6: Ya mie di oseng, mie di apapun ya saya suka, mie ayam, pokoknya produk dari mie.
3: Oh alah, produk dari mie. Seneng mie berarti kayak ya, mangane mie terus saben dina.
6: Ya orang, maksudnya favorit.
3: Iya. Jangan mie diapakna digoreng.
6: Iya di oseng, kalau
3: mau kicu. Kayak di kuah.
6: Iya.
3: Mie nyemek kayak gue ya.
6: Ya mie nyemek, pokoknya mie-mie lah yang suka favorit mie banget.
3: Iya.
6: Kalau milih ayam, kalau milih ya milih mine.
3: Tapi aja keseringan, bukan sehat lah.
6: Lemu.
3: Iya, pengen kering kok.
6: Lemu makan mie, mie seru, makan mie ayam, mie seru, seng mie.
3: Mie ayam gawe dewek gue.
6: Bukan enak, mie seru ya jajan mie.
3: Iya, jajannya mie.
6: Paksa ya, sing penting. Milih mine.
3: Iya, sing penting sehat lah ya. Tapi aja keseringan limangan mie.
6: Ya orang ketang setina sepisan apa seminggu pindo.
3: Oke lah kalau begitu.
6: Orang tinggal dina sih mbak.
3: Iya, aja dina lah mangan mie.
6: Ya,
3: ganti sayur.
6: Sayur emi.
3: Sing penting ana sayur mine.
6: Ya butuh favorit kan yang mam sayur mie lah. Kira.
3: Iya, oke siap.
6: Kami sahun, kami sahun lo dekat tahu. Ih, gabut banget.
3: Enak ke. Nek nyong ta senenge kae di apa goreng, di oseng kae lah.
6: Iya, ya aku seneng ngger. Kepengin sing beda maning kok sohun kae sohun Jawa sing anu kudu sohun jagung. Dimasak karo santen tak kasih tahu i.
3: Wih, enak koe kae koe.
6: Suka kesek sambel ya nyelek ito.
3: Mantep pisan ya. Ora sa sega gue.
6: Ya kadang nasine setitik.
3: Ya wis anak misi ya. Lur apa-apa sing penting sehat lah.
6: Ngerti Mbak bobotnya saya kan karo Mbak Desi.
3: Apa iya? Kembar berarti ya.
6: Mobil telike.
3: kembar 11-12 karena Mbak Desi yang ada di foto cocok ya.
5: Tapi
3: kayak Mbak Desi siapnya
5: yang duwur.
3: Loh Mbak Desi duwur, mak Mama Cantika duwur.
5: Nyong duwur?
3: Iya, ya pada baik.
5: Gue lagunya yang melusin gue baik mikir
3: apa
5: ya?
3: Apa iya? Genap.
5: Mano nyong tapi pengen sih ganjil.
3: Ganjil orang anak-anaknya gampil. Genap baik lagi abis lah genap.
5: Ya mau genap lah. Ya salamnya buat main kan.
3: Siap.
5: Kalau terus mikir ada Kak Ratun, Nila Kumbang, Zama Ida, Mas Siti KDM, Luna, terus nama Ines, titik anu terus Mam Bumun, Noro Buya Buyanti, Kang Haji Kong Haji, Kang Dasrun, Kicunong, Kang Suwati, Mama Dedil, Made, terus Gobu, Panu Mama Bayu, kami ingin jawab merenyong Mama Bayu. Perlunya lagi online ya nyaluk.
3: Iya.
5: Terus nggo sama pengen kan ngeter-ngeter lah ya semuanya. Lagi waktu kepol kombak kayak kitchen.
3: Nah, melas temen. Moga-moga cepet mari, gue nganggo sing alami-alami bae ya kena.
5: Iya, kok harus kencur.
3: Benar gue.
5: Iya, makasih
3: Mama kencur. Siap.
5: Assalamualaikum, bye-bye, cekidot, cius.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kias sudah singgah, Mama Cantika. Halo, Prodangdut.
7: Halo.
3: Halo.
7: Prodangdut, dangdut adalah kita.
3: Iya, Kang Herdi ya.
7: Iya, Kak Ayu.
3: Iya, lawas pisang.
7: Lawas ya, kangen sama aku ya.
3: Kumaha damang.
7: Emang sayang.
3: Waduh, mantap. Kemana aja Kang Herdi?
7: Kenapa?
3: Kemana aja?
7: Ada, aku kurang tidur semalam ini ya.
3: Oh alah.
7: Malam nonton bola.
3: Oh iya, benar-benar.
7: Dengerin lagi. Jadi enak ke bulan ini ada hiburan ya. Dari Purwokerto ya.
3: Iya, iya. Favoritnya mantap, klub mana ini Kang Herdi?
7: Ya, tidur tadi. Tadi jam 9 kan. Aku lihat Korsel ya. Alhamdulillah Korea Selatan dapat gitu.
3: Iya, favoritnya aku Korea Selatan ya.
7: RR Purwokerto loh.
3: Wiri, mantap.
7: Mantap pokoknya ya.
3: Mantap jaya.
7: Itu jadi kesimpulannya ya. Staff penyiar RRI ya, bisa nyantai juga ya.
3: Iya, lumayan.
7: Bisa nyantai juga ya sambil dengerin ya.
3: Iya. Nanti kan jam 00 ada tuh, terus jam berapa? Jam 00 nanti ada jadwalnya kayak gitu biasanya. Kita siarannya iya, jadi 24 jam. Malam. 24 jam nanti ya. Jadwalnya dicek aja Kang Herdi di website kita.
7: Oke lah.
3: Iya, siap. Mau salam buat siapa Kang Herdi?
7: Pokoknya mudah-mudahan RRI Purwokertonya tidak ada gangguan ya.
3: Amin. Siap.
7: Salamnya pertama buat Tengka ya, sehat selalu ya bareng keluarga. Bersama Mengasmara juga, Rabu Datu juga ya. Warna Marini juga, Putri Tosik Malaya juga ya. Pak Amin Pajama juga ya, Permana Herman juga ya. Bawa
3: iya.
7: Waktu ini Mama Pahin juga malu nafas. Perdisin juga ya. Buat Mama Indek di KDM juga, Nekesa juga, Mama Mines juga ya. Buat Ibu Sarmila juga ya. Buat Ibu Yanti, Ibu Ida, keluarga sehat lalu ya Ibu Ida. Ibu Ida gak masuk Ibu Ida?
3: Belum.
7: Ya, buat Ibu Ida juga ya, Ibu Muningah juga ya. Nur Hakim juga ya, Gendro juga ya, tidak lupa juga ya. Buat Fadirsian, Mama Ade juga. Fadir juga ya.
3: Iya.
7: Adela juga, Purbalingga. Terus buat Ardiansyah juga, dan Gombong ya. Terus tadi ada siapa ya yang itu, kayak Wakolor bukan?
3: Tadi ada Mr. Balo.
7: Kalau Mr. Balo, suaranya kayak Wakolor ya.
3: Wakolor. Semangat banget apa? Mr. Balo kalau lagi on air.
7: Ayah, tadi itu temanya apa?
3: Tadi temanya ini, sayur favoritnya Kang Herdi ada enggak?
7: Ada, jangan asem.
3: Jangan asem ya, sama. Seger-seger kecut gitu ya.
7: Iya, jangan asem, itu lagunya ada jangan asem.
3: Oh iya ya, sayur kol.
7: Jangan asem, ada tarling loh, jangan asem.
3: Oh iya, aku taunya itu, sayur kol.
7: Sirro. Aku orang itu ya.
3: Iya.
7: Paling aku keduanya itu satu goreng, kalau goreng-gorengnya itu perkedel.
3: Perkedel.
7: Iya,
3: okay.
7: Yang gede-gede gede-gede pun emang gitu, perkedel yang gede gitu.
3: Iya. Naik arep marem yang gawe dewek.
7: Iya. Perkedel aku tuh nggak ada bosan-bosannya tuh.
3: Ya. Oke, okay, siap.
7: Coba gitu aja deh ya.
3: Mm-mm.
7: Lagunya mah terserah Denka aja ya.
3: Siap, siap.
7: Terima kasih ya. Salam buat semua staff RRI ya.
3: Oke, baik. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini untuk hiburan Anda semuanya saya putarkan lagu dulu. Nanti yang masih ingin bergabung silahkan ya ke 02816323336 atau ke nomor WA di 08112540911.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ya, kita bacakan yang masuk ke WA. Ada dari Pak Anto Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI. Selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut. Kirim lagu untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, warungnya tutupan terus. Kang Bardison, Ibu Fitri yang punah tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati di Rembang, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebang, Mbak Siti KDM. Sudah ya tadi ya. Mas Herman, Mbak Darisah, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia di Karangloas, Teteh Putri di Tasikmalaya, Ibu Muningah, Mama Reni, Kang Radun. Mbak Inka, semangat sebab hari Jumat. Iya, betul. Kenapa dengan hari Jumat ya? Pak Sukirno di Lumbir, Mr. Balo, terus Pak Rusdianto, tentunya untuk Mbak Inka, Kang Dasrun supaya nyenggol. Ini belum masuk nih Kang Dasrun. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Terima kasih, selamat siang Mbak Inka. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum Mbak Inka, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aku request lagu-lagu, apa ini? Oh, lagunya Ngikut Saja, Matur Nuwun. Siap, dari Ibu Tasiah ya, nanti lagunya saya putarkan yang paling asoy ya. Yang paling oke begitu ya. Oke, baik, yang masih mau bergabung monggo silahkan ke 0281-632-336 atau ke nomor WA di 0811-2540-911. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita sayangku.
1: Iya Kang Dasrun.
2: Korong emot dia.
1: Korong apa?
2: Aki karong emot.
1: Waduh.
2: Emot mang sudah.
1: Seger temen.
2: Ya seger. Apa maning rungok nabong mangan mie. Gue nyong kayang cocok banget.
1: Nah gue jalok dimasak na ya kena gue.
2: Wong ketan apa maning ora kelangenan kepriwe wong ngalor ngidul ngetan ngulon begegawah kok. Lemenan. Aduh,
1: iya.
2: Suruh degama kayak wong kayak
1: pola.
2: Abung-abungannya seneng.
1: Nah, gue ya.
2: Iya,
1: mari ganding-ganding dicantel.
2: Tapi ya Mbak Inka ya aja takon mie apa kue. Aduh, ya orang ilo.
1: Apa kue. Iya?
2: Ya iya, no. Segede itu masa sangat tidur.
1: Iya, ya. Kayak Kang Dasrun favoritnya sayur apa, Ge?
2: Inyong favoritnya gue. Jangan kangkung, sing madanana banyuna semending, kelenyisa jaga kelenyisan, ana urana bewe, kue jen.
1: Oh, iku gue. Pokoknya
2: nikmatnya gue luar biasa, segane anget, urusan tempat diri labu liane, bewis labu gue enak.
1: Wis marem nanduk ya, datine ya.
2: Iya, pokoknya ngeragi jangane pas gue, pokoknya seolah-olah segar sama cikung gue, bintang na dewe.
1: Iya gue, mantep pisan.
2: Nah iya, kayaknya. Salame ya sekarang Purbalingga, Purbalingga dingin teluk ya nyong absen teluk ya sekarang Purbalingga. Ya Mama Mei, Bines, Siti, Papa, Mama Indes, gue terus, Ibu Muninga loro-lorone, Ibu Muninga tak kursi jadi, Ibu Ning loro-lorone ke Sining Silongo karo Sining Kalibogo.
1: Iya.
2: Mama De, Pak Rusdianto, Siti, Wati, Herman, Permana, Dariksa, Mama Aida, sini kawasan Lembah Seraya, karo Mama Aida, neng Kutasari, karo Ida, neng Mangunjaya. Bu Sarmilah, buk lagi monitor, karo Kang Nurhadi, ke sini ngarang lepas tak temut-temut, ke Kang Nurhadi, muka yang ngerungok karo Mister Jumadi.
1: Iya.
2: Lekarang ngomong kena orangnya masa bodoh karo Mas Anto. Kena gue Mbak Inka.
1: Iya betul.
2: Biung kaki jambal mau ngelamu siar. Warung jebas, warungnya tutup, baik lah.
1: Iya.
2: Tutup bayar Pak, tutup mong janji karo nyong gemen bulan puasa ben ngasih rampung sepren ambleng ya. Gusti Allah ya ngudan ini kok.
1: Lagi sibuk ya.
2: Janji apa rata omongan mah. Terus ke sini anu dari sah kue karo tipin muni asi. Cukup semena ya Mbak Inka.
1: Enggih siap.
2: Lagunya main lupa.
1: Oke lah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut.
0: Halo Prodangdut dan saudara kita Mbak Inka.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Mbak?
1: Sehat, alhamdulillah. Mama Rusti kepriwe ge kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Nyong beki wis pirang dina tembe ki nganu ge. Nyong dungan mah bae. Ana dungan-dungan bae.
1: Oh, tembe ki ya on air ya ge maksud e.
0: Iya.
1: Iya, mari ngendi bae jalan-jalan.
0: Banyak anak ke jalan-jalan kondangan.
1: Oh, ya pada bae kayak Mama Cantika aja ketemu ge dong kae.
0: Nang ndi jere lah ya ora-ora, Mbak. Ora ketemu ora.
1: Iya, Mama Cantika nang ndi miki kebasen noto gue.
0: Oh, nyombe maring kae kali Sumbe Banyumas.
1: Atuh temen, sekang Sumbang maring Banyumas.
0: Nah iya kok. Lah sekang kana lah bas maring kae nganu penganten pindahan.
1: Walah. Ya, melu pindahan.
0: Ya, metuk.
1: Iya.
0: Lah dadi ne kebelunane betakon reka wis absen wae kemarin absen ala nyong ageneng kene ya ora absen nyong aku kuwi kan ngrungokne aja kae
1: ala iya
0: nyong ya ora absen ge wong telan nyong nang kene nyong aku kuwi
1: oke lagune anak kegagalan cinta terus tuna rasa seraya gampil pria idaman terus sabar duka dalam cinta, banyu langit, aduh buyung, dosa masa lalu, full senyum sayang, pelasteri, cemburu, menguras perasaan, narap singin dike.
0: Anu, aku ya bingung.
1: Pria idaman ya kena ge.
0: Wis tua, suara si pria idaman.
1: Apa ya ge ya, banyu langit.
0: Sabar.
1: Sabar Uli, siap.
0: Oke, salame nyong kowe senajan iki weneng Pak Dasrun ora disalami nyong ya arep ape salam sing sehat. Pak Dasrun, Pak Radun.
1: Iya.
0: Lah kowe Mas Kumbang bae ora tau nyalami nyong ya kiap tak salami kowe Mas Kumbang. Terus Mas Ardiansa, Mas Herdi, Mama Luna, Mama Reni, Mama Darisa, Mama Vira, Mama Ida, Mama Ade, Mama Cantika, Mbak Siti KDM, Bu Yanti, Bu Muninga, Bu Munija.
1: Iya.
0: Terus Mr. Balo, Mr. Gudel. Lah terus anak dalang Suwadi anak Pak Anto. Ya pangapura sing urung kesalamannya Mbok. Ngesuk maning nyong kemutan anu akeh dadi sanu bingung arep disapa bae sing tekirimi salam iki.
1: Iya, sing penting kok kabeh lah.
0: Iya, nyong matur nuwun banget. Ya nyong bisa mlebu. Jenengan sehat-sehat ya, Mbak.
1: Amin.
0: Ya, wes kayak gue bayar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mama Rusti. Satu lagi ya. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ahmad.
2: Iya, Bu Inka.
1: Iya.
2: Di Martono, di Purwolinggo.
1: Siapa?
2: Ade Martono, Pak Gede Martono.
1: Oh, Pak Gede Martono. Ini pendengar baru atau bagaimana?
2: Ya, baru masuk.
1: Oh, siap. Salam kenal.
2: Kenal kembali. Semoga baik-baik saja.
1: Amin. Sehat, Bapak?
2: Iya, alhamdulillah. Situasi aman terkendali.
1: Wih, mantap. Bapak punya makanan favorit enggak? Sayur favorit gitu?
2: Iya, sayur bening.
1: Wah.
2: Salad bening.
1: Iya, betul. Daun jalan kelor. Bening. Sayur bening daun kencur, kelor ya. Apa?
2: Jalan bening kencur.
1: Oh, jalan bening kencur. Iya, pakainya daun katuk apa daun kelor?
2: Nek dalam katu kan dibajak.
1: Iya. Oke.
2: Makan pokoknya lah.
1: Iya, pokoknya seger. Genainya seger, nganggo kesek, nganggo sambel, nganggo sega, wis mantep.
2: Rosa dong.
1: Iya, wis marem lah pokoknya.
2: Siap. Sayur berdemasan. Anu niku kentur. Makan agaknya rosa.
1: Iya, bisa macul ya tadinya ya.
2: Gila bohong.
1: Oke, baik. Bapak mau salam-salam buat siapa nih, Pak?
2: Kita naik kangge Pak Heriawan, Pak Kedik Biswa, Pak Nadisa, Pak Rusirukan, Pak Ambas Nuleng, Pak Fatmo, Pak Buda Dinanto, Bu Oki, Bu Ampur Raisi, Bu Nimesianti, Bu Seni Kirsang, Bu Belani, selamat mendengarkan. Atur Rukun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah bergabung. Saya hadirkan lagu dulu ya. Ini ada Sabar Sinau Bareng ya. Jadi semuanya harus bareng-bareng. Entah bersama teman-teman atau bersama dengan pujaan hatinya ya. Yang penting berjalan beriringan, sinau bareng-bareng ya. Jadi pengalaman sing menarik ya gue ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang belum terangkat untuk teleponnya. Yang belum terbacakan untuk salam-salamnya ya. Semoga besok bisa bergabung kembali di segmen Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan digantikan oleh rekan saya Onik yang menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Dengan tema ekonomi digital, di mana pada sore ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu menangkap peluang pasar melalui usaha bunga artifisial. Di mana siaran kami sore ini juga dapat Anda simak melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, RRI Pro 1 Semarang,

0: RRI Pro 1 Surakarta dan RRI Pro 1 Yogyakarta. Tentunya selain itu Anda juga dapat menyimak program sore hari ini secara langsung melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store ataupun juga App Store serta link streaming di rri.co.id maupun Anda juga dapat menyimak melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto yaitu Mbak Meli Anawati selaku owner Bunga Artificial. Selamat sore Mbak Meli.
1: Sore.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Masya Allah luar biasa ya. Ini di tengah suasana kota Purwokerto yang siangnya lagi cukup terik, iya. Malamnya dingin banget gitu ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah masih sehat dan hadir di kesempatan sore hari ini bersama kami. Dan tentunya kita nanti akan membahas terkait dengan peluang pasar melalui usaha bunga artifisial. Nah,
1: okay.
0: Kak Meli, ini boleh diceritakan sedikit tentang usaha bunga artifisial yang dijalankan saat ini seperti apa?
1: Oke, okay, sebelumnya perkenalkan saya Meli ya, owner dari Pusat Bunga Purbalingga. Saya bergerak di bidang bunga artifisial itu sebagai supplier bunga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kita jualan di marketplace seperti itu dengan memanfaatkan media TikTok.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Meli ini sebagai supplier bunga artifisial gitu ya, dan nantinya disalurkan ke pasar untuk dibikin semacam kerajinan-kerajinan
1: ada
0: gitu ya.
1: Ada yang di kerajinan, ada juga untuk dekorasi pelaminan itu.
0: Oh
1: kan?
0: Iya, dekorasi ya, ya biasanya ya.
1: Wow. Di dekorasi-dekorasi itu.
0: Baik, nah latar belakangnya Mbak Meli sendiri memilih bisnis bunga artifisial ini apa ini?
1: Untuk pertama itu memang saat itu sedang ramai ya Kak bunga. Kebetulan kami di Purbalingga itu tahun 2022 itu kan setelah COVID ya, kalau nggak salah itu ramai di bulu mata, knalpot dan bunga. Nah kebetulan saya memang basicnya online shop dulu sebelum kebanyakan orang tuh sekarang belanja sendiri. Kalau dulu kan ada online shop gitu, saya udah bermain di situ. Kemudian saya dan suami melihat peluang nih gitu. Nah. Jadi kita saat COVID itu bagaimana tetap usaha di rumah, tapi kita jualan di rumah memanfaatkan saat itu masih Facebook, belum ramai TikTok Kak.
0: Oke, gitu. Jadi diawali dari Facebook
1: iya,
0: dulu
1: betul,
0: gitu ya?
1: Iya betul, dari marketplace Facebook itu.
0: Baik, dan akhirnya sekarang udah merambah ke TikTok
1: iya.
0: Gitu ya, di tahun ke-4 berarti
1: betul,
0: ya?
1: Betul, 2022 ini 2026 berarti ya? 4 tahun.
0: Wow luar biasa, nanti kita akan kulik lebih banyak ya terkait hal itu ya. Kalau dilihat dari perkembangannya nih Mbak Meli, ini dari 2022 sampai 2026 ini perubahan apa yang signifikan?
1: Banyak sih Kak, terutama untuk marketnya kita yang awalnya di Facebook itu sekarang sudah berkembang ke TikTok. Jadi Facebook sudah mulai ditinggalkan Kak.
0: Okay.
1: Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu cuma live di Facebook, kemudian kita menarik ke WA. Kemudian sekarang harus live langsung di TikTok dengan keranjang kuning gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu juga kita harus pintar-pintar mengembangkan diri ya Kak. Yeah. Karena kebetulan yang ikut di toko kita itu di Pusat Purbalingga itu banyak. Maksudnya banyak yang live gitu Kak. Yeah. Bukan hanya saya yang jualan tapi banyak. Saya menaungi banyak marketing di situ. Jadi live langsung dari tokonya. Toko kita di Purbalingga.
0: Oh gitu. Yeah. Wah saat ini udah berapa orang yang
1: kalau untuk yang live sekitar 25 yang aktif. Kalau sama karyawan kita sekitar 40.
0: Wow.
1: Saat
0: wow,
1: ini.
0: Luar biasa. Dari awalnya sendiri.
1: Saya dan suami berdua.
0: Berdua.
1: Alhamdulillah di tahun keempat sudah sekitar 40 karyawan.
0: Wah wow, Masya Allah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah keluarga support sekali.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Keluarga lingkungan juga alhamdulillah support sih.
0: Baik. Nah mengapa bunga artifisial saat ini tuh lebih digemari Kak?
1: Mungkin karena lebih awet ya Kak. Karena kalau untuk bunga fresh itu, karena kita marketnya itu, apa target marketnya kan bunga dekorasi seperti yang di pernikahan, seperti itu Kak, yang di gedung itu kan kalau pakai bunga fresh memang lebih bagus. Cuman untuk ketahanannya tuh kurang awet. Untuk dipakai lagi pasti susah ya Kak. Maksudnya kalau bunga
0: gitu
1: artifisial
0: ya?
1: Itu kan gak sekali pakai bisa dipakai lagi seperti itu. Kemudian untuk modelnya dan warnanya itu kan kalau bunga artifisial lebih banyak.
0: Oh,
1: dibanding bunga asli seperti itu kan. Contohnya kayak yang ini depan saya ini kan bunga anggrek ini kalau yang asli pasti dia hanya beberapa warna. Mm-hmm. Kalau yang artificial tuh warnanya banyak banget sih.
0: Okay. Dan apalagi kalau yang asli juga kalaupun ada yang varian-varian tertentu juga mahal harganya.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Okay. Lebih mahal dari dari bunga artificial.
0: Okay. Nah, ini kalau target pasar terbesar untuk produk bunga artificial ini siapa, Kameli?
1: Ya, pendekor.
0: Lebih banyak pendekor. Ya?
1: Kebanyakan dari luar Jawa, Kak.
0: Oh iya?
1: Ya, kita dari Sumatera sampai ke Papua.
0: Oke.
1: Okay. Setiap hari ada pengiriman.
0: Wow.
1: Kebanyakan dari ya luar Jawa, Aceh, Kalimantan, banyak-banyak bos-bos dekor di sana tuh. Karena memang kebanyakan di sana itu pendekor besar, Kak.
0: Oh,
1: ya mungkin di Pulau Jawa banyak juga, tapi untuk peluang kita justru lebih banyak di luar. Di luar Jawa.
0: Wow, online. Menarik ya. Jadi udah sampai keluar Jawa ya?
1: Ya, alhamdulillah. Setiap hari kita kirim keluar Jawa maksudnya. Pernah juga ke Malaysia, pernah.
0: Oh iya? Yeah.
1: Ada juga.
0: Jauh juga ya?
1: Iya, karena di mereka lihat di Facebook atau di TikTok. Jadi mereka langsung WA terus mau ke Malaysia gitu.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah sampai aman.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kalau melihat tren yang sedang berkembang di pasar dekorasi dan juga bunga artificial ini saat ini seperti apa sih, Kameli?
1: Trennya itu ganti-ganti ya, Kak. Saat ini ramai di, kita mainnya warna.
0: Oh,
1: untuk saat ini kita ramai di perhijauan, marun, seperti untuk model sebenarnya mirip-mirip sih, Kak. Kayak mawar, ini anggrek itu mirip, cuman memang modelnya paling lebih ke lebih bunga-bunga yang besar yang lebih menutup di dekor itu lebih menarik konsumen, Kak.
0: Okay.
1: Terutama di warna-warna yang ramai. Contoh bulan ini lagi ramai marun, semua minta marun.
0: Okay.
1: Lagi ramai warna hijau, semua minta hijau, seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi trennya di warna dan model sih.
0: Baik. Nah, kalau bicara tentang keunggulan bunga artificial kan tadi sempat di-spill dikit. Nah, tapi kalau yang lebih menonjol sekali apa nih, Kameli?
1: Untuk
0: keunggulan dari
1: keunggulannya mungkin ya itu, Kak. Apa keawetannya sih?
0: Oh iya, keawetannya ya. Okay.
1: Jadi bisa dipakai berkali-kali sama modelnya yang banyak itu.
0: Oke.
1: Okay, kalau bunga yang fresh itu kan satu kali pakai, Kak.
0: Iya.
1: Dan di harganya lebih murah tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Harga bunga artificial.
0: Oke. Okay.
1: Itu.
0: Karena juga bisa dipakai berulang kali juga,
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Okay. Dan harganya lebih di bawah harga bunga fresh.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau melihat peluang pasar sebelum mengembangkan produk ini seperti apa, Mbak Meli, melihatnya pada saat itu?
1: Agak ragu sih sebenarnya, Kak, awalnya ya. Karena saya sendiri bukan pendekor, cuman memang biasa di bidang online. Kemudian kita melihat peluangnya, tapi rame kok. Kita juga di sekeliling kita kan banyak pendekor juga kan. Di Cipaku itu, Cipaku Merepet Purbalingga, terutama tuh banyak pekerja dekorasi.
0: Okay.
1: Pengrajin dekorasi yang mereka memiliki dekor sendiri atau bekerja itu banyak. Kemudian saya sama suami berpikir, lumayan nih peluang nih kayaknya, walaupun kita gak terjun di bidang dekorasi, tapi kita bisa mengelola penjualan, kayaknya gak masalah deh.
0: Yeah.
1: Akhirnya ya itu, saya pikir awalnya ragu, ternyata sekarang sangat menguntungkan ya.
0: Oh, udah bisa, berjalan 4 tahun ya,
1: seperti
0: luar
1: itu.
0: Biasa. Nah, kalau melihat produk yang atau mungkin bunga yang diminati oleh pelanggan ini biasanya apa nih?
1: Bunga-bunga yang besar, seperti bunga, kalau di bunga asli itu namanya bunga pancawarna ya. Tapi kita di dunia dekor itu banyak yang menyebutnya dengan bahasa yang berbeda. Contoh ada bunga hortensia, hidrangea, itu bunga-bunga yang besar, Kak. Jadi gampang menutup dekorasi. Kemudian ini contoh ada di bunga anggrek. Bunga anggrek ini juga lumayan menarik konsumen gitu, karena warnanya yang perpaduan warnanya tuh bagus.
0: Okay.
1: Jadi di waktu di dekor itu apa ya, bisa membuat terlihat mewah gitu di dekor kayak gitu.
0: Apalagi biasanya kalau bunga anggrek lebih gampang terlihat seperti asli ya.
1: Iya betul, dan ini juga kan ini versi kecil ya, Kak. Okay. Kalau yang di dekor itu yang 1 meter.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini kan saya bawa sampelnya yang kecil karena buat sampel aja. Kalau yang di panggung dekor itu tingginya sekitar 1 meter.
0: Oke, oke.
1: Jadi terlihat lebih nyata sih.
0: Oke, menarik ya. Nah, kalau kalau dari Mbak Meli sendiri kan bergeraknya di bukan di desainnya gitu ya. Tapi kalau menentukan model bunga atau mungkin jenis bunga yang sesuai dengan kebutuhan pasar ini seperti apa?
1: Ya tergantung permintaan, Kak. Semisal ini lagi rame mawar ya, saya bilang memang kadang kan sempat tanya, Kak, ini lagi rame apa nih gitu kan. Tapi juga mereka sebenarnya udah cari referensi sendiri. Ya kita jelasin ini produk best seller yang lagi rame di bunga anggrek atau di bunga mawar seperti itu. Karena memang permintaan pasar kan sama aja dengan yang lagi ngetren sekarang tuh sama gitu. Ya. Jadi saya jelaskan, memang kita saat ini kan memiliki sekitar 100 produk.
0: Okay.
1: Produk itu warnanya banyak banget kak.
0: Baik.
1: Jadi kita jelasin untuk yang lagi rame ini, tapi bunga lain pun juga sebenarnya tetap kepake. Karena untuk menutup dekorasi itu kan gak hanya dengan satu bunga.
0: Okay.
1: Gitu. Yeah. Jadi yang kalau permintaannya mereka minta dijelaskannya lagi rame bunga apa nih, ya pasti kita jelaskan sesuai permintaan orang-orang yang lagi rame ini. Tapi juga di bunga lain pun sebenarnya juga menarik juga, gak cuma bunga itu gitu. Tapi yeah, pasti kita jelaskan sih.
0: Oke, jadi jadi bisa menjelaskan beberapa varian,
1: iya,
0: bunga
1: betul,
0: gitu ya kak ya. Nah, tapi kalau bisa bicara tentang bunga nih kan jenisnya banyak banget ya. Terus bagaimana orang awam ini bisa langsung suka dengan jenis-jenis bunga yang mungkin agak asing nih di mata mereka gitu?
1: Ya, kita jelaskan dulu jenis-jenisnya. Kemudian emang rata-rata yang belanja di kita itu sudah tahu kak, karena mereka kan pendekor.
0: Oh, oke. Okay,
1: ya jarang-jarang, maksudnya jarang. Ada lah beberapa yang datang ke toko atau beli di live kita tuh untuk dihias seperti ini sendirian,
0: okay,
1: menghias sendiri. Tapi kebanyakan itu adalah untuk didekorasi. Jadi malah kadang mereka yang menanyakan, kak ada bunga jenis ini nggak?
0: Okay.
1: Gitu. Jadi oh ada kak. Kadang malah namanya beda sama yang di toko.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita spill fotonya, siapa tahu namanya berbeda seperti itu.
0: Oke, okay. Ini apa yang membuat namanya tuh jadi berbeda tuh kenapa kak?
1: Memang nama jenisnya kak, kalau kayak gini kan anggrek nih, semua orang tahu anggrek. Kemudian ada mawar, mawar itu juga ada mawar Jerman, mawar Garden, mawar Jepang, banyak banget kak jenis-jenis itu. Iya, tapi kan itu di dunia nyata ya.
0: Okay.
1: Nah kita dari pendekor biasanya, saya sendiri dari supaya dapat namanya itu. Kemudian kalau enggak pakai kode, kita pakai nama sendiri yang mirip sama bunga aslinya.
0: Okay.
1: Tapi ternyata itu udah berkembang di para pendekor dengan nama lain.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Yeah. Seperti contohnya kemarin lagi rame nih daun-daun artificial. Itu kan daun pisang, daun banana.
0: Okay.
1: Itu bentuknya kalau kita di Indonesia tuh mirip sama daun talas.
0: Oh.
1: Gitu, tapi pendekor tuh bilang daun pisang. Banana atau daun pisang. Okay. Ternyata memang kalau secara kita ilmiah cari di Google itu seperti daun pisang Hawaii kak.
0: Oh.
1: Jadi di Indonesia tuh nggak seperti daun pisang, tapi disebutnya daun pisang karena memang sudah beredar di para pendekor tuh daun pisang.
0: Oh, okay.
1: Ada juga beberapa yang bilang ini bukan daun pisang, ini namanya daun talas gitu. Tapi memang besar seperti daun pisang. Ternyata itu daun pisang Hawaii.
0: Oke,
1: okay. Gitu
0: dan itu berbeda juga.
1: Berbeda-beda.
0: Gitu ya.
1: Jadi makanya kita untuk foto itu penting banget ya, karena untuk menjelaskan detail produknya itu.
0: Oke, okay. Mbak. Tapi kalau bicara bunga kan kadang warna asli bunga tuh ada yang berbeda dengan artificial, gitu ya. Pernah ada request nggak kayak misal bunganya misalnya anggrek atau mawar gitu, tapi dengan warna yang tidak umum karena menyesuaikan dengan
1: dekornya. Ada sih kak, ya mereka minta, tapi kan kita udah datang dari supaya seperti itu. Yeah. Contoh saya belum menyediakan warna A, contoh.
0: Yeah.
1: Kak sediain warna ini dong, karena menurut saya kayak warna-warna tertentu kurang estetik ya.
0: Betul.
1: Sekarang lagi kan ramainya warna-warna soft. Ternyata kita sebagai penjual itu tidak boleh seperti itu ya.
0: Okay.
1: Ternyata ada permintaan pasar yang minta warna-warna yang jreng, terang gitu kak. Jadi saya juga harus menghilangkan ego, oh ini kurang bagus, tapi ya gak apa-apa, namanya kita harus menyediakan warna sesuai permintaan, pasti kita, kalau memang di stok suppliernya ada, contoh saya tidak menjual warna kuning yang cerah tuh, ada permintaan dari customer, minta kuning yang cerah, karena kita punya customer juga, yang minta dekornya kuning, saya sediakan, walaupun dengan jumlah yang tidak banyak, tapi seenggaknya kita melengkapi warna, seperti itu.
0: Oke, nah ini menarik sekali ya, karena tidak jarang orang kepengen, menyesuaikan dengan temanya,
1: pasti
0: tapi
1: kebanyakan menyesuaikan
0: kayak gitu ya.
1: Kita yang harus mengerti mereka, tapi ya pasti kita awalnya mencari warna yang lagi populer dulu gitu. Warna itu nanti muncul ketika permintaan muncul seperti itu.
0: Okay. Nah, Mbak Meli, kalau warna yang paling sulit untuk dicari nih, atau mungkin di apa namanya, kalau pelanggan mau request tuh, wah ini sulit nih warnanya gini.
1: Warna coklat mahogani kak.
0: Ah itu kayak apa tuh?
1: Sebenarnya dia tuh mirip coklat pramuka ya, tapi sekarang tuh trennya mahogani. Dan itu lumayan sulit kak, karena dia pekat dan di bunga itu jarang. Kebanyakan di coklat muda, coklat pudar gitu loh. Jadi agak sulit menurut saya ya. Terus ada hijau juga, hijau emerald kalau nggak salah itu. Karena kebanyakan tuh hijau muda, hijau tua. Kalau emerald itu rada kayak warna apa ya?
0: Kayak jambrut gitu ya?
1: Iya, jadi agak sulit memang dari kita kan. Dari supplier gak ada.
0: Betul,
1: gitu loh. Jadi itu sih kalau warna di mahogani sama hijau emerald. Okay. Masih jadi PR.
0: Oke, okay, walaupun itu permintaan cukup
1: lumayan banyak. Ya? Oh, karena okay, warna-warna coklat itu kan soft ya, nanti di dekorastik seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau coklat mahogani.
0: Baik. Nah, kalau jenis bunga atau tanaman apa aja nih yang disediakan Mbak Meli?
1: Kalau untuk artificial banyak banget Kak. Saya kan ada produk bunga dan daun. Nah, itu okay, tuh banyak banget Kak. Saya maksudnya ada sekitar 100
0: jenis.
1: Jenis dan wow, per jenis itu yang anggrek ini hampir 30 warna.
0: Wow.
1: Bahkan saya ada satu bunga rose Jerman namanya itu okay, satu bunga warnanya sekitar 40 warna.
0: Wow.
1: Dari 100 etalase itu kebanyakan warnanya lebih dari satu Kak.
0: Okay.
1: Jadi jenisnya memang banyak. Bunga itu ada anggrek, ada mawar, ada kamboja, ada bunga apa? Hortensia, hidrangnya banyak banget Kak.
0: Okay.
1: Jadi memang artifisial, mereka meniru bunga asli kan.
0: Yeah, yeah.
1: Dan bunga asli kan banyak banget.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Yeah, yeah.
1: Banyak sih Kak, sekitar 100.
0: Oke, okay, jadi
1: jenis,
0: sebanyak itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Kalau yang paling sulit dicari nih, jenis bunga apa atau daun apa nih yang biasanya ada pelanggan atau orang yang request, Kak, ada bunga ini atau apa gitu?
1: Kalau saat ini sih itu yang lagi booming ya, yang lagi viral itu daun pisang itu.
0: Oh, daun pisang.
1: Sama itu, ada bunga hortensia, memang itu lagi best seller karena dia gembul. Dan warna yang diminta itu kebanyakan hijau, marun, warna-warna yang best seller. Jadi otomatis kita rebutan stok kan.
0: Okay.
1: Sama supplier lain juga, jadi itu sih yang lagi agak sulit tapi lagi rame banget gitu. Jadi harus pinter-pinter cari barang tapi dengan harga yang tetap bersaing ya Kak, karena sekarang kan luar biasa sih untuk harga di marketplace itu persaingannya ketat.
0: Ketat banget ya,
1: karena banyak
0: aturan baru
1: nah
0: juga
1: itu,
0: ya.
1: Nah itu Kak.
0: Luar biasa. Iya, ya. Wah, jadi ternyata dari sekian banyak jenis bunga dan juga daun, ternyata memang ada varian-varian tertentu yang memang juga sulit gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, nah ini kebanyakan kalau di Indonesia sendiri, yang paling best seller tuh bunga apa?
1: Mawar sih Kak.
0: Mawar,
1: mawar
0: ya?
1: Itu basic ya, selalu dipakai.
0: Oke. Okay.
1: Sama kembali tadi hortensia itu, yang gampang nutup di pelaminan.
0: Okay.
1: Karena kita tuh jualnya bukan hanya per tangkai Kak. Kita menyediakan per lusin atau per 12 tangkai. Jadi untuk grosir bagi para pendekor. Jadi kalau pendekor beli per tangkai itu kan terlalu sedikit ya. Jadi
0: betul,
1: kita hitungannya per satu lusin bunga.
0: Okay.
1: Nah itu.
0: Jadi dari situlah ya, apa namanya, beberapa varian bunga juga tidak hanya satu jenis, tapi bisa dimainkan dengan
1: beberapa jenis, ya,
0: berbagai
1: di mix jenis, and match gitu,
0: okay,
1: dicampur-campur jenis bunganya.
0: Baik, nah kalau bicara tentang media pemasaran nih, Kak, tadi sudah sedikit dispil ya terkait dengan penggunaan media sosial juga untuk branding. Nah ini sesulit apa sih dari awal masuk di dunia digital sampai saat ini?
1: Sulitnya itu ketika membimbing para affiliate ya. Awalnya kan saya sama suami aja. Kemudian kita banyak yang minat nih. Jadi istilahnya tuh reseller gitulah Kak. Marketing atau reseller itu kita harus memberikan arahan kepada mereka kan, biar cara live tuh gimana, cara mengelola barangnya tuh gimana. Memang tugas mereka tuh hanya pemasaran aja, cuman kan kita juga harus membekali ilmunya ya. Jadi itu sih agak sulit, tapi sekarang lagi adalah TikTok. Jadi kan kita harus membekali bagaimana cara live, bagaimana cara live yang baik, karena banyak sekali aturan-aturan di live TikTok juga. Nggak asal live kan.
0: Betul.
1: Apalagi kita punya keranjang kuning itu kalau sampai melanggar aturannya kan nggak bisa live jadinya.
0: Iya, baik. Dan itulah ya yang jadi sedikit tantangan juga gitu ya Kak. Baik, nah kalau peran media sosial saat ini dalam meningkatkan penjualan usaha bunga artificial menurut Kak Meli seperti apa?
1: Perannya luar biasa sih Kak, sangat membantu sih untuk saya ya. Karena memang target market kita tuh online. Memang ada yang ke toko itu pasti, ada yang dari wilayah luar Purbalingga banyak, Purwokerto banyak. Dari Tegal, dari Pemalang, Pekalongan, Bumiayu, bahkan Tasik banyak yang ke toko. Tapi kan itu mereka tahu juga melalui media sosial. Gitu. Melalui Facebook, TikTok apalagi. Ketika mereka lihat live-nya kita kan, mereka tanya lokasi. Karena mereka lebih suka memilih langsung ke toko.
0: Betul.
1: Iya. Dan mungkin lebih percaya ya Kak.
0: Lebih puas gitu, juga gitu ya.
1: Jadi perannya sangat penting sih buat kita. Karena kita memang utamanya tuh di media sosial. Toko ada sih, tapi kebanyakan yang datang pasti tahu dari media sosial juga.
0: Oke, okay. Ini selain di TikTok, kemana lagi nih kak pemasarannya?
1: Facebook itu by WA.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi lewat WA juga. Nanti yang di TikTok juga kebanyakan ada yang langsung dari TikTok dikirim itu, ada juga yang langsung by WA juga.
0: Oke.
1: Okay. Karena lebih harganya sebenarnya lebih, kalau untuk harga grosir lebih enak by WA sih kak. Cuman memang kan untuk menarik pelanggan gak mungkin kan kita tahu siapa aja. Pasti mereka yang mencari kita di TikTok itu. Okay. Seperti itu.
0: Wah menarik ya. Nah kalau strategi yang dilakukan Mbak Meli nih untuk membangun kepercayaan atau trust para pelanggan khususnya yang online nih gitu ya. Yeah. Apalagi yang jauh-jauh nih yang gak bisa ngelihat langsung. Yeah, ini seperti apa kak?
1: Yang paling utama itu jujur kak. Kejujuran. Karena pentingnya jujur itu di dalam hal stok sama warna.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa dalam produk kami itu warnanya banyak? Karena kami jujur, contoh ada warna pink muda, pink tua. Kita gak sebut itu pink. Pink muda ya pink muda, pink tua, pink tua. Oh, itu penting banget untuk dunia dekorasi ya kak. Karena untuk warna merah dan marun tuh ada yang bilang itu sama. Kalau kita gak merah terang, marun gelap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sekarang merah, marun, burgundi. Itu kejujuran di warna itu penting banget. Walaupun mungkin bagi sebagian orang tuh warna sama aja enggak. Karena saya tahu bagaimana rasanya beli barang tuh warnanya enggak sama.
0: Oke. Okay,
1: jadi kenapa banyak yang akhirnya langganan di Pusat Bunga Purbalingga itu karena memang kita jujur masalah warnanya. Kita benar-benar bilang mungkin ada perbedaan warna berapa persen lah dari namanya foto gitu. Cuman untuk nama warnanya itu kita jelaskan sesuai dengan keadaannya, merah ya merah, marun ya marun, seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian untuk pelayanan kak, kita memberikan pelayanan terbaik. Memang ketika ada kekurangan atau apa tinggal ya, yang penting ada buktinya gitu. Kita gak boleh jelaskan ke anak-anak yang live itu, gak perlu marah, gak perlu apa, kita hadapin mereka. Memang kalau ada kesalahan ya kita selesaikan gitu. Okay. Jadi pelayanan mungkin kebanyakan customer sih bilang katanya pelayanan di toko tuh luar biasa gitu.
0: Okay.
1: Terus ramah, terus terutama tuh untuk jujur dalam hal warna itu. Karena penting banget.
0: Oke, okay, karena itu mereka kan gak ngelihat langsung gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Biasanya kalau ada pakai kamera itu kan biasanya
1: tetep
0: efek
1: beda.
0: Cahaya aja udah beda gitu
1: beda,
0: ya.
1: Iya, beda.
0: Oke, jadi makanya jenis warnanya harus sesuai
1: dijelaskan,
0: gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oh, wow, menarik.
1: Itu.
0: Wah, ini perbincangan kita menarik sekali, pendengar dan juga pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama Kak Meli di segmen ekonomi digital sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: bawah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Channel informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi di program Ekonomi Digital sore hari ini. Kita masih membahas terkait peluang pasar melalui usaha bunga artificial dan masih bersama Kak Meli. Kak Meli, tadi kan kita udah cukup banyak nih membahas tentang bahkan sampai ke jenis-jenis bunga.
4: Betul.
3: Ya. Ternyata banyak banget. Itu tadi terkait dengan sosial media juga pemasarannya udah masif juga gitu ya di beberapa platform juga. Nah, kalau bicara tantangan terbesar yang pernah dihadapi Kameli ini dalam menjalankan usaha bunga artificial ini apa?
4: Stok sih, Kak.
3: Stok ya?
4: Iya, saat permintaan banyak dan stoknya belum memadai saat itu. Pastilah kita merintis merasakan itu ya dari merintis itu pasti kita stoknya bertahap. Itu luar biasa sih, Kak, tantangannya. Berat banget karena yang jualan kan bukan cuma saya dan suami. Ya. Kita kan menaungi banyak marketing. Ketika mereka sudah dapat customer terus stoknya gak ada. Itu gimana rasanya? Pasti gak cuma sayang ya. Di luar itu pasti sedih juga, gak enak. Tapi ya saya selalu bilang ke para reseller yang ikut jualan itu, marketing kita tuh gak apa-apa. Yang namanya rezeki pasti ada jalannya kok. Saat ini mungkin kita belum bisa stok selengkap itu. Tapi nanti ada saatnya kemudian kalian harus tetap jujur. Kakak mau maaf, warna ini gak ada. Dialihkan ke warna lain mau gak? Atau ganti model lain seperti itu. Jangan bilangnya tuh ada tapi gak dikirim. Atau diganti warna lain. Apa diganti seenaknya. Jadi alhamdulillah kalau kita jujur pasti customer gak apa-apa, Kak. Kalau kosong ganti yang model lain aja. Atau warna lain seperti itu sih.
3: Jadi itu akan lebih enak.
4: Iya, lebih enak. Jadi mereka juga menganggap kita tuh menghargai mereka gitu. Kita cari ini gak ada ya bilang. Jangan asal dikirim gitu. Karena kebanyakan kalau by WA itu data transfer dulu, Kak. Jadi kita dinota, ditransfer, kemudian dicek stoknya. Kalau nggak ada ya kita jujur aja. Kalau mau dibalikin nggak apa-apa kan belum rezeki. Tapi kebanyakan sih ganti warna. Alhamdulillah masih rezeki.
3: Alhamdulillah.
4: Iya, jadi itu sih kendalanya terutama di stok. Awal-awal itu.
3: Baik. Nah, kalau ngadepin persaingan dengan pelaku usaha yang sejenis ini seperti apa nih, Kak?
4: Ngadepinya ya kita tetap tenang ya. Cuman ya punya strategi khusus pastinya bagaimana biar stoknya tuh kita dapat dan untuk persaingan harganya juga tetap sehat lah ya, Kak. Karena di tengah usaha yang seperti ini juga di marketplace tahu sendiri untuk tantangannya admin juga tinggi gitu. Kita juga punya afiliator yang harus kita kasih kita kasih untuk berapa persen gitu kan. Mereka live kan ada presentasi sendiri gitu.
3: Betul.
4: Jadi itu sih.
3: Baik. Nah, ini bicara tentang bunga lagi nih, Kak. Nah, pernah enggak sih ada pelanggan yang udah pesen bunga, tiba-tiba pas nyampe, komplain nih kayak, ini kok bunganya kelihatan artificial banget.
4: Palsu gitu ya.
3: Kayak palsu banget nih gitu, atau seperti apa gitu.
4: Pernah sih, Kak, pernah. Dia bilang, komplain kan, kebanyakan komplain tuh pasti marah ya. Gak pakai malu. Kenapa bunganya kayak gini? Saya kira ini bunga asli. Kenapa yang datang itu bunga palsu? Ya kita jelasin, maaf Kak, kan ada detailnya. Di etalase itu ada detailnya. Ini kita jual bunga palsu. Ada namanya bunga palsu atau bunga artifisial gitu. Jadi kalau memang kakak mau silahkan. Kalau memang kakak tidak berkenan kan ada retur kan. Ada pengembalian barang seperti itu.
3: Oh berarti walaupun udah. Mereka tanda kutip kayak salah beli gitu tapi masih bisa.
4: Kalau di marketplace bisa, Kak. Yang penting kan memang masih utuh ya? Karena mereka kan salah beli. Nanti kan ada alasannya kenapa di retur salah pilih, salah beli. Boleh
3: ya, salah beli. Boleh. Ya? Wow. Biasanya kalau di
4: market. Sebenarnya untuk kita yang merugikan sih Kak, tapi yang enggak apa-apa lah, namanya juga udah resiko kita jualan di marketplace dan ada menu returnnya. Jadi ya udah, enggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sini aman sih.
3: Oke. Masih aman. Baik. Nah, kalau buat ngejaga kualitas bunganya nih agar tetap bagus, tetap cantik, ini seperti apa sih Kak?
4: Kita kalau barangnya datang langsung di packing plastik Kak, gak dibiarin kayak ini. Kita aja packingnya sendiri-sendiri, jadi biar bunganya tetap bagus. Dan kalau kita ada quality controlnya juga, jadi ada timnya. Ketika bunga sampai, kan kita jualnya pelusin, dilusinin dulu. Terus kalau yang rontok-rontok dipisah, gak dijual gitu. Itu pun juga di jalan masih bisa ini loh Kak, bisa tercecer, padahal kita dari rumah dari toko tuh udah dilem lagi, udah dipilih-pilih lagi, tapi namanya bahannya plastik mungkin tetap ada resiko untuk lepas. Tapi ketika sampai di customer, kalau mereka memang pendekor, biasanya mereka lem sendiri sih. Gak akan marahin yang jual karena udah tahu udah gitu ya. Kalau beli ke toko beda lagi, langsung dibawa. Kalau online kan di packing gitu.
3: Betul, ada resiko
4: pengiriman. Walaupun pakai bubble wrap juga tetap ada resikonya. Tapi kalau itu kan bisa dilem lagi seperti itu.
3: Oke. Wah, menarik sekali ya. Nah, ini kalau bicara tentang peluang bisnis bunga artificial nih yang masih terbuka lebar saat ini seperti apa sih, Kak?
4: Peluangnya sih ya saat ini mungkin masih aman Kak, masih rame-ramenya ya. Dunia per-onlinean ini. Jadi kalau saat ini peluangnya menurut saya masih banyak gitu. Karena memang kebutuhan dekorasi tuh tahu sendiri Kak, setiap hari tidak mengenal waktu ya.
3: Betul.
4: Jadi yang penting kita tetap apa ya, mau berusaha sih. Kalau peluangnya menurut saya masih banyak banget sih untuk saat ini.
3: Oke.
4: Karena setiap hari kita ada di buket, ada di bunga hias, ada di bunga dekor, pasti kan masih banyak permintaan gitu.
3: Iya, apalagi untuk hadiah ya.
4: Iya betul, kayak ini musim wisuda nih.
3: Iya lagi.
4: Pasti banyak banget nih yang cari bunga artifisial.
3: Oke. Baik. Nah, kalau bicara keterampilan atau modal apa aja sih yang perlu disiapin, khususnya bagi teman-teman pemula nih yang mungkin pengen terjun ke bisnis yang sama kayak Mbak Mel. Iya.
4: Intinya sih konsisten Kak. Karena kita di jualan online itu harus konsisten ya. Terutama di TikTok itu kita harus live. Gak boleh libur.
3: Oke.
4: Itu. Makanya harus konsisten. Kalau kita cuma live lah gitu. Siapa tahu ada yang beli. Ketika gak ada yang beli pun kita harus live. Karena itu yang diminta marketplace, diminta TikTok tuh seperti itu. Nantinya kita akan dikasih traffic. Ketika kita memang sudah dianggap mumpuni dan mereka memang menantang kita untuk live seperti itu sih. Jadi konsistensi, modalnya konsisten ya, gak boleh malu juga. Karena kita kan ngomong di depan kamera. Dan harus melayani customer seperti itu kan. Awalnya juga saya malu kok. Kebanyakan teman-teman juga malu. Tapi lama-lama juga terbiasa seperti itu. Yang penting percaya diri, terus konsisten.
3: Wah jadi perlu modal itu ya,
4: iya, untuk mengawali. Yang paling penting itu. Iya. Kalau untuk alat yang dan lain-lain tuh menyusul.
3: Menyusul ya.
4: Kebetulan kalau di tempat kita memang live afiliator itu untuk alat live-nya memang sendiri punya mereka, tapi untuk alat live-nya dari kita, seperti bunga semuanya dari kita. Mereka cuma datang live seperti itu. Bahan yang untuk live udah ada semua. Gitu, jadi tinggal live aja.
3: Wah menarik sekali ya Kak ya. Baik, nah kalau bicara tentang usaha nih Kak, biasanya kalau orang-orang yang pengen mulai bisnis atau baru mulai bisnis, biasanya kesalahan umum yang sering dilakukan para pelaku usaha pemula ini apa sih Kak sebenarnya?
4: Mungkin patah semangat kali ya Kak. Awal-awal kan pasti gak ada yang beli, terus ada yang beli dikomplain, ada lah pasti komplainnya, terlalu lama, padahal kesalahan itu bukan dari kita. Kayak terlalu lama itu kan dari ekspedisi. Kemudian seperti itu, semisal ya juga kita di komplain itu pasti drop kan. Sih mental sih. Tapi ya kita harus ngelawan itu. Itu sih sama ya, itu ketika permintaan banyak kita gak ada, itu rasanya kayak down banget sih.
3: Jadi mental pengusahanya juga harus benar-benar dipupuk dari awal ya. Walaupun merasa sedih atau takut.
4: Iya, pasti kan ada kan.
3: Pasti ada gitu ya. Dan itu wajar ya.
4: Iya wajar. Kalau menurut saya wajar, dari dulu kan memang saya tuh hobinya jualan. Pasti awalnya ya malu, ya takut. ya pasti kita dikomplain orang, entah itu memang kesalahan atau bukan, tapi kita harus berani melawan itu. Kalau enggak akan maju-maju kan.
3: Betul.
4: Karena itu ya pasti dirasain sama semua orang, enggak okay. yang cuma pengusaha aja kan. Nah. Gitu. Tapi pasti kita bakalan dapat itu, dapat komplain, dapat ditegur sama pembeli, okay. entah kesalahan yang kita atau mereka buat sendiri.
3: Oke,
4: okay. gitu.
3: Wow. Jadi harus siap untuk nangis walaupun yeah. berat ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, okay, tapi justru itu yang akhirnya membuat Mbak Meli sampai sekarang
4: bertahan
3: ya. Wah, luar biasa.
4: Ya, itu yang jadi penyemangat ya, inget yeah. waktu itu. Karena ketika merintis sama mempertahankan ini kan pasti berat mempertahankan kan?
3: Betul. Ya
4: kan? Jadi ingat waktu itu. Okay. Karena memang tantangannya luar biasa ya Kak. Banyak yeah. banget selama 4 tahun ini. Hmm. Luar biasa sih.
3: Luar biasa. Iya, biasanya kalau hubungan 4 tahun tuh kalau pacaran udah agak hambar nih. Tapi bener, gimana caranya tetap mempertahankan ya. Gitu ya. Menjaga kualitas. Betul. Gitu ya. Wah, luar biasa nih. Nah, Mbak Meli. Permintaan yang paling sulit untuk dikasih ke pelanggan, apa?
4: Permintaan yang paling sulit ya untuk dikasih pelanggan, untuk ini loh Kak, packing. Oh, menurut aku. Mereka okay. kan mintanya tuh packing tuh gini ya Kak, kita kan kalau di ekspedisi itu ada volume juga. Yeah, jadi yeah. mereka, kita kan bentuk bunga tuh panjang, mereka tuh gak mau ditekuk. Oh, sedangkan... Okay. Di ekspedisi gak mungkin tekuk, yeah. gak mungkin gak ditekuk ya. Yeah, yeah. Jadi itulah soal itu, bentuk bunganya itu. Mm. Jadi kita juga harus pintar-pintar merayu mereka. Ya gak bisa kain kan memang harus ditekuk, gak mungkin patah juga. Yeah. Daripada nanti membengkak gitu. Mm-hmm. Terus untuk ini Kak, apa kecepatan kirim.
3: Oh,
4: kan okay. bukan kita yang menentukan. Yeah. Hari ini pesan masuk kita kirim.
3: Yeah.
4: Tapi kan untuk kesananya otomatis ekspedisi Kak.
3: Betul.
4: Jadi itu kendalanya yang diprotes kita loh.
3: Okay.
4: Maunya sehari sampai.
3: Okay.
4: Padahal yang jual kan nggak ngirim, yang yeah, ngirim yeah, kan yeah. pihak ekspedisi, tapi yeah. kebanyakan customer itu, pelanggan itu taunya semua yang handle penjualnya.
3: Okay.
4: Bahkan mungkin kurir yang antar paket pun itu kadang,
3: ya?
4: Iya kadang, Kak ini kurirnya gini-gini, kenapa tadi gini-gini? Ya Kak, nanti bisa komplain ke pihak JNT terdekat atau ekspedisi lain, jadi yeah, seperti itu. Kan yeah. kita pakai semua ekspedisi sih.
3: Oke, okay. baik. Jadi... Biasanya
4: masalah pengiriman
3: masalah pengiriman
4: yang berat ya. Banget ya Kak. Yeah. Karena mereka maunya cepat sampai. Sedangkan bener. Kita jaraknya terhalang pulau ya.
3: Iya, yeah, apalagi yang
4: kalau keluar ya. Papua itu luar biasa Kak, itu kalau Papua kan lama.
3: 7 hari ya?
4: Sekitar 7 hari. Ya. Sekarang mending sih ada pengiriman yang lebih cepat lagi okay. pakai pesawat kan.
3: Oke.
4: Okay. Cuman ya mahal, lumayan mahal. Mereka mintanya murah.
3: Wah, gitu. Sulit juga ya yeah. kalau seperti itu ya.
4: Harus pintar-pintar ngerayu sih kalau menurut saya.
3: Oke, okay. Nah tadi bicara tentang packaging ya atau packing yang sulitnya. Ini bunga apa aja sih Kak yang sulit untuk di packing? Misalnya dari ukuran ya, atau
4: betul.
3: Ini apa?
4: Ya ukuran Kak, contoh anggrek yang ini itu kan okay. ada yang 1 meter. Okay. Itu kan harus di volume.
3: Ya,
4: 1
3: ya.
4: Meter lumayan tinggi untuk betul. Jenis bunga ya Kak. Itu ya. Kan harus ditekuk tangkainya gitu biar gak kena volume. Tapi kadang ada pelanggan yang gak mau, saya maunya dia tetap... tidak ditekuk, padahal kalau ditekuk tuh gak rusak. Karena di dalam itu kan kawat kan gitu sih. Jadi mungkin mereka takut bunganya rusak gitu. Tapi ya kita jelasin, ini udah jadi SOP-nya Kak, gak bisa. Daripada nanti paket kakak sampai sana, ongkirnya jadi bengkak. Saya lagi yang kena, kita kan ngomong apa adanya sesuai betul. Permintaan ekspedisi juga gitu. Yeah, jadi yaudah sih kalau awal mungkin kayak gitu, kalau udah tahu, alhamdulillah sih aman, mereka percaya gitu.
3: Okay.
4: Untuk jenis bunga-bunga yang besar seperti itu.
3: Oke, okay. Nah ini kalau... bunga atau tanaman yang paling besar yang ada di stoknya Mbak Meli nih atau yang pernah dikirim ini ukurannya berapa nih?
4: Untuk tinggi rata-rata di 1 meter Kak.
3: Oh, okay.
4: Cuman kan pengiriman itu kan kita bunganya mix. Jadi pakai cargo itu satu karton, satu koli kayak gitu bunganya mix sih. Kalau bunganya rata-rata tingginya di 1 meter yang besar-besar itu enggak ada yang maksudnya kita enggak bikin bunga yang dalam ukuran besar disusun-susun enggak,
3: tapi
4: okay. bunganya itu kan dalam jumlah lusinan.
3: Yeah,
4: yang 1 meter itu dilusinin tuh okay. jumlahnya dibesar kan. Yeah, itu biasanya pakai dusi, pakai okay. dikoli lagi gitu.
3: Oh, okay.
4: Pakai bubble biar lebih aman. Karena cargo Kak, kita pakainya cargo kalau yang besar seperti itu sih.
3: Oke, okay, karena memang ini kalau setiap pemesanan juga banyak gitu
4: banyak,
3: ya.
4: Banyak, iya kan rata-rata untuk dekorasi berapa meter ya. Atau berapa tempat dekorasi. Ada loh Kak, pernah yang order itu dalam satu hari itu dia megang sampai berapa puluh tempat untuk didekor.
3: Wow.
4: Dekorasi pernikahan di luar Jawa.
3: Oke. Okay.
4: Mereka memang udah
3: Udah besar gede. Ya.
4: Jadi kalau lihat gudangnya tuh gede banget, lebih gede dari gudang kita deh kelihatannya. Memang mereka selalu cari bunga dengan jumlah yang banyak karena dalam satu hari itu udah bukan berapa tempat tapi berapa puluh tempat. Sampai kalau nggak salah 30 mungkin.
3: Wow.
4: Saya agak lupa, cuman banyak. Wow. Mereka punya banyak tim. Karena di luar sana mungkin nggak ada beberapa tempat kota yang pendekor tuh nggak banyak. Mungkin seperti itu. Jadi atau mungkin memang kualitasnya bagus, kita nggak tahu ya gitu. Beda kalau di Purbalingga, di Purwokerto kan nggak semua di gedung kan. Kebanyakan ada yang di rumah juga. Kalau di luar Jawa mungkin banyak yang di gedung-gedung juga kan, kebutuhan dekornya lebar.
3: Okay. Apalagi jadi kalau banyak gedungnya yang besar ya, gitu ya.
4: Betul. Jadi bunganya tuh memang mereka butuhnya yang banyak.
3: Okay. Nah ini kalau pengiriman paling banyak, pernah sampai sekali kirim untuk satu pelanggan sampai berapa?
4: Sekitar
3: kardus nih kak,
4: atau berapa? Lusinan sih kak, lusinan kita ya, kemarin ya.
3: Berapa?
4: 100 berapa? 150 lusin.
3: 150 lusin untuk satu orang
4: itu
3: tuh?
4: Itu keluar Jawa.
3: Keluar Jawa?
4: Tapi saya agak lupa daerahnya soalnya banyak kak, jadi saya kan gak ngehandle semua, cuman inget itu ya 150 lusin satu orang.
3: Okay.
4: Itu memang yang tadi itu satu hari job dekornya banyak.
3: Oh baik.
4: Jadi mereka udah gak terlalu ambil pusing masalah harga, yang penting stok ada.
3: Oke.
4: Karena kan rebutan kak.
3: Apa yang
4: lagi happening saat itu bunganya, mereka harus dapet gitu. Ya untuk harga sih kalau menurut saya sih ya bersaing standar lah ya. Cuman mungkin kan biasanya karena mereka pendekor besar takutnya pernah punya supply yang lebih murah. Cuman mereka nyari ke kita mungkin karena memang kita yang lengkap.
3: Okay.
4: Jadi mereka udah kak harganya mah gampang, yang penting stoknya ada dulu nih.
3: Wow.
4: Daripada lebih murah tapi gak ada. Iya kan?
3: Betul. Atau
4: apalagi,
3: mungkin gak sesuai spesifikasi ya.
4: Iya betul juga. Terus pelayanannya mungkin gak ramah atau kurang enak gitu. Jadi alhamdulillah sih jadinya sampai sekarang jadi langganan. Sekali order rata-rata 100 lusin kak.
3: Wow.
4: Itu per satu jenis bunga.
3: Satu jenis bunga 100 lusin?
4: Tapi warnanya kan banyak.
3: Okay, iya. Wow.
4: Gitu.
3: Bayangin kalau ada 5 jenis bunga.
4: Iya makanya saya bilang gudang mereka pasti lebih. Kan pernah di-spill kan. Gudang kita kak lagi apa mau ngedekor persiapan. Ya jelas gudang mereka lebih besar karena mereka satu jenis bunga tuh sekali beli segini gitu. Tapi mungkin gak cuma buat dekor sendiri kak, katanya tuh buat disewakan juga bunga-bunganya ke pendekor lain.
3: Oh, okay.
4: Gitu. Bye. Jadi itulah mungkin mereka stoknya banyak karena gak dipakai sendiri. Sendiri udah rame jobnya, tambah lagi memang disewakan.
3: Oh, okay. Gitu. Jadi efeknya domino ya.
4: Iya. Tapi gak apa-apa sih. Jadinya nanti beli lagi.
3: Bener. Okay. Nah kalau bicara tentang kualitas nih kak, biasanya kalau bunga artificial itu bisa tahan, kalau misal pemakaian biasa ya, bukan yang untuk dekor. Kalau dekor kan biasanya bongkar pasang.
4: Iya betul. Rusak gitu.
3: Gampang ini ya, karena sehari bisa berapa kali kan.
4: Iya betul.
3: Nah itu berapa lama?
4: Kalau pemakaian di luar dekor awet sih kak. Kalau untuk pajangan kadang aku lihat
3: bertahun-tahun ya.
4: Iya. Kecuali yang dijual biasanya. Beli, dijual lagi, beli lagi. Rata-rata pasti awet kak. Karena memang kan kita paling perawatannya cuma kalau yang bunga pajangan dilapkan kayak gitu. Kan bahannya plastik kan.
3: Okay.
4: Bahannya latex gitu. Kalau untuk didekorasi juga sebenarnya gak langsung rusak sih kak. Biasanya bertahan lama sih mereka.
3: Tahun-dua tahun
4: iya pasti
3: ya,
4: karena mereka juga pendekor punya
3: tekniknya
4: kalau sampai
3: ya?
4: Iya kalau sampai itu rusak pasti dilem atau diapain.
3: Okay.
4: Paling mereka cari lagi buat cari warna.
3: Oh, lebih ke warna ya. Ya menyesuaikan dekorasinya.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul. Okay. Kalau bunga-bunganya rata-rata bilang masih aman kok gitu. Makanya beli lagi katanya.
3: Okay. Kameli, ini kan beberapa orang juga mungkin punya bunga artificial juga di rumah gitu ya. Ini kalau ngerawat bunga artificial tuh seperti apa sih, Kak?
4: Kalau perawatan kalau untuk di bahan latex itu bisa dicuci sih, Kak.
3: Okay.
4: Dipakai air gitu. Kalau yang dari kain-kain mungkin kalau dicuci gak mungkin ya. Karena memang itu kain basah dan bisa pinggir-pinggir dari kain itu tuh rusak gitu. Jadi mungkin lebih ke, kalau menurut saya lebih cari bunga yang bahan dari latex itu mirip plastik. Jadi lebih awet.
3: Okay.
4: Ya, jadi gak gampang kotor. Karena kalau latex itu dilap aja pakai tisu basah atau yang berair gitu. Nanti bisa bersih lagi. Gitu sih.
3: Jadi sebenarnya
4: Mudah.
3: Apalagi kalau misalnya kalau dicelupin ke air gitu kan, digosok-gosok gitu.
4: Bisa, yang penting aman, jangan kain. Kalau kain bisa kak, tapi takut warnanya pudar. Kalau kain ya, kalo lama-lama.
3: Lama-lama.
4: Warnanya pudar.
3: Apalagi dijemur ya.
4: Iya betul. Jadi mending beli yang bahannya latex aja sih. Lebih aman dan lebih awet.
3: Okay. Nah kalau dari jenis bunga ini kan, bunga artificial kan sebenarnya bisa dibongkar pasang nih kak. Nah kalau dari Kak Meli sendiri itu, bunganya itu memang udah dipasang atau Pengirimannya tuh dilepas sama
4: dilepas tangkainya. Kak. Oh, enggak, okay. Kalau bukan sama tangkainya, kita kayak gini sih. Kayak gini kan ini udah disusun sama daun-daun gini. Kita enggak cuma bunga sama tangkainya aja. Tapi ada kemarin yang request bunga lili. Bunga lili itu kan kayak lancip gitu ya. Itu mau buat buket. Dia waktu live itu dia menyampaikan komen, Kak, minta tolong nanti packingnya pakai dus tapi tangkai dan bunganya dipisah. Ada yang request kayak gitu. Ada juga yang memang udah tahu gak perlu di itu, karena kan mau dirangkai. Gitu, dirangkai di, ada yang bikin kerajinan seperti ini, ada yang dirangkai di dekor pernikahan gitu. Jadi kalau bunga sama tangkai dipisah semua, kalau untuk dekorasi kan terlalu lama ya, karena mereka harus itu. Tapi kalau yang buat buket, biasanya ada yang minta request bunga dan tangkainya tuh dipisah. Ada yang seperti itu.
3: Baik, jadi ada tekniknya juga. Betul. Ya, misalnya kalau misal pengen dirangkai, bisa dilepas juga.
4: Iya, betul, tergantung permintaan.
3: Baik, nah kalau tips dan trik nih yang bisa dibagikan untuk teman-teman pendengar ataupun juga pemirsa yang lagi menyaksikan acara ini, biar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar, ini seperti apa nih Kak Meli?
4: Untuk tipsnya, harus selalu semangat sih Kak. Intinya tuh di perkembangan yang seperti ini kita harus tetap konsisten, semangat, jangan mudah menyerah ya. Karena memang kalau kita gak ngikutin perkembangan zaman tuh, kita pasti tertinggal. Sedangkan segala sesuatu ini kan mobile ya, kita yang lagi rame Facebook, kita harus ikut Facebook. Yang lagi rame kita posting di TikTok, kita juga harus ngikutin live-nya mereka gitu. Jadi kita harus rajin-rajin cari informasi terutama. Lagi apa yang lagi happening, lagi rame, kita harus bisa ngikutin itu, belajar. Mau belajar, mau membaca gitu loh. Karena kalau kita cuma katanya ini kan gak bisa. Kalau kita mau membaca masalah yang kayak di TikTok lagi gini-gini, kita harus pelajari, mendengar mereka yang memang banyak kan, banyak nih di TikTok yang kayak ngasih tahu aturan-aturan TikTok yang gini-gini-gini gitu. Jadi kita harus sering belajar mendengarkan gitu loh. Gak cuma katanya naik gitu, enggak. Tapi kita harus memang terus aturan-aturan apa yang boleh sama tidak saat live kayak gitu sih.
3: Jadi memang
4: harus rajin mencari informasi, menggali informasi lagi sih tentang aturan-aturan yang berlaku saat ini di marketplace.
3: Itu yang menjadi tips untuk kita bisa tetap bertahan juga gitu ya. Terakhir Kak Meli, karena waktu kita terbatas sekali, pesan apa nih yang bakal disampaikan Kak Meli kepada generasi muda atau mungkin bagi para pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program ini, silakan.
4: Pesannya di tengah perekonomian yang seperti ini ya Kak, semoga kita tetap bisa semangat untuk membangun usaha, bisa membuka lapangan pekerjaan, karena memang terutama saya di desa ya Kak, jadi kita harus tetap berusaha, semangat, karena penting banget kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan itu, setidaknya kita bisa membantu orang lain, bahkan kayak keluarga, saudara, tetangga bisa ikut kita. Jadi jangan mudah menyerah, karena memang sekarang persaingannya luar biasa ya di dunia usaha ini. Jadi harus tetap semangat, tetap inovatif ya. Kita harus mencari peluang terus bagaimana tetap bertahan dan mempertahankan usaha yang sudah kita bangun.
3: Terima kasih banyak Kak Meli atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan program ini di Pro 1. Baik, tentunya sukses terus buat Kak Meli. Semoga orderannya makin banyak, makin laris.
4: Terima kasih. Sukses selalu juga buat Kak Onik ya.
3: Terima kasih. Baik, itu dia pemirsa dan juga pendengar terkait obrolan kita sore hari ini terkait dengan menangkap peluang pasar melalui usaha bunga artifisial di segmen ekonomi digital yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak program Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: di Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi dari rekan-rekan RRI Surakarta. Pemerintah Kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Setelah menerima opini WTP ke-16 kali di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Semarang, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan setiap OPD harus fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Mulato Ihsan.
1: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan visi baik dari pemerintah-pemerintahan sebelumnya, ada 16 kali WTP.
2: Pemerintah Kota Solo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng pada Kamis siang. Opini WTP ke-16 yang diraih pemerintah Kota Solo secara berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Wali Kota Respati Ardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk keberlanjutan dari tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus terus dijaga oleh seluruh perangkat daerah. Respati meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Dan ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
1: Sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Dan saya berharap ini juga menjadi pengingat, tadi ada sedikit himbauan dari Pak Kepala BPK Jawa Tengah, ada penyesuaian-penyesuaian dari seluruh permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
2: Respati menambahkan, dalam kesempatan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jateng juga menyampaikan sejumlah catatan atau masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depan. Terpisah, Kepala Inspektorat Solo Arif Darmawan mengakui adanya sejumlah catatan dalam raihan WTP kali ini. Di antaranya kesalahan berulang perihal kelebihan transfer, volume pekerjaan, dan yang terbanyak tentang pengelolaan aset.
3: PMD itu pemanfaatan PMD, kan banyak itu aset-aset kita yang belum tercatat. Misalnya jalan itu masih tercatat di PMD, tapi jalannya sudah hilang. Karena beberapa proyek corona di Joglo itu kan banyak jalan yang hilang itu. Nah, itu tapi masih tercatat PMD kita. Nah, itu kan segera kita update.
2: Dengan raihan opini WTP ke-16 kali ini, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas atau coktas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo Bambang Murianto menjelaskan, pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Berikut laporan Edwi Puryono.
4: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 ini.
5: Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas coktas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 2 tahun 2026. Pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo, Bambang Murianto, mengatakan bahwa kegiatan coktas tersebut bertujuan untuk memastikan status keberadaan pemilih yang sebelumnya terdaftar di luar negeri, apakah masih berada di negara tempat mereka bekerja atau telah kembali ke Indonesia. Menurutnya, selain memastikan status keberadaan pemilih, KPU Sukoharjo juga melakukan penggalian informasi terkait pelayanan penyelenggaraan pemilu yang diterima para pemilih selama berada di luar negeri. Jika mereka sudah kembali ke Indonesia, maka pihaknya juga meminta informasi terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri, apakah terdapat kendala atau kesulitan yang dialami. Catatan tersebut menurut Bambang Nuryanto akan disampaikan ke KPU.

0: RI sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
1: KPU Kabupaten Sukoharjo pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan 2 ini melakukan coktas atau pencocokan terbatas untuk semester 1 2026 ini fokuskan pada pemilih yang ada di luar negeri. Nah, ini untuk memastikan apakah satu posisi sudah kembali ke negara Indonesia atau masih di luar negeri.
0: Lebih lanjut disampaikan Bambang Wuryanto, pelaksanaan coktas dilakukan oleh 12 tim yang dibentuk KPU Sukoharjo. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis selama hampir satu bulan, dimulai sejak akhir Mei hingga dijadwalkan berakhir pada 18 Juni mendatang. Dalam kegiatan tersebut, KPU Sukoharjo mengambil sampel terhadap 9 pemilih yang tersebar di 2 desa, yakni 4 pemilih di Desa Gentan dan 5 pemilih di Desa Waru, Kecamatan Baki.
1: Saat ini ada dibagi 12 tim ya, yang dilaksanakan tiap hari Kamis selama satu bulan ini ya, dalam kurun waktu akhir Mei kemarin sampai dengan terakhir besok tanggal 18.
0: Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian dari upaya KPU Sukoharjo untuk menjaga akurasi dan kemutakhiran data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Pada tahun ini saja, sudah lebih dari 2.000 usulan yang masuk ke pemerintah daerah setempat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
3: Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
4: Kebutuhan masyarakat Yogyakarta terhadap rumah layak huni masih cukup tinggi. Fakta ini terlihat dari jumlah usulan rehab lebih dari 2.000 rumah tidak layak huni yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui usulan rehab rumah pada tahun ini meningkat cukup signifikan, sebab di tahun sebelumnya usulan serupa hanya 105 unit rumah.
3: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
4: Sri Sultan mengakui usulan rehab rumah tidak layak huni di DIY itu jumlahnya tertinggi secara nasional. Hal itu sesuai data di Kementerian Perumahan.
3: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja. Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
4: Sementara itu dari data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
2: Tidak ada perkembangan selama puluhan tahun pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP diberhentikan. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
5: Tetapi PT YIP tidak mampu mengembangkan kawasan industri di mana dia sudah...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP. Hal itu dikarenakan tidak ada kemajuan signifikan di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan masih banyak lahan kosong yang belum dikelola di kawasan tersebut. Padahal, kawasan yang dikelola oleh PT Yogyakarta Istiparama atau YIP dengan luas 200 hektar ini seharusnya dikembangkan menjadi kawasan industri sesuai peruntukannya. Sehingga, Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk pencabutan izin pengelolaan. Halim menambahkan, izin pengelolaan kawasan itu sudah berlangsung sejak kepemimpinan Bupati Suharsono. Meski segala dukungan sudah diberikan, hingga kini tidak ada progres yang menonjol di KIP.
5: Jadi dulu waktu Pak Bupati Suharsono memberikan izin pengelolaan kawasan industri Piyungan 85 hektar di tahun 2016, sampai hari ini tidak ada progres apapun. Padahal pemerintah sudah membantu membangunkan jalan akses itu yang nilainya hampir 40 miliar. Belum lagi ada konflik dengan Kelurahan Sri Mulyo, masih ada pembayaran sewa tanah kas desa yang belum diselesaikan dengan baik.
6: Dengan adanya kasus ini, Pemkab Bantul membuka peluang untuk mengevaluasi penerapan rencana detail tata ruang atau RDTR. Pasalnya, pemanfaatan lahan di Bantul juga perlu mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian yang ada.
5: Kan RDTR itu bukan sesuatu yang mati. Dia bisa dirubah sesuai kebutuhan, sesuai optimalisasi pemanfaatan lahan. Kita punya lahan Bantul 511 km persegi, ini kita akan manfaatkan untuk seluruh sektor. Titik optimalnya itu di mana? Industri berapa hektar, pertanian berapa hektar, perumahan berapa hektar, perdagangan. Ini ada dinamika di situ.
6: Lebih lanjut, Pemkab Bantul sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada PT YIP. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
2: Selanjutnya kita ikuti informasi dari rekan-rekan RRI Semarang. Polsek Ngalian, Polrestabes Semarang mulai kembalikan sepeda motor milik warga yang menjadi korban penggelapan dari tersangka IM, seorang mahasiswa di Ngalian. Para korban ini mengapresiasi kinerja dari kepolisian, apalagi pengambilan motor tidak dipungut biaya apapun. Berikut laporan Luki Setiawan.
7: Atas nama Aziz Darmawan, ya. Dengan nomor rangka.
8: Rasa lega dan bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Aziz Darmawan, warga Batang, seorang mahasiswa di Ngalian yang menjadi korban penggelapan sepeda motor oleh pelaku IM. Kemarin, ia menerima kembali sepeda motor miliknya di Mapolsek Ngalian, Kota Semarang. Kendaraannya sempat hilang setelah digelapkan oleh mahasiswa berinisial IM 23 tahun itu, akhirnya kembali ke tangannya setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Aziz mengaku sempat tidak menyangka motor yang dipinjam pelaku dengan alasan akan digunakan untuk usaha rental justru digadaikan tanpa sepengetahuannya. Saat mengetahui kendaraannya berpindah tangan, ia mengaku pasrah dan khawatir motornya tidak akan kembali.
7: Untuk kronologi kejadian, di awal mula kejadian itu seperti pelaku memberikan tipu daya, iming-iming dengan nominal harga sewa satu harinya yang cukup tinggi, kisaran sampai 80, 100 sampai ke 200 ribu, sehingga di sini bisa untuk menambah uang saku dan juga bisa menambah untuk pendapatan sehari-harinya. Jadi bisa menyewakan unit motor saya.
8: Korban lainnya Nabila warga Jepara, seorang mahasiswi, juga merasa senang atas kembalinya motor yang biasa digunakan untuk ke kampus. Nabila juga menjadi salah satu dari puluhan korban dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor yang telah diungkap unit Reskrim Polsek Ngalian. Dalam kasus itu, pelaku IM diduga menyewa atau meminjamkan sepeda motor milik korban dengan dalih akan digunakan untuk usaha rental, namun justru digadaikan ke pihak lain tanpa sepengetahuannya.
9: Jadi awalnya tuh pelaku modus untuk meminjam motor, untuk merental, dirental seperti itu. Nah untuk para korban tidak mengetahui kalau misal motornya tuh ternyata digadaikan seperti itu, tanpa seizin korban. Untuk pengambilan sepeda motor tanpa dipungut biaya, oke. Jadi para korban di sini adalah mahasiswa semua, tanpa ada orang luar manapun. Nah saya mewakili dari para korban mengucapkan terima kasih kepada Polsek Ngalian yang telah membantu menuntaskan kasus penggelapan motor yang berjumlah 40 motor tersebut. Terima kasih.
8: Dari hasil penyelidikan, polisi mencatat telah menerima sedikitnya 25 laporan korban. Pelaku diduga menguasai sekitar 40 unit sepeda motor dengan modus serupa. Hingga kini sebanyak 23 unit sepeda motor telah berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemilik sahnya setelah melalui proses verifikasi kepemilikan. Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart mengatakan pengembalian kendaraan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memulihkan hak korban sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengembaliannya pun juga tanpa dipungut biaya apapun. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Semarang Agustina ungkap bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP sebesar Rp25 juta per RT per tahun bakal cair mulai akhir Juni 2026. Berikut laporan Rahma Purwanto.
10: Sudah bentar lagi, ini proses kok, administratif banget.
11: Wali Kota Semarang Agustina Welucung mengatakan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk RT sebesar 25 juta per tahun 2026 akan segera cair. Agustina menjanjikan dana BOP akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT. Ia mengatakan bahwa perwal terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Agustina menjelaskan untuk pencairan dana BOP tahun ini dinilai lebih fleksibel dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun memang dalam penggunaan dana BOP harus sesuai dengan tema tahunan. Dan untuk tahun ini adalah tentang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ia menekankan kepada masyarakat penerima BOP bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan di tingkat RT harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Yang mengatakan pada dana BOP tahun ini, sistem pelaporan yang sempat menjadi kendala di tahun 2025 telah disederhanakan. Harapannya masyarakat bisa menjalankan pelaporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan mudah.
10: Sudah bentar lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih akhir Juni sudah bisa selesai. Nah, ini kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan langsung cair. Tapi harus di bulan ini, harus di bulan Juni ini. Hanya tata cara. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang meminta advokasi untuk proses pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu itu terpersepsi bahwa tidak boleh untuk ini gitu, padahal itu kebutuhan real masyarakat. Nah, sekarang dikaji ulang, ditanyakan kepada berbagai macam pihak, kemudian dikonsultasikan dengan BPK apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
11: Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Yang mengatakan jika saat ini perwal terkait juknis dana BOP sudah jadi setelah dilakukan sinkronisasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa bantuan operasional ini tidak cair. Tapi misalnya ada kebijakan lain saya kurang paham, tapi secara APBD itu anggarannya sudah ada. Cuma mohon bersabar biar kita sama-sama semua aman baik secara hukum, pelaporan dan sebagainya itu, agar ya kita tunggu aturan-aturan teknisnya agar pelaksanaan di tahun 2026 ini insya Allah lebih baik dari tahun.
11: Ali berharap penggunaan dana BOP nantinya bisa tepat sasaran. Ali menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Ramawanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita dengarkan informasi dari rekan-rekan RRI Purwokerto. NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda penting tahun 2026. Selengkapnya, dilaporkan Faisal Raihan.
13: Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi agenda penting tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja kabupaten atau Rakerkap NPCI Banyumas yang digelar baru-baru ini. Rakerkap ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, sekaligus menetapkan target prestasi, khususnya dalam menyongsong Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pengurus, pelatih, dan atlet agar pembinaan berjalan optimal. Ia meminta para atlet memaksimalkan latihan, sementara pelatih diminta rutin melaporkan perkembangan atlet yang dibinanya.
14: Kedepan yang segera akan kita laksanakan, pertama adalah pekan pelajar ya, daerah, PEPARPEDA, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan-perbaikan. Kemudian di bulan November, kita ada pekan Paralimpik ya, provinsi. PEPARPROV ya 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang. Dari 13 cabur, insya Allah Banyumas kita mengirimkan 9 cabur kekuatan kita antara atlet dan pelatih Provinsi Lampung.
13: Selain fokus pada peningkatan kualitas latihan, NPCI Banyumas juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, untuk tidak ragu mendaftarkan diri bergabung dengan NPCI. Suwondo menyatakan pihaknya menjamin setiap atlet akan mendapatkan pendampingan khusus agar mampu mengasah potensi hingga meraih prestasi.
15: Ayo Bapak Ibu yang punya putra putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina, sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang handal dan tentunya bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet sepak kita yang sekarang sudah sukses.
13: Dukungan terhadap pembinaan olahraga disabilitas ini juga datang dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk mengawal agar seluruh program pembinaan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto, Huda Hazamal, memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih atlet-atlet NPCI Banyumas dan meminta mereka terus berlatih menghadapi Peparbeda dan Peparprov 2026. Faisal Raihan melaporkan.
2: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
16: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan pembuka yang digelar di Stadion Satria Purwokerto menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Pada laga pertama, PS Bandung sukses menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung seimbang sejak awal dengan kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kemenangan wakil Bali tersebut. Sementara itu pada pertandingan kedua, Wahana FC Pekanbaru berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan 757 Kebrijaya FC dengan skor tipis 1-0. Meski tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang, Kebrijaya gagal memanfaatkan kesempatan menjadi gol. Sebaliknya, Wahana FC mampu memaksimalkan peluang yang didapat untuk mengunci kemenangan. Menghadapi pertandingan kedua yang digelar pada Jumat 12 Juni 2026, manajer PS Bandung, Nyoman Nuwarta, menilai kualitas permainan tim yang berlaga di Grup R relatif merata sehingga setiap pertandingan diprediksi berlangsung sengit.
17: Saya kira akan seperti ini terus, karena persepak bola Indonesia sudah merata. Sehingga saya kira pasti permainan akan seperti ini di babak berikutnya.
16: Sedangkan pelatih Makassar City FC, Susanto mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki setelah kekalahan pada laga perdana.
18: Banyak evaluasi yang kita perbaiki untuk meningkatkan kemampuan pemain. Kedepannya kita bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang ada karena kita masih ada 12 kali dan peluang itu masih ada AC.
16: Hasil matchday pertama membuat persaingan Grup R semakin menarik. PS Bandung dan Wahana FC untuk sementara memimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Makassar City FC dan 757 Kebrijaya dituntut meraih hasil positif pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Damara Sakti melaporkan.
2: Baik pendengar, laporan dari Damara Sakti mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, RRI Yogyakarta, dan RRI Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: Pro 1 Purwokerto dengan esensi buku. Koala Kumal karya Raditya Dika. Koala Kumal karya Raditya Dika adalah sebuah buku yang berisi kumpulan cerita humor yang diangkat dari pengalaman pribadi penulis. Meski dibalut dengan gaya komedi khasnya, buku ini sebenarnya mengangkat tema tentang perubahan, kehilangan, proses tumbuh, dan bagaimana seseorang menghadapi perasaan yang tidak selalu mudah. Dalam buku ini, si Raditya menceritakan masa ketika ia mengalami patah hati dan menyadari bahwa hubungan yang telah lama dibangun mendadak terasa berbeda. Ia menggambarkan perasaan itu dengan cara yang lucu sekaligus menyentuh melalui cerita-cerita yang ia susun. Setiap bab menyajikan kisah berbeda yang saling terhubung oleh tema besar, yaitu tentang proses menerima bahwa sesuatu memang bisa berubah. Ada cerita tentang hubungan yang penuh harapan namun tidak berjalan seperti yang diinginkan. Pengalaman bertemu orang-orang baru serta situasi sehari-hari yang seringkali berujung pada kejadian kocak. Walaupun penuh humor, buku ini juga menyisipkan momen reflektif. Si Raditya mengajak pembaca melihat bahwa patah hati bukan hanya soal kehilangan seseorang, tetapi juga tentang merelakan versi masa lalu yang tidak bisa lagi kembali. Demikian esensi buku Koala Kumal karya Raditya Dika dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febronik dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Baik pendengar, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Purwo. Selamat sore Pak Purwo.
4: Selamat sore Mas.
3: Baik, silakan laporannya Pak Purwo.
4: Siap Mas. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, dan perakiran cuaca maritim pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 mulai sore hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas yaitu secara umum berawan hingga berawan tebal dan diperkirakan cerah berawan pada malam hingga dini hari. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 75 hingga 96%. Adapun untuk wilayah Cilacap, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada dini hari. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 70 hingga 97%. Untuk perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 18 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi info BMKG atau silahkan kunjungi website kami di bmkg.go.id. Demikian perakiran cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Purwo atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam tangguh.
4: Salam tangguh Mas, terima kasih.
3: Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi konsumen. Salah satunya melalui pemanfaatan agensia hayati untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia sekaligus menjaga kesuburan tanah dan menekan biaya produksi petani. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensi hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan, sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
6: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Makanya kalau di Serang atau Karangreja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi.
5: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.

Sahabat Tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat Tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan

0: waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air, perilaku hemat juga penting sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi sahabat tangguh.
1: Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unsut berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menggelar edukasi terkait mitigasi erosi. Maksud kami mitigasi erosi di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi lingkungan bertajuk Udan Teka, Lemah Melung Kudu Dijaga. Cegah erosi lahan, selamatkan ruang bersama. Yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan permukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar di masa mendatang. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit menegaskan, kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani secara tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
3: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor? Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran? Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengelolaan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bank sampah.
2: Sigit menjelaskan, terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan masyarakat Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk memperbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun, metode yang ketiga memerlukan biaya relatif tinggi dan penggunaan yang tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi, sekaligus upaya menjaga lingkungan yang sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Siaga Negeriku sore ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: ditindakake kanggo ngerti kondisi arus lalu lintas nalika perbaikan jembatan kui dilaksanakake. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinhub Banyumas Arif Ahmadi ngandarake yen penutupan bakal ditindakake rong sesi, yaitu esok lan sore. Sesi kapisan jam 11 WIB, dene sesi kapindo jam 16 ngasih 18 WIB. Sajrone uji coba dilaksanakake kabeh
1: terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Eri Fromm.
0: Albasnas Kabupaten Banyumas meneh ngeluncurna program pemberdayaan ekonomi Zmart nang res area Masjid Serayu Tumiang Kecamatan Kebasen Rebo Wingi. Program iki dadi bagian saka upaya pemberdayaan ekonomi mustahik liwat penguatan usaha mikro berbasis komunitas supaya kesejahteraan masyarakat bisa saya ningkat. Peluncuran program kui dihadiri Wakil Ketua Loro Basnas Provinsi Jawa Tengah HM Zain, Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah ngendika menawa program Zmart dadi momentum penting kanggo nyengkuyung penguatan ekonomi umat liwat pemanfaatan dana zakat sing sifate produktif. Program iki minangka hasil kolaborasi antarane Basnas Republik Indonesia karo Basnas Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus nguatna perlindungan sosial kanggo para pekerja rentan liwat program Salin Aslimas Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Rentan Kabupaten Banyumas. Program iki difokusna kanggo maringi jaminan sosial ketenaga kerjaan marang para pekerja sektor informal sing isi dianggap rentan saka sisi ekonomi lan sosial. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinakrin Kabupaten Banyumas Tasroh ngandarake menawa pekerja rentan nang Banyumas paling akeh asale saka sektor informal, kaya pekerja jasa, perdagangan, tekan pekerjaan umum sing penghasilane ora tetep. Satres Narkoba Polres Tegal Kota kasil mbongkar sanga kasus peredaran narkotika lan obat-obatan bebayani sajrone periode Mei 2016. Saka pengungkapan kui, polisi ngamana pitulas tersangka sing diduga melu nang jaringan peredaran narkoba nang wilayah Kota Tegal lan sakupenge Kemis wingi. Wakapolres Tegal Kota Kompol Wahdah Maulidiyawati ngendika menawa pitulas tersangka sing diamana kui terdiri saka 16 wong lanang lan siji wong wadon. Sebagian gede tersangka kui warga Kota Tegal lan Kabupaten Tegal. Dene liyane asale saka Kabupaten Brebes lan Kota Cirebon.

nasional peserta Piala Dunia. JL Sports sing mapan nang Grendeng Purwokerto Utara nyediakna maneka warna jersey wiwit saka kualitas lokal sing regane luwih terjangkau nganti jersey impor sing didatangna saka luar negeri. Produk sing tersedia kui ditujukna kanggo maneka kalangan pecinta bal-balan. Cekap semanten warta getok tular sonten iki klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok bernama lokerblog.id pada Kamis 2 April 2026 membagikan sebuah video dengan narasi pendaftaran P3K Kejaksaan Negeri, maksud kami Kejaksaan Republik Indonesia 2026. Tim pemeriksa fakta Mafindo dari Return Fake Hoax mengakses tautan tersebut dan diketahui tautan mengarah ke halaman yang mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian Turnback Hoax memasukkan kata kunci pendaftaran P3K Kejaksaan RI 2026 ke mesin pencarian Google dan hasilnya mengarah ke unggahan akun Instagram Biro Pek Kejaksaan milik Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia yang tayang pada Jumat 16 Januari 2026. Dan melalui unggahan tersebut ditegaskan bahwa rekrutmen P3K Kejaksaan Republik Indonesia belum dibuka. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi rekrutmen melalui laman resmi di rekrutmen.kejaksaan.go.id. Jadi dapat disimpulkan unggahan berisi video, maksud kami unggahan video berisi klaim terkait dengan tautan pendaftaran P3K Kejaksaan Republik Indonesia 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano,

0: Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Sembilan tiga poin satu. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, kalau menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, ini memperkirakan bahwa wilayah Banyumas, khususnya Purwokerto, ini berpotensi mengalami hujan ringan ya pada hari ini. Meskipun pagi hingga siang hari ini tadi didominasi cuaca yang cerah berawan hingga berawan, namun hujan diprediksi mulai turun sore hingga awal malam hari, terutama di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan berdasarkan perakiraan cuaca umum Jawa Tengah yang dirilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, wilayah Purwokerto diprediksi mengalami hujan dengan suhu udara berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara mencapai 60 hingga 90%. Sementara arah angin secara umum bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Dan tidak hanya di Purwokerto, sejumlah wilayah di sekitar Banyumas Raya juga diperkirakan mengalami kondisi yang serupa, di mana Purbalingga diprediksi mengalami hujan ringan hingga sedang, sedangkan Banjarnegara berpotensi hujan ringan hingga sedang dengan suhu sekitar 19 hingga 29 derajat Celcius. Dan kondisi ini juga menunjukkan masih adanya potensi hujan di kawasan pegunungan dan dataran tinggi meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim kemarau ya. Dan secara umum BMKG juga menyebutkan bahwa cuaca Jawa Tengah pada pagi hingga siang hari ini cenderung cerah berawan. Namun memasuki sore hingga malam, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar di sejumlah daerah pegunungan, dataran tinggi, dan juga wilayah sekitarnya. Di mana masyarakat Banyumas, terutama warga Purwokerto, dihimbau untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Dan pengendara serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menyiapkan perlengkapan pelindung hujan, terutama pada sore hingga malam hari ya. Dan selain itu, warga di kawasan rawan longsor atau pohon tumbang juga diminta meningkatkan kewaspadaan apabila hujan turun disertai angin.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama

yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta.

0: pagi. Inspirasi pagi, penyejuk hati.
1: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Meksiko sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga pembuka Grup A. Selengkapnya kita simak Gema Piala Dunia bersama Damara Sakti.

Tim nasional Meksiko sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Azteca, Meksiko City, El Tri mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga pembuka Grup A. Sejak fluid kick-off dibunyikan, Meksiko langsung tampil menekan. Bermain agresif dan menguasai jalannya pertandingan, tim tuan rumah beberapa kali menciptakan peluang berbahaya ke gawang Afrika Selatan. Hasilnya terlihat sejak pertandingan baru memasuki menit ke-9. Julian Quinones berhasil memanfaatkan kesalahan pemain Afrika Selatan di area pertahanan sendiri. Bola yang berhasil direbut kemudian dibawa masuk ke kotak penalti sebelum diselesaikan dengan tembakan terukur yang gagal dihentikan penjaga gawang lawan. Gol tersebut membuat Meksiko semakin percaya diri. Sementara Afrika Selatan yang lebih banyak bertahan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan menjelang akhir babak pertama, Quinones hampir mencetak gol keduanya, namun sepakannya masih membentur tiang gawang. Afrika Selatan sempat memperoleh peluang terbaik melalui tendangan jarak jauh Bekele Limbokasi. Namun upaya tersebut mampu diamankan.

0: sukses mencetak namanya di papan skor melalui sundulan keras memanfaatkan umpan silang Roberto Alvarado. Gol tersebut menjadi gol pertama Jimenez di ajang Piala Dunia bersama tim nasional Meksiko. Keunggulan 2 gol membuat Meksiko semakin nyaman. Sebaliknya Afrika Selatan semakin tertekan dan harus kembali kehilangan pemain setelah Themba Swane menerima kartu merah pada 10 menit terakhir pertandingan akibat tindakan tidak sportif yang dikonfirmasi melalui pemeriksaan VAR. Menjelang laga berakhir, wasit juga mengeluarkan kartu merah untuk bek Meksiko, Cesar Montes. Namun kondisi ini tidak mengubah jalannya pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tetap bertahan. Hasil ini mengantarkan El Tri ke puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 3 poin.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kasus dugaan pembunuhan sadis yang menewaskan dua perempuan di Desa Patik Raja, Kabupaten Banyumas, akhirnya menemui titik terang. Jajaran Polresta Banyumas berhasil mengamankan terduga pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tragis tersebut, pendengar. Terduga pelaku berinisial A alias D, 24 tahun, ditangkap di wilayah Banjarnegara. Setelah tim unit reaksi cepat Polresta Banyumas berkoordinasi dengan Polres Banjarnegara dan unit reaksi cepat Ex-Wil Banyumas. Peristiwa itu terungkap pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di mana warga mulai curiga saat melihat kondisi rumah korban yang tertutup rapat namun lampu masih menyala. Setelah dilakukan pengecekan, warga menemukan dua penghuni rumah dalam kondisi meninggal dunia di lokasi yang berbeda. Kedua korban diketahui berinisial K, 81 tahun, seorang pensiunan, dan A, 18 tahun, dan keduanya diduga menjadi korban tindak kekerasan yang berujung pada kematian. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari masyarakat. Di mana hasil pemeriksaan awal yang dilakukan tim Inavis Polresta Banyumas bersama tenaga medis menunjukkan bahwa korban A ditemukan meninggal dunia di kamar samping rumah dengan sejumlah luka, di antaranya luka robek pada dagu, luka pada bagian kepala, serta indikasi kekerasan pada leher. Sementara itu, korban K ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam sumur yang berada di area rumah. Proses evakuasi korban dilakukan dengan melibatkan tim SAR Kabupaten Banyumas, dan dalam rangkaian penyelidikan awal, saksi sempat melihat terduga pelaku berada di dalam rumah. Namun saat akan dimintai keterangan, yang bersangkutan justru melarikan diri menggunakan sepeda motor dan sempat menabrak warga yang berada di sekitar lokasi. Saat ini penyidik juga masih mendalami motif serta kronologi pasti peristiwa tersebut. Polisi juga terus mengumpulkan keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil autopsi untuk mengungkap penyebab kematian kedua korban secara menyeluruh. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pertama, kita sudah berteman.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di segmen Purwokerto sore ini bersama saya Febrionik ya. Ya, pendengar, bicara tentang Piala Dunia, Timnas Meksiko menang 2-0 ya atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 semalam. Di mana dua gol kemenangan L3 dibukukan oleh Julian Quinones dan Raul Jimenez ya. Dan pada laga ini wasit mengeluarkan 3 kartu merah masing-masing untuk Meksiko dan 2 bagi Afrika. Kemenangan ini untuk sementara mengantarkan Meksiko ke puncak klasemen grup A Piala Dunia 2026 dengan torehan 3 poin, sementara Afrika Selatan terbenam di dasar klasemen. Ya, tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin update terkait dengan info Piala Dunia 2026, Anda dapat mengakses portal resmi kami rri.co.id ataupun juga mengikuti seluruh pertandingan di yang disiarkan oleh RRI Purwokerto yang nantinya juga akan kami hadirkan untuk Anda serta di berbagai program-program menarik lainnya terkait dengan Piala Dunia 2026.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Wah, ini tentunya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati menu makan malam ya. By the way, lagi menyantap apa nih malam hari ini? Menunya apa nih untuk makan malam? Apakah yang berkuah atau yang tumis? Atau yang kering atau yang beda? Apapun menunya, semoga Anda bisa menikmati makan malam dengan enak, dengan nikmat, dengan bahagia gitu ya. Apalagi suasana Kota Purwokerto kan habis hujan banget nih, kayaknya enak banget malam-malam makan seperti kayak soto atau sup ya. Ditambah dengan mendoan yang anget, waduh, itu menjadi salah satu menu yang tak tertandingi ya. Walaupun mungkin di rumah cuma ada tempe goreng sama kecap ya, ini juga satu menu yang enak banget apalagi disantap habis hujan. Meskipun sederhana tapi nasi hangat kemudian tempe goreng ditambah dengan kecap sedikit ya, atau mungkin kalau ada telur di rumah bisa pakai telur. Ini juga satu hidangan yang sederhana tapi enak banget ya untuk dinikmati di suasana habis hujan kayak gini nih pendengar. Oke, saya juga masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kalau tadi sudah ada Ari Lasso, sekarang saya akan putarkan lagunya Judika untuk Anda. Spesial di malam hari ini.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Sepanjang Purwokerto sore ini. Dan tentunya saya harus pamit undur diri, karena selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto malam ini dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya yang akan dihadirkan untuk Anda bersama rekan saya Kiki, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan

0: sedang ditata oleh BGN.
1: Menteri Multi mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh Saudara TTN?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh Saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap Saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
4: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
5: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana Bu? Jadi yang enggak uang Pak Bobi, Bu.
4: Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
7: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
6: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah

0: kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
1: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
5: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
6: Nanti mau ziarah di sini?
5: Iya, ziarah.
6: Rombongan dari
5: 74 KBH Al-Mabrur ini.
6: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
5: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
4: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariah Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
8: Karena pada apa bu atau bagaimana?
9: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
8: Masih harus sampai sana.
9: Bukan, sudah mau dikas ke ujung.
8: Sudah mau. Kita pada sih
9: sakit. Dari BC juga sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makan nih banyak.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
10: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
11: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
10: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
12: Ada apa? Ada apa?
13: Kurma.
12: Ada sih?
13: Unta.
12: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
10: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
14: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
15: Waktu luar muslah bagaimana?
14: Sama
15: gak? Kuat di beliau?
14: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Waktu wajar muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
15: Dibadalkan,
14: melempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
15: Tapi yang waktu di bola balik masjid jangan lancar,
14: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
10: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
16: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama
13: pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
10: Pada hari yang sama terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: The idea has endured for 250 years.
18: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
19: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
18: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
20: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
18: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
21: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
18: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Happy birthday America, cheers!
2: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
23: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
0: To be honest, I don't get that nervous.
1: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
0: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
23: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
1: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
5: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
23: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati.
7: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya juga akan mengajak Anda di Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky untuk bersama mendengarkan mimbar agama Islam untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 bersama dengan Tini Hayitur Rahman SAGMH dengan tajuk menjaga kemabruran haji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, karunia, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukhrijun nas minadzulumati ilan nur. Semoga syafaat Allah akan kita dapatkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, haji merupakan salah satu pilar dari bangunan keberagamaan seorang muslim. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bunyal Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa bulan Ramadan. Pendengar RRI rahimakumullah, haji adalah mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik sebagai pemenuhan kewajiban dari Allah dan dalam rangka mencari ridhonya tentunya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Kewajiban di antara kewajiban agama yang sudah diketahui secara pasti. Lalu, apakah arti haji mabrur itu? Mabrur merupakan predikat tertinggi dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan tentunya tidak mudah untuk mencapai predikat mabrur ini. Jika predikat mabrur telah berhasil digapai sekalipun, tidak otomatis akan melekat sepanjang hayat dalam diri sang haji dan hajah. Maka dari itu, jamaah haji sepulang dari tanah suci hendaknya selalu berupaya melestarikan kemabruran ibadah haji. Pengertian haji mabrur secara harfiah adalah haji yang baik atau ibadahnya telah dilaksanakan dengan baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan menjalankan rukun, wajib dan sunnah haji serta menjauhi larangan-larangan atau yang mengurangi kesempurnaan haji. Pendengar RRI rahimakumullah, keutamaan haji mabrur yang pertama yaitu balasannya adalah surga. Kedua, termasuk ke dalam amalan yang paling afdol. Ketiga, nilainya setara dengan jihad fi sabilillah. Keempat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Ciri-ciri haji mabrur: dermawan dan memiliki kepedulian sosial. Selalu menebar kedamaian, santun dalam bertutur kata. Kiat-kiat dalam meraih haji mabrur: yang pertama, melaksanakan haji dengan niat yang baik, termasuk ketika akan melaksanakan ibadah haji. Kedua, mempelajari tata cara manasik yang benar. Ketiga, melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan penuh rasa khidmat dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak membaca talbiyah dan mengingat Allah. Yang kelima,
menjauhi segala hal yang mengotori ibadah haji, seperti rofas, fusuk, dan jijal. Yang keenam, biaya haji bersumber dari harta yang halal. Pendengar RRI rahimakumullah, kemabruran itu tidak sebatas ketika kita berada di tanah suci saja. Tetapi setelah kita kembali ke tanah air, kemabruran itu harus terus dibawa. Karena haji itu hakikatnya merubah sikap, mental, ketakwaan, perilaku dari setiap manusia atau muslim. Ketika sudah menunaikan ibadah haji, maka ketika pulang dari tanah suci harus menjadi manusia baru, yaitu manusia teladan dan manusia yang membawa kebaikan-kebaikan bagi manusia lainnya. Ada tiga hal yang harus kita pegang teguh dalam melestarikan kemabruran haji. Yang pertama, peduli kepada orang miskin atau orang yang kesejahteraannya di bawah kita. Yang kedua, menebarkan kedamaian. Yang ketiga, tutur katanya sopan, santun, dan baik. Meraih predikat haji mabrur adalah harapan setiap jamaah haji, karena balasan pahalanya adalah surga. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak lain pahalanya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar RRI rahimakumullah, ada beberapa makna haji mabrur menurut beberapa ulama. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari menjelaskan, al-mabrurul maqbul. Haji mabrur adalah haji yang makbul, yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, alladzi la yukhallituhu syai'un minal itsmi. Haji mabrur itu ialah haji yang tidak dikotori oleh dosa. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada rofas, dan tidak fusuk. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata dalam Sharhus Suyuti, wa annahu al-hajju alladhi wufat ahkamuhu wa waqa'a mawqi'an lima tuliba minal mukallafa ala wajhil akmal. Haji mabrur adalah haji yang dipenuhi seluruh ketentuannya dan dijalankan dengan sesempurna mungkin oleh pelakunya sebagaimana yang dituntut darinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata dalam Dzakhirah Al-Katsirah, al-hajjul mabruru huwa ayarji'a zahidan fid dunya rohiban fil akhirah. Haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Berkaitan dengan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang kemabruran haji. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma birrul hajj? Qala it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang haji mabrur. Beliau menjawab, yaitu suka bersedekah dengan bentuk memberi makan dan memiliki tutur kata yang baik. Hadis riwayat Hakim. Pendengar RRI rahimakumullah, sederhana sekali Nabi menjelaskan kata mabrur, yaitu orang yang suka memberi makan dan lembut dalam perkataan. Suka memberi makan melambangkan sifat dermawan, sedangkan lembut perkataan berarti ucapan-ucapannya itu tidak pernah menyakitkan orang lain. Simpel sekali didengarnya, namun tidak mudah untuk mempraktikkannya. Oleh karena itu, jamaah haji sepulang dari tanah suci hendaknya supaya berupaya melestarikan kemabruran ibadah haji. Pendengar RRI rahimakumullah, ada tiga aspek upaya dalam pelestarian kemabruran haji. Yang pertama, yaitu aspek kepribadian. Setiap jamaah haji hendaknya terus berupaya melestarikan amalan yang telah dijalankan selama di tanah suci, seperti sholat tepat waktu, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, berhias dengan sifat-sifat terpuji, cepat melakukan taubat jika terlanjur melakukan kesalahan, dan ibadah-ibadah lainnya harus dijaga. Yang sudah baik diteruskan, dan yang belum baik agar bisa diperbaiki. Kemudian upaya pelestarian kemabruran haji yang kedua, aspek ubudiyah. Setiap jamaah haji hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah, sholatnya, puasa sunnah,
tadarus Al-Quran, kepedulian terhadap orang lemah ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, aspek sosial. Setiap jamaah haji hendaknya membiasakan diri sholat berjamaah, menyantuni anak yatim, menjenguk orang sakit dan orang yang meninggal dunia, kerja bakti dan tolong-menolong, serta mendamaikan orang yang berselisih, bukan sebaliknya. Intinya adalah tanda-tanda kemabruran ibadah haji seseorang, yaitu apabila mampu membentuk kepribadiannya setelah melaksanakan ibadah haji berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan tidak lagi mengulang maksiat. Walau a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat meraih predikat haji mabrur dan dapat melestarikan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Dan kita doakan juga, semoga yang belum berhaji atau ke tanah suci akan segera dipanggil Allah untuk berhaji ataupun umroh dalam keadaan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin faminafsik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Sedang sekali rasanya tentunya masih bersama saya Undang Rizky di Purwokerto malam ini sampai dengan menjelang jam 12 malam hari ini saja. Mendengar, sebelum nantinya juga saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Piala Dunia ya, nanti yang akan disiarkan dini hari nanti, tentunya the one and only di Pro 1 RRI Purwokerto. Dan tentunya nanti juga bakal dihadirkan juga bersama dengan Pak Singa, kemudian Ruang Rindu, dilanjutkan dengan Kelenengan Arum Dalu di pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan tentunya mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Amerika Serikat akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada pertandingan pertama Grup D. Liga ini menjadi ujian awal bagi tim tuan rumah yang membawa target tinggi di depan pendukung sendiri. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan oleh Aisyah Ramdhani.
3: Amerika Serikat akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Grup D yang berlangsung di Los Angeles Stadium. Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, The Stars and Stripes mengemban ekspektasi besar untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri dan membuka peluang lolos ke fase gugur dengan hasil positif. Secara kekuatan tim, Amerika Serikat lebih diunggulkan dibanding Paraguay. Selain berstatus tuan rumah, skuad asuhan Mauricio Pochettino juga memiliki materi pemain yang berpengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna hingga Volarin Balogun diperkirakan menjadi andalan di laga pembuka nanti. Di lini depan, Balogun menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kontribusinya setelah tampil cukup produktif dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara Pulisic tetap menjadi motor serangan utama berkat kreativitas dan kemampuannya menciptakan peluang dari berbagai situasi. Dari kubu Paraguay, kekuatan utama berada pada organisasi pertahanan yang disiplin dan permainan kolektif yang solid. Tim berjuluk La Albiroja kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2010, setelah berhasil finish di posisi 6 kualifikasi CONMEBOL. Meski demikian, produktivitas gol masih menjadi pekerjaan rumah, karena Paraguay hanya mencetak 14 gol sepanjang babak kualifikasi. Paraguay diperkirakan mengandalkan Diego Gomez sebagai penggerak permainan di lini tengah. Absennya Julio Enciso akibat cedera membuat beban kreativitas serangan Paraguay semakin besar di pundak Gomez dan para pemain senior lainnya. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Amerika Serikat memiliki rekor yang lebih baik. Dari 9 pertemuan sebelumnya, Amerika Serikat meraih 5 kemenangan. Paraguay menang 2 kali, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir pada November 2025 juga dimenangkan Amerika Serikat dengan skor 2-1 melalui gol Gio Reyna dan Volarin Balogun. Secara permainan, Amerika Serikat diprediksi akan tampil lebih agresif dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap serta dukungan penuh suporter tuan rumah. Sementara Paraguay kemungkinan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri gol. Berdasarkan performa terkini dan kualitas skuad yang dimiliki, Amerika Serikat lebih difavoritkan meraih kemenangan pada laga ini. Namun, Paraguay tetap berpotensi memberikan kejutan berkat organisasi pertahanan yang kuat dan pengalaman menghadapi tim-tim besar di Amerika Selatan.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia.

Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi mendengarkan Gema Piala Dunia 2026, saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan drama radio spesial persembahan dari RRI Jember dengan tajuk Sosmed Bukan Real Life Proses. Selamat mendengarkan.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir Bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram.
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu?
2: Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya di

0: bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
3: Malam-malam Bu, di kafe malam-malam.
1: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya?
1: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
1: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
3: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal, belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu? Bu
1: Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah, Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko. Pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang. Saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap, Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh. Sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
3: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang, hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya, Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita. satu unggahan atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Punya luar biasa ya di kesempatan kali ini, hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, tanggal 12 Juni 2026. Hari ini juga menjadi hari yang spesial karena hujan. Karena kita tahu bersama ya pendengar, di wilayah Banyumas punya di Purwokerto dan sekitarnya ini beberapa hari terakhir, kayaknya udah satu mingguan deh ya kalau misalkan gak salah, ini di wilayah Banyumas dan sekitarnya gak hujan gitu ya. Gak hujan pokoknya dari pagi, siang, sore sampai ke malam ya, ini clear awannya ini benar-benar kayak sampai gak ada gitu ya pendengar ya. Ini juga yang menyebabkan mungkin hawanya agak-agak sedikit dingin karena menurut beberapa penjelasan yang sempat saya baca gitu ya, kalau misalkan mendung, kemudian ada awan dan lain sebagainya, ini udara panas gitu ya yang ada di bumi ini terperangkap gitu ya mendengar ya, sehingga yang mengakibatkan panas. Dan ini kan beberapa hari terakhir ini gak ada awan gitu ya, jadi mungkin gak ada menghalang, gak ada menghalang untuk panas ini keluar gitu ya dari permukaan bumi. Makanya agak sedikit dingin dan sejuk gitu ya pendengar ya. Tapi spesial di hari ini juga menjadi keberkahan untuk semuanya. Di hari Jumat ya, tadi sore ini hujan ya. Ini bahkan sore tadi ini baru sedikit reda hujannya. Alhamdulillah gitu ya, jadi ada beberapa wilayah mungkin barangkali yang beberapa hari terakhir ini gak hujan, berkat hujan di kesempatan hari ini bisa membawa keberkahan, amin gitu ya. Dan tentunya mendengar Pro 1 dimana-mana berada, bersama saya nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik spesial untuk Anda semuanya. Tetap stay tune bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Bro Satu dimanapun anda berada, luar biasa ini lagu nostalgic banget ya. Kalau misalkan menurut saya sih ya, ini dari tadi juga saya pas dengar lagu ini kok kayak lagu pernah denger gitu ya. Kayak suara dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hati. Ini ingat betul ya pendengar, ya lagu-lagu ini tuh kayaknya kalau gak salah dulu ya pas, aduh ini udah kayak ruang rindu ya, padahal nanti jam 21 ya pendengar, di jam 9 malam ini bakal ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti untuk lagu yang dikenang ini lagu mancanegara gitu ya, jadi ini ya kita ngawali dulu aja lagu suara ini ya. Aku berharap Luna Maya Fet Dide Hijau Daun ini kalau gak salah dulu ya, SMP deh ya, ini lagu tuh ngehits banget ya. Jadi kayak gak tahu kenapa kalau misalkan ada lagu-lagu yang dulu ya momen-momen SMP atau mungkin SMA awal-awal gitu ya, lagu-lagu yang sekiranya ini nostalgic banget tuh langsung-langsung nyantul gitu ya di kepala. Mungkin kalau misalkan pendengar yang lebih senior dari saya gitu ya, kayak seumuran ibu bapakku gitu, mungkin ya kalau misalkan dengar lagu-lagu yang lebih lawas lagi, tiba-tiba ada instrumen yang ini kayaknya lagu paham deh ya, saya paham gitu. Dan seringkali gitu ya pendengar, lagu-lagu lawas yang sekarang kita dengarkan ulang ini, sadar ataupun tidak sadar ini membuat kita itu jadi lebih bisa memaknai apa arti waktu gitu ya. Ternyata waktu itu bisa ada yang kemudian menyebutkan ternyata waktu secepat itu ya. Temen ya, ternyata waktu enggak cepat-cepat amat gitu ya. Ada juga yang mengatakan waktu itu lama, ada yang mengatakan waktu itu cepat gitu ya. Dan ya beragam cerita di balik lagu tersebut ya. Tapi kali ini pendengar ada satu lagu, ini mah lagu-lagu sekarang gitu ya pendengar ya. Spesial untuk anda semuanya, kita juga nostalgia, bukan hanya lagu-lagu lawas. Tapi nostalgia lagu-lagu sekarang juga enggak apa-apa ya, buat anda yang paham lagunya, buat anda yang mungkin familiar dengan lagunya, ya pasti familiar dong ya. Saya spill dulu untuk musiknya. Udah kedengeran ya mendengar ya, ada spesial lagu dari Rizky Febian dan juga Dren Halif dengan Alama.

Pro 1 kali ini adalah lagu dari Dewa 19 dengan Arjuna Mencari Cinta. Akulah Arjuna gitu kan. Raiso Kiki kaya Raiso rasa melu-melu sopo gue grup ini Dewa 19 nyanyi gitu. Suaramu bagus gitu ya, bagus dia baik gitu ya. Aduh, parah-parah ya. Oke deh, beringat Pro 1 kali ini ada informasi menarik seputar Piala Dunia 2026 ya. Di mana laga Meksiko versus Afrika Selatan yang jadi laga pembuka Piala Dunia 2026 berstatus laga brutal. Ini lantaran terdapat 3 kartu merah dan 3 kartu kuning di laga ini. Wadidaw, di mana Meksiko dan juga Afrika Selatan ini menjadi laga yang sengit dan juga brutal lantaran 3 kartu merah ini keluar dari saku wasit Wilton Sampaio. 2 untuk pemain Afrika Selatan yaitu adalah Sepepelo Sitole dan Temba Zwane, dan satu lainnya untuk pemain Meksiko yaitu Cesar Montes. 3 kartu merah ini adalah kartu merah langsung, bukan kartu merah karena akumulasi 2 kartu kuning. And then nih mendengar, Sitole ini jadi pemain pertama yang terkena kartu merah. Sitole terkena kartu merah karena melanggar Brian Gutierrez ya. Sitole mengejar Gutierrez dan menabrakannya hingga dirinya terjatuh. Saat itu Sitole berstatus orang terakhir dan Gutierrez ini sudah berlari mendekati gawang dan bersiap menghadapi kiper Ron Van Williams. Kartu merah kedua jadi milik Temba Zwane, di mana Zwane yang masuk sebagai pemain pengganti dengan harapan bisa mengubah alur permainan ini malah terkena kartu merah saat baru main selama 23 menit. Gitu ya. Selain 3 kartu merah langsung, Sampaio juga memberikan 3 kartu kuning. Rinciannya ada 2 untuk pemain Afsel yaitu Teboho Mokoena dan Kosianti CBC, serta satu bermain dari Meksiko yaitu Gutierrez. Wah, ini memang sangat sengit gitu ya mendengar untuk laga Piala Dunia 2026 ini.

0: Kamu nangis?
1: Enggak.
0: Itu
1: nangis. I'm okay.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menghadirkan cerita yang kaya akan budaya, sejarah, dan perjuangan individu. Ronggeng Dukuh Paruk mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Serintil yang tumbuh di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paruk di Jawa Tengah. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan budaya tradisional Jawa, termasuk seni ronggeng, yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan sensualitas dan keindahan. Serintil adalah seorang penari ronggeng yang dianggap sebagai perwujudan kecantikan dan keanggunan oleh masyarakat desanya. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia menjadi ronggeng pilihan di usia yang sangat muda. Ia harus belajar seni ronggeng dari seorang maestro yang berpengalaman, dan perannya sebagai ronggeng membawa padanya banyak cobaan. Di tengah-tengah cerita, Ahmad Tohari memaparkan konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu, khususnya pada zaman pemerintahan Soekarno dan awal Orde Baru. Desa Dukuh Paruk menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di negeri ini, termasuk perjuangan rakyat jelata dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik. Serintil harus menghadapi dilema antara kesetiaan pada budaya dan tradisi ronggeng dengan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan dan hak-haknya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan individu dalam mencari identitas dan kebebasan pribadi di tengah tekanan sosial dan politik. Melalui bahasa yang lugas dan penuh dengan gambaran budaya, Ahmad Tohari mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ronggeng Dukuh Paruk adalah karya sastra yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan kehidupan dan perjuangan manusia. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

Masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tentunya masih bersama saya Bidang Rizky di sesi Purwokerto malam ini, mulai pukul 21 sampai dengan pukul 22 ya, 21 sampai dengan 22. Selama 1 jam ke depan ini bakal hadir ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu spesial untuk Anda semuanya yang mungkin barangkali pengen sedikit bercerita terkait dengan lagu-lagu yang nostalgic, lagu-lagu yang punya kenangan tersendiri untuk Anda semuanya. Spesial ruang rindu untuk edisi hari ini adalah lagu-lagu dari mancanegara. Barangkali Anda semuanya nih punya kenangan-kenangan lagu-lagu jadul lah, atau mungkin lagu-lagu sekarang juga boleh.

0: ya, yang sekiranya punya historis, punya cerita tersendiri di kehidupan Anda. Yang pengen rindu-rinduan bareng di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, nanti boleh bergabung via call teleponnya Pro 1 di 0281632336 atau di SMS WhatsAppnya Pro 1 di 0811254 0911. Kali ini sudah ada yang masuk.
1: Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sugeng dalu Mr. Balo yang ada di Kelatas Bidara Payu.
1: Mas Kiki.
0: Ji, selagang dalu Mr. Balo.
1: Alhamdulillah. Aku tulung setan lakukan Edi Ferry Gina bisa orang mas sing refeknya lu sing my love song sing my love song itu lu
0: sing
1: lagu balada mas, enak banget mas zamannya aku nang SMP.
0: Waduh, judulnya mikir apa sing?
1: Jadi bangun teman ya.
0: Iya deh
1: bisa orang ya bangun gak jauhnya kok ya wis. Anak orang yang ya kan kue mas, Scorpio mas.
0: Scorpio.
1: Iya, anak orang ya mas, bayar mas penyiar lah sih penting lagune ngelangkani lah. Iya iya.
0: Jis ya.
1: Aku harus salam mas.
0: Monggo, Mister Bang.
1: 10 mas.
0: Monggo, gas mawon.
1: Sisi ngopak racun, lorong ngopak dasrun, telung mas Ardiansa. Papat ngopo sini, lima go mama Andes, enam go mama Ida, pitu go mama Rusti, sing telu kelalen go langan juga mas.
0: Kebiasaan Mr. Balang harus salam-salam kelalen.
1: Ya terima kasih mas. Kiki, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya Mister Balo yang dari Telatah Widara Payung ya di kesempatan malam hari ini. Jare lagune ngikut bae sing penting sedih. Aduh, lagu-lagu kok sedih ya. Iki lagu apa cerita hidupmu gitu kan sedih. Oke deh, buat Anda yang mau bergabung juga masih dibuka call teleponnya di 0281632336 atau lewat sambungan WhatsApp telepon di 0811254 0911 ya. Kali ini juga masih akan dihadirkan lagu-lagu spesial di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat. Lagu spesial untuk Anda semuanya ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu berdengar Bro Satu dimanapun Anda berada. Masih dibuka call teleponnya di 632336 atau di 0811 2540911 untuk berbagi rindu di kesempatan malam hari ini. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung ya, barangkali boleh ya, mau kirim-kirim salam dan lain sebagainya, bebas. Malam hari ini mau curhat dan lain sebagainya juga sabi banget. Sabi lagi ya, sabi itu bisa ya. Bisa banget ya, barangkali mau info-info gitu ya di daerah Anda ini. Malam hari ini terjadi ada hujan atau enggak gitu. Ada hujan apa enggak ya, karena apa ya, syadu banget ya di hari Jumat ini, nggak tahu-taunya nih hujan gitu ya. Jadi memang apa, sangat-sangat syahdu gitu ya. Tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ini tentunya akan senantiasa hadir membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Masih akan dibuka untuk memori ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kali ini ada beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0811 2540911. Ada ini kayaknya nomor baru ya, 3257. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Dalu. Ini dengan siapa ya? Dengan saya undang Rizky. Selamat malam dari Tony yang ada di Karang Luas saja. Malam-malam di Karang Luas ini alhamdulillah juga syahdu nimas gitu ya. Bisa request lagu apa enggak gitu ya. Aduh, sayang banget Mas Tony ya. Malam hari ini segmennya bukan lagi request lagu boleh, tapi lagunya ini mancanegara saja ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu manca boleh. Nanti kata Tony, aku akan hadirkan ada satu lagu spesial untuk Anda yang ada di Karang Lewas malam hari ini. Kemudian di bawahnya 3257. Mat malam Mas Rizky, mat malam juga ya, dari Yani yang ada di Sumbang Banyumas saja. Sumbang gimana kabarnya malam hari ini? Tentunya di Sumbang, apalagi di Sumbang ya. Saya rasa di Sumbang juga kayaknya hujan juga gitu. Sama lah ya, udah kayak di sini aja. Dan saya rasa juga kayaknya hujan di kesempatan hari ini sedikit merata gitu ya pendengar ya. Lagunya ngikut saja, salam-salamnya buat semua pendengar Pro Satu PWT dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga semangat menjalani hidup. Waduh, ini sampai disemangatin gitu ya sama Mbak Yani yang ada di Sumbang. Ini jangan sampai Mbak Yani menyemangati malah DE yang gak semangat, enggak ya. Jadi harus semangat ya. Kemudian di belakangnya lagi 8889 Ahmad Rashid. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, Kebumen hujan. Ahmad Rashid yang ada di Kebumen, luar biasa. Hedi, salam kenal Mas Ahmad Rashid ya. Kenalin, saya undang Rizky ya. Ini ya masih tergolong baru ya, karena emang dulu ini Pro 2 kemudian di move ke Pro 1. Jadi ini ya semoga bisa memberikan warna baru deh ya. Kebumen luar biasa, aku kangen banget sama Kebumen ya. Udah lama banget gak main-main ke Pantai Menganti. Dulu tuh ini nostalgic banget gitu ya Mas Ahmad. Ngomong-ngomong Mas Ahmad, Kebumennya mana nih? Mana nih Kebumennya ya? Apakah deket Pengantin? Pengantin lagi, kok tiba-tiba Pengantin ya? Deket Menganti atau enggak nih ya? Karena rencananya waktu deket ini pengen main-main deh ke Menganti nih, kayaknya seru ya. Apalagi kan infonya akhir-akhir ini kan udah masuk bulan musim kemarau. Jadi kayaknya akan syahdu kalau misalkan camping di Menganti. Di sana kan ada camping-camping juga ya, yang ya semoga ya, kalau misalkan untuk Anda yang bebah ribet gitu ya, bebah ribet terus tekawai maringana ya, ngomong kayak nyewa tenda paning villa kuwi ngana deh kayaknya ya, sambil mendengarkan deburan ombak-ombak pantai menganti. Kemudian bakar-bakaran malam hari sambil dengerin Ruang Rindu. Aduh, ini mah nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustaka. Ini kata Kang Rashid, Masjid Agung depan alun-alun Kebumen. Oh ala, berarti ini kota ya jenengan ya, Kebumen kota. Yowis, kapan-kapan tak mampir. Saya soalnya aku dolan maring alun-alun Kebumen, tak calling ke Mas Rashid ya, mbok menawane di traktir bakso Kebumen kayak gitu kan, apa soto Kebumen. Iya ya, ini sebenarnya Mas Rashid mau telepon juga boleh banget ya. Untuk Anda yang mau bergabung ya, selain via WhatsApp-nya Pro 1 di 0811255091 juga bisa ditelepon, atau di 0323336. Kali ini saya akan menghadirkan lagu-lagu yang sudah disiapin bersama music directornya Pro 1 Purwokerto, ada Kang Arya. Waduh, ini music director yang sangat sangat hits ya, dan bisa jadi panutan deh. Ada satu lagi dari Justin Bieber dengan Love Yourself. Selamat mendengarkan buat Anda semuanya.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Acak!

Masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa ya malam hari ini nih, yang malam-malam syahdu. Sembari mendengarkan lagu-lagu manca ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di Pro 1 Purwokerto untuk edisi kali ini. Buat Anda yang sudah bergabung via telepon atau mungkin via WhatsApp, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti bakal dilanjut di jam 10 malam ini, bakal ada kelenengan Arum Dalu sampai dengan jam 11 malam ini untuk membersamai istirahat Anda semuanya. Kali ini ada satu lagu dari Emilia dengan Big Big World, spesial untuk Anda semuanya para pendengar Pro 1 yang berbahagia.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Channel Informasi dan Inspirasi.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kenal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 jam 10 malam, kita akan bersama mendengarkan, dan saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Kelenengan Arum Dalu untuk kesempatan malam hari ini. Sugeng Dalu, selamat malam, selamat mendengarkan.

Nuwun para miyarsa sugeng dalu so sugeng pepanggen malih lumantar giaran kelingan harum dalu RRI Purwokerto. Ingeng dalu menika katindahaken dening pakemalang karawitan Kembang Kuwera saking desa Sokawera Kecamatan Madegraja Kabupaten Banyumas. Ingkang dipun pangersani dening Bapak Handoyo kepala desa Sokawera dene minangka pangombyong nuningih Bapak Wartam, Bapak Latif saha para drijo pamung praja desa Sokawera. Dene karawitan Kembang Kuwera pakembalan saking ibu-ibu PKK ingkang kasu dening Bapak Rustamaji. Kanthi waranggono Nyi Sardina, Nyi Sutini, Nyi Saben, Nyi Rakis Emilia saha Nyi Denok Rina Rustiana. Para miyarsa, keningan arum dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun. Ongo setunggal nuninggih ladrang pareanom minggah gending gambir sawit pancrono laras beluk partno. Dene ongo kalih nuninggih ladrang ngiling-ngiling pasmon nuli dipunajengaken lelakon wirawiri laras beluk partno. Mangke nganci gending ingkang ongo tigo nuninggih jeneman micil kalajengaken lancaran kudri lumajang laras beluk partno. Minongo gending ingkang ongo sekawan nuninggih ladrang lere-lere sumbangsih laras beluk padat nem. Dene geni selajengipun meninggi Bapak Sekar Dandang Gulo katampen ladrang gondorio kelajengaken lakon marung pocok laras lendro padat somo. Ngancik gending selajengipun meninggi lakon entik-entik laras lendro padat manuro. Ladrang kriongan laras lendro padat manuro dene ongko pitu nuninggih serbekan Banyumasan kalajengaken lagun udan duit laras belok padat barang. Dene ingang pungkasan nuninggih lancaran paripurno laras belok padat barang. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng nglaras gendingan dengan arum dalu menika.

Para miyarsa, nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau, ungeling lancaran pambuka kembang kwera, laras peluk part 6. Minangka pambukaning ngatur giaran kelingan arum dalu menika. Dene roncaning gending kang badhe kawiwitan nunggih ladrang pareanom inggih gending gambir sawit pancrana laras peluk part 6. Sumangga para miyarsa, mboten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng dalu so sugeng wungon.

Makaten para miyarsa menika wau ungling latrang eling-eling pasemon nuli dipun lajengaken lagun wirawiri laras belok patenem ngancik gending salajengipun ninggih jineman micil kalajengaken lancaran gudri lumajang laras belok patenem sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa menika wau ungling jineman micil kalajengaken lancaran gudri lumajang laras beluk patet nem. Dene ngancik gending ingkang salajengipun nuninggih ladrang lere-lere sumbangsih laras beluk patet nem. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

Setunggal mboko setunggal, gending-gendingan arum dalu sampun meh paripurno. Dene gending selajengipun ngantos dumugi paripurno, nuninggih serbegan Banyumasan kalajengaken lelagon udan duit, laras pelog padet barang. Dene minangka pungkasan nuninggih lancaran paripurno, laras pelog padet barang. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

Para miyarsa cekap semanten matur giaran kelingan arum dalu menika ingkang katindakaken dening Pakemalan Karawitan Kembang Kuwera Desa Sukawera Kecamatan Padikraja Kabupaten Banyumas. Ing pangajap mugi gending kelingan arum dalu menika saged ndadosaken syukur nanging penggalih panjenengan sedaya. Lan boten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggih malih wonten ing giaran sandhakipun.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di Bro Satu Purwokerto, kanal informasi dan juga inspirasi. Tentunya tadi sudah bersama kita simak kelenangan alum dahulu ya, selama kurang lebih 1,5 jam ini untuk menemani istirahat malam Anda malam hari. Tentunya masih akan dihadirkan beberapa ya lagu-lagu yang siap juga untuk bisa menemani istirahat malam Anda di kesempatan hari ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

tipu-tipu. Mungkin masih bersama kami di Bro 1 Bro Wagerta, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya saya undang Rizky ya, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam. Dan tentunya nanti juga bakal dihadirkan special jazz music sembari menunggu gelaran pesta bola dunia FIFA World Cup 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto. Dari studio Pro 1 Purwokerto, undang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di Bolcast Pesta Bola Dunia 2026 ya, bersama aku Dodi Widian tentunya sebagai fans karbitan ya, yang mencoba untuk tahu soal bola. Karena kenapa? Karena sebentar lagi akan ada gelaran pesta bola yang pasti akan ditonton sama semua masyarakat ya, nggak cuma di Indonesia, pasti di seluruh dunia juga akan nonton gelaran pesta bola yang satu ini. Dan aku nggak sendiri, ada Irfan Oktavian, ini juga selaku pengamat sepak bola. Halo Van.
1: Halo.
0: Oke, gimana nih setelah sekian lama akhirnya kita akan melihat lagi pemain-pemain kesukaan kita, tim-tim negara-negara yang kita coba dukung untuk Piala Dunia kali ini nih, gimana?
1: Ya, ini pesta bola dunia yang kita tunggu-tunggu tentu saja, karena semuanya kan berjalan cukup panjang, seleksi negara-negara yang akan bertanding di tahun 2026 ini. Bahkan ada beberapa tim unggulan, seperti Italia itu gagal ketiga kalinya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Gagal ketiga kalinya. Ini sangat menyedihkan sekali sebagai apa? Seperti saya. Mm-hmm. Saya kan pecinta sepak bola Italia.
0: Oke. Okay.
1: Negaranya enggak lolos ya pasti sedih sekali. Terutama Indonesia. Indonesia iya, juga betul. Sebenarnya harusnya berpeluang lolos ya.
0: Iya. Tapi ya walaupun ya, kita masih nunggu ada keajaiban apa enggak gitu ya. Kita udah masuk ke ini kok, apa namanya, ke beberapa kali putaran, ternyata gagal. Terus ada juga geopolitik yang lagi ramai itu kan juga sempat ada, ya kita bisa nih masuk nih, bisa nih. Sampai sekarang juga gak ada.
1: Ya gak ada, makanya ini kayaknya

0: Seru banget ya. Karena apa? Karena pertama ini digelar di 3 negara, Mas.
1: Okay.
0: Salah satunya di Amerika, Kanada, dan Amerika ini lagi gencer-gencernya kan politiknya. Kayak menyerang Iran, dan ternyata Iran yang ditunggu-tunggu apakah ikut Piala Dunia, ternyata mereka tetap bertahan menjadi kontestan Piala Dunia di Amerika. Jadi mereka slow aja gitu. Kita tunggu ini.
1: Ya, ini kan juga berpengaruh ke geopolitik, dan ternyata Rusia juga harus didiskualifikasi kan, karena ada ya yang lagi memanas-manas ini kan.
0: Oh, itu Rusia.
1: Oke. Okay.
0: Rusia di Piala Dunia tahun sebelumnya itu memang tidak boleh.
1: Okay.
0: Nah, itu agak sedikit apa ya? FIFA tuh kayak menganaktirikan Rusia, sedangkan ada musuhnya, Ukraina, itu tetap diperbolehkan. Jadi kayak ada sedikit semacam kayak apa ya, kayak standar ganda.
1: Okay.
0: Standar ganda.
1: Tapi itu yang bikin seru kan,
0: iya.
1: Sebuah pertandingan harus ada ya, iya, bumbu-bumbu kayak gitunya.
0: Ya kalau dibilang seru, seru bertanding di lapangan. Kalau misalnya di politik, politik digabungin sama sepak bola kayaknya gak seru sih.
1: Oke. Nah, ini kan ngomongin terkait dengan peta kekuatan juga negara-negara yang nantinya akan ikut dalam pesta bola dunia ini ya.
0: Iya.
1: Bola dunia ini gitu ya. Ini Itali berapa kali sudah?
0: Tiga kali
1: tidak bisa masuk ke Piala Dunia. Terus juga banyak tim-tim debutan yang tadinya kan cuma 30 berapa, terus akhirnya ke 42 kan. Otomatis kan banyak juga tim-tim debutan yang akan masuk juga untuk berlaga gitu.
0: Iya,
1: nah, kalau dari prediksi nih, apakah udah bisa dilihat nih tim-tim mana yang kuat, tim-tim mana yang kayaknya cuma jadi pelengkap aja gitu.
0: Iya, iya. Kalau tim-tim kuat tentu saja harus diisi dengan pemain-pemain yang berkualitas bagus ya. Kayak kalau saya sih memprediksi salah satunya ada negara Prancis.
1: Oke.
0: Okay. Itu pemainnya luar biasa sekali. Dari belakang, dari posisi kiper, kemudian back, midfielder, sampai ke striker, itu semuanya bagus-bagus banget.
1: Oke. Okay.
0: Semua pemainnya ya kencang-kencang banget. Kemudian juga mereka pemain-pemain utama di timnya mereka masing-masing. Gitu, bukan pemain. Mereka bermain di 5 top liga Eropa. Itu sih.
1: Oke.
0: Okay. Itu banyak banget. Kalau di Prancis, dan apalagi di tahun ini PSG, perwakilan dari Prancis itu sendiri, itu masuk final Liga Champion. Itu rata-rata banyak pemain Prancis itu sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Banyak wonderkid juga, nanti mungkin kita bisa bahas ya, Mas, ya, wonderkid itu sendiri.
1: Oke, okay, artinya untuk Prancis sendiri, untuk kedalaman squad dan chemistry, boleh dibilang karena
0: luar
1: tadi
0: biasa.
1: PSG udah banyak nyumbang pemain dari sana, pastinya akan lebih bagus.
0: Iya.
1: Atau betul. Ada sosok Mbappe juga di situ yang bikin bagus. Kan di tahun sebelumnya, Piala Dunia sebelumnya juga, Mbappe boleh dibilang wonderkidnya yang bagus-bagusnya gitu kan.
0: Iya. Cuma di tahun ini dia di level klub itu kan tidak mendapatkan trofi sama sekali.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dibilang dia bagus, mungkin dia lebih bagus di negara ketimbang di klubnya. Nah, kalau bicara tentang sebuah klub atau sebuah tim, itu bermain secara keseluruhan, bukan bermain individual. Nah, ini bermain untuk negara. Kalau misalnya Mbappe mainnya masih seperti di Real Madrid, itu nggak akan bisa bagus Prancis. Sedangkan Prancis ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas semuanya. Jadi kita nggak bisa melihat satu pemain aja.
1: Okay.
0: Banyak pemain, kayak dari kiper, Mike Maignan, itu di AC Milan jadi pemain utama, dan AC Milan berada di 4 besar. Kemudian backnya juga Ibrahima Konate, udah apa, Upamecano, ada macam-macam lah pemain. Terus di apa sisi tengah ada Cherki, masih banyak pemain-pemain di Prancis yang bisa bagus banget. Jadi nggak cuma di Mbappe aja.
1: Okay.
0: Kalau Mbappe, kalau kita bahas Mbappe aja, itu kayaknya apa ya? Itu akan mudah banget terbaca oleh negara lain, permainan Prancis itu sendiri. Jadi semacam kayak Mbappe sentris gitu. Kalau misalnya dapat bola langsung dikasih Mbappe kan, jadi kayaknya terlalu terbaca sekali.
1: Oke. Okay. Apa statement tadi kamu barusan ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak nih, kita kan sering lihat juga di liga-liga Eropa gitu ya.
0: Yeah.
1: Ada pemain-pemain yang memang dia sangat menonjol, bahkan menjadi tulang punggung klubnya lah, boleh dibilang kayak gitu ya. Tapi begitu kembali ke negara, kan banyak nih dalam tanda kutip olah menjadi babu, karena mungkin kurang ada sokongan dari pemain-pemain lain.
0: Oh, kalau di sebuah tim dia menjadi lebih bersinar itu karena memang hanya dia yang dianggap sebagai paling berbakat.
1: Oke. Okay.
0: Kalau di negara kan kumpulan dari seluruh pemain-pemain berbakat dijadiin satu. Bukannya menjadi bapuk, tapi ini lebih ke permainan tim. Ini mewakili sebuah negara loh, mewakili sebuah negara. Kalau misalnya dia bermain jelek, itu luar biasa. Nggak kayak di maksudnya Indonesia netizennya kan parah ya. Ternyata di luar negeri pun lebih parah lagi. Bahkan sampai ada ancaman pembunuhan, keluarganya juga sampai diculik. Itu pernah sampai seperti itu, kayak di daerah Meksiko, Ecuador, daerah-daerah yang banyak mafianya. Itu luar biasa. Bahkan karena sepak bola doang, itu bisa adu ini ya, apa namanya? Adu mafia. Itu bahaya sekali.
1: Iya, bahkan juga sejarah mencatat ada gelaran Piala Dunia juga yang gara-gara wasitnya gitu ya.
0: Iya.
1: Terus ternyata ada ya sedikit bumbu-bumbu yang terlalu pedas ya kalau dibilang ya. Nah, kalau kita ngomongin lagi nih, pesertanya kan sekarang lebih banyak lebih dibandingkan banyak sebelumnya gitu ya. Nah, tentunya kita juga ya banyak negara-negara yang ya kalau aku pribadi masih belum tahu banget gitu. Bahkan yang sudah biasa langganan pun juga kayaknya nggak tahu-tahu banget ya, karena banyak pemain juga kan pastinya udah banyak yang apa namanya gantung sepatu, ada pemain baru lagi gitu ya. Ini dengan negara-negara yang baru yang ikutan lagi nih ya, dengan jumlah yang makin banyak, underdognya udah kelihatan belum?
0: Waduh, underdog ya. Kalau bicara underdog tuh ya mungkin lebih ke generasi emas ya mas. Mungkin pemain-pemain mudanya juga yang di negara itu banyak banget dan juga menjadi tulang punggung sebuah tim. Itu salah satu tim. Mungkin ya bayangan saya underdog itu masih di Maroko. Maroko di Piala Dunia di Qatar itu 4 besar, semifinal. Karena apa? Pemainnya bagus-bagus banget. Ada Ibrahim Adias, kemudian kipernya Bono. Itu juga bagus banget, mengalo banyak sekali penalti. Banyak lah pokoknya tim Maroko, Amrabat gitu. Dan ada lagi kayak Turki. Turki pemain mudanya bagus-bagus banget. Ada Kenan Yildiz di Juventus, ada Arda Güler di Real Madrid, dan banyak banget pemain-pemain bagusnya dari Turki itu sendiri. Jadi ya underdog masih di lingkungan Eropa kalau menurut saya. Tapi kalau di Afrika, saya masih belum lihat Afrika itu bagus atau enggaknya ya. Tapi itu pasti mereka akan memberikan perlawanan yang cukup menarik. Kenapa? Karena waktu Indonesia waktu itu melawan tim Afrika, itu secara fisik luar biasa. Mereka tuh fisik, kecepatan mereka luar biasa sekali. Meskipun ya secara organisasi permainan mereka ya tidak semenarik permainan negara-negara Eropa.
1: Oke. Mungkin juga bisa terjadi sebuah kejutan dari negara-negara yang kita anggap.
0: Asia.
1: Iya.
0: Oh Asia, iya.
1: Kita anggap
0: Asia
1: tidak, ini gak mungkin menang deh. Toto kayak dulu Yunani kan Toto dari mana coba? Apakah itu dewa-dewanya mendukung itu gak tahu juga. Toto dia menang gitu kan.
0: Iya. Nah, kalau ngomongin dewa-dewa sebenarnya lucu banget ya mas.
1: Kenapa itu?
0: Di Afrika juga waktu lagi pergelatan pesta bola dunia ini. Di Afrika Selatan itu masih pakai dukun-dukun itu loh. Dukun-dukun kayak gitu. Terus mereka membunyikan trompet. Mengusik ini apa namanya. Konsentrasi pemain lawan. Kalau pemain mereka sendiri dengerin suara-suara seperti itu kan biasa aja. Itu kalau negara Asia itu kalau menurut saya hanya Jepang aja. Jepang dan Uzbekistan.
1: Di Uzbekistan kalau nggak salah debutan pertama ya?
0: Debutan. Pemainnya bagus-bagus banget itu, kencang-kencang meskipun kecil, tapi ya bagus-bagus banget. Kalau Jepang kita kita aja kayaknya selalu kalah ya, dibantai 4-0. Kemudian pemainnya juga kebanyakan di setiap liga top dunia juga bermain sangat bagus. Cuma memang ada beberapa pemain Jepang, pemain utamanya itu gak bisa ikut karena cedera. Salah satunya adalah Mitoma dari Brighton. Itu juga cedera. Jadi banyak pemain-pemain yang seharusnya mereka bermain untuk negaranya, ya karena mereka harus membela timnya di Piala Dunia, mereka tidak terpilih karena cedera.
1: Nanti kita akan lihat ya bagaimana wakil dari Asia apakah bisa berbicara banyak atau enggak.
0: Kan di Asia siapa lagi sih?
1: Jepang, iya, paling itu aja kan.
0: Iran, Asia. Iran. Iya, Iran. Kemudian ada Arab Saudi. Tuh, jadi kita gak tahu ya permainan Arab Saudi apakah sama pada saat melawan Indonesia. Lawan Indonesia aja kan kalah ya. Apalagi nanti mereka lawan tim-tim Eropa. Kita lihat aja.
1: Nah ini kita berbicara lagi terkait dengan pesta bola dunia kali ini kan boleh dibilang di, diadakannya di 3 negara berbeda. Terus tadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol dikit sama temen. Ternyata banyak juga negara-negara yang jaraknya ini begitu sangat jauh. Untuk bisa ke stadionnya aja jauh banget ya. Nah, ini terkait dengan itu gimana nih?
0: Ya pastinya kan itu sudah ada panitianya ya. Jadi ada grup di mana itu dibagi jadi 3 negara. Misalnya dari 42 dibagi 3 jadi berapa ya. Kemudian bermain di negara itu. Pasti kan mereka sudah disediakan hotel yang dekat dengan stadion, terus juga transportasi juga pasti disediakan. Cuman yang jadi masalah adalah ya politik juga. Ya contohnya ya apa namanya Amerika lawan Iran ini. Ini kan sangat menjadi sorotan banget buat kita semua pecinta sepak bola. Ini apakah ada sabotase atas fasilitas yang dikasih ke Iran atau mungkin makanannya diberikan apa, kita sangat takut sekali. Cuman panitia FIFA itu sendiri itu sudah memberikan garansi bahwasanya Iran akan aman selama Piala Dunia.
1: Ya, apakah itu juga merupakan strategi dari FIFA ya, melihat geopolitik yang lagi tidak baik-baik saja dan mengingat pesertanya kan dari seluruh dunia nih ya, akan ada gesekan-gesekan di situ, akhirnya ya udah tuan rumahnya dibagi tiga deh, nanti pas lagi pertandingan negara yang bersinggungan bisa diganti view gitu gimana?
0: Oh ya, bukan masalah view sih, bukan masalah view, emang karena stadion yang mumpuni, kemudian stadion yang diakui oleh FIFA ya. Mungkin di tiga negara itu, karena tiga negara itu jaraknya juga nggak begitu jauh. Itu yang menjadi pertimbangan. Nah kalau misalnya Piala Dunia bisa ada di Indonesia, mungkin menurut saya bukan hanya di Indonesia aja, bisa Indonesia, Singapura, Malaysia. Jadi satu paket itu bisa seperti itu. Kayak pernah lah Piala AFF atau Piala apa itu juga pernah di dua negara. Gitu.
1: Dalam sejarahnya sendiri nih Van, pernah gak sih pesta bola kayak gini, Piala Dunia, gak cuma satu tempat gitu?
0: Ya pernah.
1: Pernah juga?
0: Pernah kayak gitu. Tapi ya pasti dari panitianya, dari FIFA-nya juga tahu banget. Tahu banget. Kayak masalah transportasi, juga jarak itu jangan sampai merusak konsentrasi pemain, dan juga sampai mengganggu permainan di negara itu. Karena itu pasti banyak banget disorot sama dunia ya, namanya juga pesta bola dunia.
1: Iya, itu dia ya. Bahkan kita belum merasakan nanti bagaimana gelaran pesta bola dunianya, kita juga udah ngerasain. Ya. Minyak kita kan mau kesini ya susah. Kan? Ini gimana ini nantinya, kita ya tunggu aja lah ya, tulisannya FIFA lah ya, kita cuma tinggal nonton aja ya.
0: Nah ini kita juga kan ada beberapa tim kuat ya, tim kuat kayak Argentina ya, masih Argentina itu masih euforianya mereka sebagai pemenang Piala Dunia sebelumnya, mereka sangat kencang sekali untuk bisa mempertahankan ini loh Mas.
1: Tapi kan kalau kita lihat ya, ini ada dua pentolannya lah. Berarti kata kalau kita tubuh dan berkembang sama Tsubasa kan ada Kojiro dan juga sama Tsubasa ya. Ini kan kayak ada Ronaldo dan juga ada Messi gitu. Nah ini keduanya sama-sama udah berumur ya, dan kabarnya ini Piala Dunia terakhir.
0: Piala Dunia terakhir, coba bayangin aja. Messi usianya 39, hampir 40. Sedangkan Ronaldo tahun ini 41. Kalau misalnya disuruh main Piala Dunia berikutnya usia 46. Jadi kayak mbah-mbah suruh ikut ya. Jadi, jadi agak kurang etis ya. Banyak Mas, ada beberapa pemain sih selain Ronaldo, Messi. Kemudian sebenarnya Neymar itu masih bisa, usianya masih 33-an. Neymar ini itu sebelumnya itu tidak dimasukkan ke dalam kuadnya Ancelotti sebagai pelatih Brazil pada saat sekarang. Cuma di terakhir pada malam tadi, sore tadi, ternyata Neymar dimasukin. Karena memang di Santos, di timnya sekarang, itu mereka, dia tuh cukup memberikan kontribusi yang banyak. Yaitu assist, gol, itu bagus sekali. Jadi ada satu pemain Chelsea yang dicoret, João Pedro. Memang di Chelsea ini lagi luar biasa, lagi lucu-lucunya banget. Jadi kalah terus. Dari berapa pertandingan, 7-8 pertandingan, ngegolin cuma 2 apa 3. Jadi ya lebih banyak dibantai. Itu artinya apa? Ketajaman João Pedro sangat dipertanyakan. Neymar meskipun sering cedera, dia masih punya jiwa ini apa? Jiwa leadershipnya juga dipertimbangkan oleh pemain-pemain muda di mana?
1: Di Brazil.
0: Di Brazil itu sendiri.
1: Ya kalau kita ngomongin terkait dengan negara Brazil kan boleh dibilang untuk mencari pemain kayaknya di sana gampang-gampang aja.
0: Gampang banget.
1: Dan menarik juga salah seorang pemain Brazil yang dia terkenal banget, begitu sampai di Brazil, begitu pensiun, ya udah kayak masyarakat biasa aja gitu.
0: Rata-rata pemain Brazil pensiunan itu tidak bisa menjaga kondisi tubuhnya karena memang mereka itu gaya hidupnya luar biasa, alkoholik lah, rata-rata alkoholik. Makanya pensiunan pemain sepak bola Brazil gede-gede banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, jadi badannya luar biasa sekali. Ini jadi apa ya? Gambaran sepak okay. bola di Brasil itu sendiri. Gitu. Brasil juga salah satu tim kuat yang bermain di pesta bola dunia di tahun ini.
1: Okay.
0: Cuma yang masalah adalah konsisten. Yang menjadi masalah adalah konsisten. Kemudian juga mereka rata-rata merasa bintang. Itu yang jadi masalah. Merasa bintang tuh luar biasa mempengaruhi buat tim. Kalau misalnya mereka bersatu. Yang penting kita mengikuti arahan pelatih.
1: Oke.
0: Okay. Nah yang jadi masalah adalah ketika Tar Syndrome ini merasa bintang, ketika diganti dia marah-marah. Harusnya aku bermain sampai 90 menit. Enggak seperti okay. itu.
1: Itu kayak yang itu tuh negara itu tuh.
0: Iya. Ya Prancis tuh kayak gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kita ngomongin terkait dengan pesta bola dunia atau piala dunia kan. Ini adalah ajang para pemain yang mungkin tadinya kurang dikenal. Atau debutan awal gitu ya. Itu kan menunjukkan semua kemampuan yang ada ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kan agak sedikit bersinggungan sama tadi kamu bilang bahwa kita harus bermain secara tim. Nanti gimana nih? Kita pinginnya para pemain ya yang punya ego yang dia pingin menjadi superstar kan otomatis harus menonjol di negaranya gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi harus bermain secara tim juga.
0: Ya begitu, menonjol tapi harus secara tim. Karena ini bukan ajang individualisme, bukan. Okay. Kalau kita terlalu menyoroti 1-2 pemain, itu mungkin di Piala Dunia di sebelum tahun 2000 mas. Mereka bermain skill individual yang sangat bagus. Cuman makin kesini kan sepak bola modern gak seperti itu. Dulu mungkin back sayap kanan dan kiri yang bermain hanya di situ aja.
1: Okay.
0: Dia gak mungkin sampai maju ke depan membantu lini serang. Enggak seperti itu. Sekarang benar-benar transisi permainan dari semua pelatih ini udah luar biasa. Bahkan kadang-kadang gelandang bisa menjadi back. Nah kayak gitu, 3 back, 3-5-2 berubah jadi 5-3-2 macam. Karena pelatih di era modern ini itu harus bisa yang namanya adaptasi.
1: Okay.
0: Adaptasi permainan tim lawan ketika mereka pada saat menyerang kita harus bisa bertahan seperti apa. Apakah kita tetap melakukan formasi menyerang terus atau mungkin kita bertahan dulu lakukan counter attack itu juga perlu banget adaptasi. Kalau kita punya pelatihnya kolot banget, harus udah tetap kamu bertahan kayak gitu aja, nggak usah gimana. Ya itu pasti nggak bakal bisa menang sih kalau menurut saya gitu.
1: Okay. Ya. Nih kalau kita ngomongin lagi nih pemain pensiunan ya, bukan pensiunan ya. Mau akan pensiunan.
0: Mau pensiunan
1: ya.
0: Itu.
1: Ini dua aja deh kita ngomongin dua aja dah.
0: Dua.
1: Yang selalu diomongin. Ya.
0: Messi
1: dan Ronaldo.
0: Sebenarnya ada banyak loh mas.
1: Gimana?
0: Lewandowski.
1: Iya.
0: Lewandowski Polandia juga tahun ini dia sudah tidak memperpanjang lagi di Barcelona. Kemudian di Polandia dia pasti terakhir. Kemudian ada kiper mas.
1: Oke.
0: Okay. Guillermo Ochoa.
1: Ochoa.
0: Meksiko.
1: Okay. Aduh.
0: Itu kayak wah dia tuh luar biasa. Gimana? Udah 5 kali Piala Dunia berarti kan selama 20 tahun. Usianya udah hampir 40 tahun. Dia itu kalau menurut saya di beberapa Piala Dunia sebelumnya dia jadi kiper utama itu dia kayak Spiderman mas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Benar-benar luar biasa. Identikalnya dia tuh kayak keriting gitu loh. Lucu lah pokoknya gitu. Dia ada pemain-pemain yang pasti kita rindukan di Piala Dunia tahun depan ya mungkin hanya di Messi dan Ronaldo aja ya. Okay. Itu kalau mereka masih aktif bermain loh. Kita bisa melihat kok Ronaldo dia masih bugar banget. Yeah. Mungkin bisa aja di 46 tahun bisa.
1: Oke. Okay. Tapi kayaknya kalau kita lihat Ronaldo ya, untuk saat ini juga di Portugal, leadershipnya kan kuat banget ya.
0: Kuat. Wow.
1: Dia juga udah kayaknya ngerasa bahwa umurnya udah gak kuat lagi deh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, untuk fisik oke ya, tapi untuk umur kan terkadang ada hal yang gak bisa dilawan nih.
0: Betul.
1: Ya, dan beberapa kali juga akhirnya Ronaldo memutuskan untuk, oke lah aku gak apa-apa diganti, tapi tetap menyemangati dari pinggir.
0: Iya, yeah.
1: Gitu. Nah kalau Messi, ini beda nih. Dia walaupun memang, ya katakanlah sudah berumur ya, tapi timnya itu menyokong. Permainan Argentina sebelumnya kan. Di tahun lalu kan juga. Yeah. Kayak gitu kan. Messi disokong sama teman-teman yang lain gitu loh. Ini gimana nih kamu melihat Portugal dan juga Argentina nantinya?
0: Iya. Kalau Portugal. Ini si Ronaldo sendiri dia tidak memiliki ego yang seperti itu ya. Dia tahu kondisinya seperti apa. Dan justru kalau dia bermain selama 90 menit itu akan mengganggu jalannya permainan. Dia juga sudah mengakui itu. Meskipun secara fisik. Dia masih kuat. Cuma nanti pada akhirnya tidak berkembang permainan. Banyak pemain-pemain muda yang sangat eksploratif, bermain, menjelajah seluruh lapangan sepak bola, tapi ketika ada Ronaldo di situ, bawaannya tuh pasti pengen ngumpan aja.
1: Iya.
0: Bawaannya, karena si Ronaldo ini tipikal target man. Beda dengan Lionel Messi, yang justru dia meskipun di usia 39 tahun, dia masih bisa gocek. Ya, kita gak tahu sih nanti kedepannya gimana dia. Dan betul, banyak pemain-pemain Argentina itu mendewakan. Mendewakan. Kayak contohnya, si gelandang bertahannya itu, dia tuh sebagai apa ya, kalau bisa dibilang, macam kayak bodyguardnya. Bodyguardnya Messi. Kalau Messi sampai ada dijegal, itu pasti dia langsung maju paling dulu. Itu. Dan bukan hanya dia doang, banyak banget pemain-pemain lain pasti mendewakan Messi itu sendiri. Karena ya, prediksi kan di tahun apa, di Piala Dunia, apa, bola pesta bola dunia tahun yang sebelumnya, itu agak sulit nih Argentina. Tapi ternyata bisa. Bisa. Dan pelatih Lionel Scaloni, dia juga memanggil pemain-pemain yang bukan pemain bintang aja. Dia memang memanggil pemain yang sesuai dengan dibutuhkan formasinya dia. Itu bagusnya dari Lionel Scaloni. Nah, pelatih dan juga si siapa? Lionel Messi ini sendiri, sama-sama Lionel, itu punya chemistry yang sangat kuat. Karena mereka pernah bermain bersama di Argentina.
1: Nah, kita ngomongin lagi nih, ada satu bintang wonderkid ya, boleh bilang, bahkan pernah kita bahas juga di acara yang lain, bahwa timnya, klubnya, itu sampai rela bayar denda untuk bisa memainkan pemain yang satu ini. Karena di negara tersebut ada aturan bahwa pemain dengan usia tertentu tidak boleh ada jam malamnya lah, katakannya gitu ya. Nah, ini ternyata pertandingannya harus malam nih, akhirnya rela bayar, yang penting dia main gitu, yaitu di
0: Lamine
1: Yamal. Nah, ini kan masih belia banget ya.
0: Masih belia.
1: Apakah ini memang wonderkidnya cuma dia aja nih sekarang nih?
0: Oh, Lamine Yamal masih wonderkid. Di Barcelona bahkan kan terakhir Barcelona ini menang Copa del Rey, kemudian juara Liga Spanyol itu sendiri ya. Masih bagus banget, masih dibilang wonderkid juga masih cocok lah, sangat cocok sekali. Usianya udah 19 kalau gak salah, 18 sampai 19, dan permainannya masih banget bagus. Kita bakal lihat nanti di pesta bola dunia ini. Kalau dibilang hanya Lamine Yamal, saya enggak. Masih banyak banget. Masih banyak, ada salah satunya tadi Arda Güler. Arda Güler di Turki. Di Turki ada dua wonderkid, Arda Güler, Kenan Yıldız juga masuknya. Ini wonderkid juga. Ada lagi dari Prancis, Desirdo, kemudian ada Emery, itu juga dari Prancis, pemain-pemain muda dari PSG, Sens, itu juga masih bagus banget, Mas.
1: Nah, ini kan yang jelas akan banyak hal-hal menarik ya. Yang pertama ada geopolitik tuh. Belum apa-apa udah dipanas tuh di
0: politik,
1: situ ya. Terus juga tempat pertandingan yang digelar di tiga negara ya, berbeda-beda. Ini pasti view-nya kan pasti akan berbeda-beda juga gitu ya. Belum nanti ada dua gods kita, Ronaldo dan Messi, yang akan pensiun ya, bisa jadi.
0: Dan mereka pasti bakal semangat banget itu mengejar Piala Dunia. Salah satunya Ronaldo itu sendiri. Mau ngebuktiin dia bisa mendapatkan Piala Dunia. Karena selama ini piala yang belum pernah didapetin hanya itu doang. Piala Eropa udah, tinggal Piala Dunia. Dan dia akan mengejar rekor gol, 1000 gol.
1: 1000 golnya ya, dan pastinya untuk pemain-pemain debutan, pemain-pemain baru juga ya, pemain-pemain yang masih belia yang kabarnya akan jadi wonderkid, ini juga jadi pentas atau ajang dia untuk membuktikan diri agar bisa di apa namanya, dilirik sama tim-tim besar Eropa ya, untuk
0: agent-agentnya, negara-negara juga yang baru pertama kali ikut Piala Dunia kayak Cape Verde, Suriname ikut juga.
1: Saya nggak tahu. Haiti.
0: Oh iya, Haiti. Gak pernah terbayangkan ya ada negara kayak gitu. Pernah denger?
1: Ada lagi apa ya namanya, satu negara yang benar-benar tahu gitu, ada juga.
0: Ada, Sensenet.
1: Iya itu. Ya, kita nanti akan lihat lah bagaimana ya, kabarnya bulan depan ya, Juli.
0: Bulan Juli setelah Liga Champions.
1: Nah itu kan, kita akan lihat bagaimana nih negara-negara akan bersaing di sana ya, dan buat pemirsa atau juga pendengar yang penasaran dengan obrolan-obrolan terkait dengan dunia bola ya, khususnya untuk Pesta Bola Dunia 2026, bisa terus ikuti kita ya di Ballcast, bisa dilihat juga di YouTube kita di RRI Purwokerto atau juga lewat aplikasi streaming di RRI Digital ya. Oke, kita pamit dulu nih, aku Dwi Widian dan juga Irfan pamit. Sampai jumpa di Ballcast selanjutnya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: lagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
1: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
4: Iya Bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian dia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
3: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar gak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain. Gak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR. Apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus bergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya gak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, saya gak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
3: Ya kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
2: Oke. Okay.
3: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
2: okay.
3: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
2: Fine-fine aja ya.
3: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
2: iya,
3: secara berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya gak ada masalah lah.
2: Gak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini. Apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
3: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu gak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
2: Landai.
3: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse sudah habis.
2: Oke, okay. Ya walaupun gak ada bintang ya Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau gak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
3: Iya, Bung. Iya karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
2: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga diputihkan
3: tabrak gitu. Aja deh, gitu. Mulai fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
2: banyak.
3: Durasi turnamennya juga lebih
2: panjang
3: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan. Karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu. Belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
2: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga yeah. banyak kali ini. Hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya. Hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama Sapro 3 hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
3: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
2: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya. Pertama Bosnia, lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
3: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar. Tentu ini jadi modal besar karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia udah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
2: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan? Berapa kira-kira?
3: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
2: Babak pertama.
3: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
2: Babak keduanya gimana?
3: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
2: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
4: Salam olahraga.
2: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
4: Prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
2: Berapa?
4: 1-0, 2-1 atau 3-2.
2: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
4: Untuk kemenangan Kanada.
2: Kenapa Kanada?
4: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
2: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama iya. pemainnya?
4: Siapa ya? Kok lupa
2: David. Paling David ya yang terkenal.
4: David.
2: Oke, baik. Baik, Pak Rahman. Terima kasih. Ya, mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Taufan. Mungkin dari tuan rumah kali ya. Faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung iya. Bung Taufan?
3: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
2: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Taufan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
3: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri nggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
2: 2-1, biar lebih rame ya.
3: Iya, biar rame lah, biar nggak ngantuk gitu nonton-nontonnya.
2: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga nggak ya, 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
3: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim, Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
2: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
5: Salam olahraga, jaya.
2: Jaya, Pak Bram. Gimana prediksinya Pak Bram?
5: Saya sih kayaknya apa namanya Kanada sama yang lain kayaknya.
2: Kenapa tuh?
5: Ya. Apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
2: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena
5: iya.
2: Apakah karena tuan rumah
5: satu,
2: atau
5: iya, satu juga karena kan dia tuan rumah.
2: Oh gitu. Oke.
5: Okay. Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya,
5: seperti Bung Topan juga.
2: Oh, Bung Topan juga. Oke, okay, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya.
2: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad
6: di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
2: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
6: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita bilang kalau memang bosnya kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
2: Okay.
6: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah jadi tetap Kanada tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
2: Oh Perancis. Oke.
6: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit kalau dulu Kamerun sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
2: Iya iya iya. Baik. Hai, makasih.
6: Prediksi saya ya.
2: Oke. Okay. Yuk. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau sudah masuk semua pemain tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
3: Iya, terbukti. Mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
2: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
7: Selamat dini hari.
2: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
7: Siap, sudah siap.
2: Sudah siap.
7: Ini kacamata dulu ya.
2: Kayak kacamata dulu ya.
7: Iya, maklum.
2: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
7: Sudah dong.
2: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksinya Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai tapi skor tidak terlalu jauh, kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi,
7: ya.
2: Keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
7: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
2: Oh gitu.
7: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
2: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad lini yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
7: Oke,
2: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Yep. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Sead Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic, dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil memegang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Sead Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, oh! Wow, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Bung Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini, coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan. Yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dana Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di garis kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi,

bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, look the full goles. Biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke. Sodorkan pendek kepada Maxim Crepeau. Mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia. Di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik. Akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic. Sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi. Berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba disundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada. Jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya. Mencoba menggeser Kolasinac, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Chad Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2. Kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih set Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel

0: kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Misbakiu dari Kanada. Sejumlah pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar, lepaskan lagi, umpan, berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Main upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja, balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini. De Cornelis sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disundul, terjadi lagi pertumpahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Taufani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit, terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek, mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Muhammad Ropik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya, Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada, sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini. Cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia. Umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain. Coba lagi, lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lempar ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Siapa yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu dodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap ada Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnston. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar. Nomor punggung 20 dari Bosnia tadi. Namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia. Nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan kena potong penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuki kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jahil ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong. Terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
0: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius dorongkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone melebar sektor sebelah kiri adalah Lester Johnston, mencoba kepada Buchanan. Masih Buchanan mencoba lagi dikejar oleh pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Sudah berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Barang dilakukan oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Bagaimana upaya tendangan, umpan, dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan. Tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
2: Bung Tovan.
3: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
2: Ya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberes tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat statistik untuk ball position 54%. Untuk Kanada 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2. 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada. Cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
2: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia. Karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka, Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya, sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu apa perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
2: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya, Bu? Untuk memanfaatkan bola mati ya?
2: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung?
2: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Nah, iya, itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
2: Ya, sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
3: dan tidak membuka hasil ya.
2: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan, dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain-pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada penjaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kepada pemain Kanada, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forolis, angkat langsung di depan. Alistair Johnstone tadi, terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan, mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada, menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari main Kanada, Tejon Buchanan, hingga kita lihat apakah pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
1: Belum ada perubahan.
0: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
2: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
0: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic, lemparan ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasa lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Dejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Dejon Buchanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi, berhasil diamankan. Bagaimana Tejon Buchanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
1: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia.

0: Ya, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi. Nomor 4 Tarik Mohamed Rofik arahkan ke sebelah kanan. Lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia. Tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia. Nomor 13 tadi Ivan Basic. Maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri. Arahkan lagi ke belakang. Bermain 1-2 bersama Kapten Kesehatan. Lompat satu pemain, tendangan kaki kanan. Masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang. Peluang di mulut gawang dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
1: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari lini dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu bisa.
0: Satu peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
1: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang. Cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri. Ini serangnya namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Mencoba menyisir terus sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Miller di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Miller tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Miller tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, nomor punggung 4 tadi. Bagaimana Luke de Vogaris mengawal barisan pertahanan dari Kanada. Menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri. Ini serangnya. Di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seth Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Grepau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi. Di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan. Jauh ke depan. Halo lagi. Bagaimana Cornelis tadi mencoba Kalau bola De Stepan mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana. Terlihat Amar Memik sudah dilakukan. Terjadi dua kebesaran, mencoba lagi. Sehat angkat penyelenggara kotak penalti. Mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya. Penjaga gawang Maxim Crepieu dari Kanada. Ninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini. Tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi. Bagaimana tarik Muram Movic. Undulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
0: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepieu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa akan 7. Oh, nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola. Baik sekali arahkan ke tengah. Bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan. Tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah. Kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri. Terus menggiring bola Cornelius. Coba ancang-ancang lagi. Siapa yang akan tuju? Masih kebingungan. Namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14 ini Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih Bung Tovani, justru diganti dikeluar nih.
1: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri, mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar nih.
1: Seperti ya, apa lihat? Iya, Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
0: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan 2 pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Leparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang dituju satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi melihat posisi pemain dari Bosnia yang ini nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung meniupkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan. Terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan. Promise David, upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan, memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Syat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada. Lister tadi, Lister Johnston, dibuatkan kepada penjaga gawang, Maxim Krepiu, mencoba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Subayo upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan, masih Stepan, lepaskan tendangan, oh jauh sekali tadi. Bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stepan Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasi.
0: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
1: Ya, Bung Senpi, setelah 3 pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
0: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia. Tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar. Hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi maksudnya, digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti. Ah, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
2: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba melakukan serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke 68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kebelah sehat tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke De Forgelis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Jauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
1: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga, dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
2: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 kali ini, menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing. Pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke 70 babak yang kedua ini.
0: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo, namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
1: Ya, Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan, meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain. Pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
0: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
1: Ya. Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
0: Ya, setelah Hydron Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4, yaitu Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ale Hamed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahvi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya, karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Ya, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan. Coba terjadi duel udara tadi. Coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat. Mundur sedikit ke belakang. Chat sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama 1-2 tadi. Sehat dan juga pemain Bosnia Herzegovina dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini. Mainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada, nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwaseyi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Lester Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan kepada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
1: Ya Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti. Dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
2: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
0: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi umpan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju. Lempar dekat saja tadi. coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
2: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Menyusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Jadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan. Namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugu di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi, di mana Jacob Seppelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
0: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, kalau kita
1: lihat. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
0: Senpi. Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston? Kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada. Long throw nampaknya memberikan kode sebelah kiri tangannya jauh dilakukan, tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston. Umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba. Kali ini lolos satu pemain. Akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong? Tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia coba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran di menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja pada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolom penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
3: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir. Masih kini Kanada mencoba menggiring Gary Cornelius pada Stephen. Kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah lakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cipilit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan. Jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Sejauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Juga melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memputar Karim. Sebelah kiri meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari kanan, bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi, upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapatkan pelanggaran, yaitu Tarik Muharemovic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi, upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar skudu bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada, nomor punggung 8 dari Bosnia. Sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara, berbahaya saudara-saudara. Dapat dipatahkan lagi, Larin mencoba menggiring bola, Larin. Masih Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Katik, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Tidak berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
0: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Ke sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic. Sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya. Striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Foger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan, Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini, sebenarnya bahaya, para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada, coba ke nomor 4 dari Kanada bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun Look for Progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston maksudnya tadi kepada Ali Ahmed tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang. Nah, untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan.
1: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup, bagaimana Kanada dan juga Bosnia, tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda, dibuktikan dengan hasil imbang ini. Jadi belum ada yang bisa mendominasi, dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
2: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
1: Ya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911.

Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ha ha ha!

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat, semangat juga ya. Dan tentunya di akhir pekan, semangat jangan ikut libur ya. Justru pagi ini yang sejuk juga ini ya, bisa menjadi waktu terbaik untuk memulai aktivitas, beribadah, berolahraga ringan ya, atau sekedar menikmati suasana subuh yang menenangkan. Tentunya di sini saya Inka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nanti sesaat lagi juga akan kami hadirkan Dialog Mutiara Pagi dengan tema masih menyambung yang minggu lalu ya, bersama dengan Ustadz Dr. Sofiullah MHI, yaitu adalah membangun masyarakat dalam Islam bagian 2. Jadi untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung memberikan tanggapan, boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Dan siaran kami tentunya bisa Anda simak nanti melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Tetap semangat di pagi hari ini, yang sudah menjalani aktivitas semoga dilancarkan dan selamat menikmati indahnya subuh ya bersama dengan Pro 1 Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berjumpa kembali di edisi pagi hari ini ya, dalam program Mutiara Pagi RRI Purwokerto. Dan pendengar, tentunya senang sekali saya Nka Mutiara menemani Anda di pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya tentang pentingnya membangun masyarakat dalam Islam melalui penguatan ukhuwah, kepedulian sosial, keadilan serta peran setiap individu dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Dan di edisi kali ini kita akan masih membahas begitu ya mengenai tema membangun masyarakat dalam Islam bagian 2. Tentunya di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, derasnya arus informasi, dan juga berbagai perubahan sosial yang terjadi saat ini, perlu adanya langkah-langkah nyata supaya nilai-nilai Islam ini tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah hadir ya bersama dengan Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Tentunya pendengar nanti yang ingin bergabung boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto dan bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan sapa Ustadz Sofiullah terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustadz, kita masih membahas mengenai membangun masyarakat Islam bagian kedua ini ya Ustadz.
1: Iya betul, betul.
0: Baik, monggo silahkan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW setidaknya membangun manusia itu dalam sebuah peradaban. Peradabannya tiga, peradaban ilmu, peradaban akhlak, dan juga peradaban hukum yang kemudian dibangun oleh Kanjeng Nabi. Sehingga terciptalah pribadi-pribadi orang yang mutamaddin, masyarakat yang madani, dan wilayahnya Madinah memiliki warga masyarakat yang berperadaban. Nah, membangun masyarakat itu kemudian bisa kita lanjutkan pada pembentukan ya, masyarakat itu sendiri. Setidaknya ada 5 pilar, ada 5 pilar dalam membangun masyarakat. Yang pertama adalah terkait dengan al-adalah al-ijtima'iyah, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisdi syuhada alillahi walau ala anfusikum, awil walidaini wal aqrabin. Jadi di dalam ayat ini

0: dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah itu menjadi saksi dengan adil. Ya. Makanya dalam ungkapan ketika seseorang itu masuk neraka, itu adalah sifat adilnya Allah. Tidak ada satupun orang yang masuk neraka itu Allah istilahnya itu salah, gitu ya. Allah salah perhitungan atau Allah menzolimi, gitu ya. Tidak sama sekali. Itu semua karena sifat adilnya Allah. Pasti semua orang yang ada di neraka, yang dimasukkan ke neraka, itu karena sifat adilnya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu masuk ke surga, itu adalah fadlum minallah. Bukan sifat adil, tapi fadlum minallah. Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, ketika masuk surga, itu adalah fadlum minallah. Karena kalau dikatakan adil, tentunya tidak adil ya. Ada orang yang kemudian amalannya sedikit, ya, amalannya sedikit, bahkan asal-asalan. Tetapi dia itu mengharapkan bahwa taubatnya diterima, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni. Dan nyatanya Allah memang mengampuni dosa-dosanya dan menerima amalannya walaupun itu kecil. Walaupun itu remeh, walaupun itu asal-asalan, misalkan yang seperti itu. Dan akhirnya Allah ridho, dimasukkanlah ke surga. Sementara ada orang yang menggebu-gebu, ada orang yang sampai berkeringat berjuang, ya. Tetapi nyatanya tidak diterima, misalkan gitu. Nah, mungkin ada unsur sombongnya, ada unsur riaknya, atau apalah gitu ya. Jadi ada penyebab-penyebab yang kemudian Allah tidak menerimanya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa itu bukan sifat adil. Ya, orang masuk surga itu bukan sifat adil, tetapi adalah fadlum minallah. Nah, di dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat, keadilan yang kemudian sosial, ya, keadilan sosial ini harus betul-betul terwujud. Ya, harus betul-betul terwujud. Bahkan Allah menyampaikan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, gitu ya. Jadi Allah tidak melarang kita semua untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa saja, siapa saja. Dalam ayat itu dikatakan kepada siapa saja asalkan mereka itu tidak memerangi, tidak mengusir kita dari rumah kita. Jadi mereka itu orang baik. Maka kita tidak ada salahnya berbuat baik juga kepada mereka. Ya. Nah, inilah cara membangun masyarakat. Ketika masyarakat itu baik, masyarakat itu tidak mengganggu kita, ya kitanya juga harus kemudian berbuat baik kepada mereka. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu sudah menuliskan dan menetapkan segala kebaikan dan harus berbuat baik itu kepada apapun, kepada objek apapun. Jadi kita diminta untuk berbuat baik kepada siapapun, apapun, dimanapun berada, kapanpun, gitu ya. Ala kulli syai. Nah, inilah menunjukkan bahwa sekecil apapun, seremeh apapun, tetap kita anggap harus kita berbuat baik. Fokus kita hanya berbuat baik. Urusan apa yang kita berbuat baik itu remeh ataukah kepada sesuatu yang hal yang kecil, gak masalah. Kayak misalkan gitu ya, kalau berkaitan dengan kurban kemarin itu, penyembelihan itu harus halus, pisaunya harus tajam gitu ya. Hewan yang disembelih harus dijauhkan dari hewan yang akan disembelih, khawatir takut gitu ya. Sebelum disembelih diberi makan dulu, dienakan dulu, dinyamankan dulu, dan begitu seterusnya. Ditidurkannya juga dinyamankan, nah gitu. Wah, kan cuma hewan. Iya, hewan. Tetapi Allah menyampaikan, ya, rekan-rekan Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu sudah memastikan dan mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik ala kulli syai'in. Nah, sehingga masyarakat yang merupakan manusia itu jelas lebih utama dibandingkan hewan tadi ya. Hewan saja sudah diminta untuk berbuat adil, berbuat baik di situ. Maka disitulah manusia ya diminta untuk kemudian saling memberikan gambaran keadilan, saling mengarahkan kepada pola-pola yang adil. Siapapun orangnya, ya, agama apapun, dari suku manapun, gitu, maka tetap kita ada keadilan sosial. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, kaila yakuna dulatam bainal aghnia iminkum. Ya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ini juga sama. Keadilan itu bisa kita wujudkan melalui harta. Ya, melalui harta. Berbuat baik dalam persoalan adil juga bisa kita arahkan kepada pembagian harta. Ya. Kita membagi harta itu harus adil. Harus sesuai dengan takaran dan sesuai dengan sasaran yang tepat. Ini juga adil. Jangan kemudian kita hanya suka membantu orang yang agak jauh, sementara tetangga sendiri kekurangan, kan gitu. Ya, kita fokusnya merasa iba dengan orang lain yang jauh, ya, atau dengan orang lain yang tidak ada hubungan dengan saudara, sementara saudara kita yang justru, gitu ya, justru sangat membutuhkan. Maka disitulah kemudian diarahkan adil. Prioritasnya yang mana? Yang paling terdekat itu prioritasnya. Saudara terdekat. Terus kemudian tetangga terdekat. Nah, kalau sudah semuanya, barulah kemudian orang lain. Bahkan sampai fikih memberikan arahan, kalau misalkan ada orang hidup di dua kota misalkan gitu ya. Misalkan di Purwokerto dia punya rumah, di Jogja juga punya rumah. Ya. Dan dia sering bolak-balik dalam artian ya kadang di Purwokerto, kadang di Jogja. Nah, pertanyaannya, terus zakatnya di mana, zakat fitrahnya? Apakah di Purwokerto, apakah di Jogja? Kan gitu. Sampai kemudian dibahas itu. Ya. Nah, sampai kemudian pola keadilan ini. Dia berperan ke masyarakat, dia kelihatan sering di masyarakat di mana? Kalau dia sering dari satu tahun itu selama satu tahun, dia sering di Purwokerto, misalkan 6 bulan di Purwokerto. Gitu ya. Terus di Jogja berapa? Nah, atau sebaliknya. Kira-kira yang paling banyak ditinggali, dia tinggal di situ, dia hidup di situ, itulah ya, zakatnya diserahkan kepada masyarakat yang ada di situ. Ya. Kalau lebih banyak di hidupnya dia di Purwokerto, berarti masyarakat yang di Purwokerto itu berhak mendapatkan hartanya. Ya, tapi kalau sebaliknya lebih banyak hidup di Yogyakarta gitu ya, maka lebih baik prioritasnya, secara prioritasnya lebih baik ke sana. Kenapa? Karena hubungan dengan masyarakatnya akan lebih sering. Hubungan dengan masyarakatnya. Ini namanya keadilan sosial gitu ya. Kepedulian kita melihat konteks keadilan sosial dari sisi adil, ya, sisi adil. Kita berada hidup di mana, itulah kita bertempat. Ya, kita berada di suatu tempat, lebih banyak disitulah kita akan lebih banyak memberikan kebaikan kita di situ dibandingkan tempat kita yang lain, misalkan gitu ya tadi. Nah, ini namanya mewujudkan keadilan sosial, ya, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, ada ungkapan al-wahdah wasilmi al-ijtima'i, yaitu mewujudkan sebuah persatuan dan perdamaian. Kita ini hidupnya bermasyarakat, kita tidak mungkin kemudian hidup sendiri. Pasti akan suatu saat membutuhkan orang lain. Ya, pasti ya akan membutuhkan orang lain. Kita makan saja, makan gitu ya. Itu betapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Makan nasi dari mana? Nasinya. Nasi dari beras. Berasnya dari mana? Gitu ya. Oh, dari penjual. Penjualnya memang menyediakan beras. Dari mana awalnya? Oh, dari petani. Petaninya, benihnya dari mana? Kan gitu. Benihnya dari mana? Oh, benihnya dari toko ini. Toko itu benihnya dari mana? Terus, ya. Ternyata makan saja kita harus membutuhkan banyak ya, rantai ya gitu ya. Orang yang kemudian saling membantu di situ, saling berperan sampai kemudian kita makan satu piring nasi itu. Ya, ternyata banyak sekali ya urusan-urusan yang kaitannya dengan masyarakat itu, hubungan-hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu Islam membangun bagaimana kemudian hubungan ini gitu ya, damai, hubungan ini rukun, hubungan ini kemudian bersatu. Itu tidak boleh ada kemudian saling bertikai. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan gitu. Bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalau mereka ada perselisihan, diislah. Ya, diislah. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib gitu ya. Persoalan yang rawan pertikaian ya, rawan saling cemberut gitu ya, diantaranya utang piutang ini kan sering cemberut ini okay. Ditagih malah justru kadang yang ditagih itu yang ngamuk kan gitu ya, yes. Yang lebih keras kayak gitu, ternyata itu juga ada aturan sulh namanya, jadi mengakadi damai, mengakadi contoh ini. Jadi ada dua konsep sulh di dalam kitab Fathul Qorib ya, ada sulh ibro, ada sulh muawadhah kayak gitu. Jadi gambarannya ada si A punya hutang kepada B 10 juta. Gitu ya. Kata si A ini mau mengakad sulh kepada B. B, kamu punya hutang ke saya 10 juta kan? Iya, saya punya hutang 10 juta. Gini, kamu kasih setengahnya saja, 5 juta atau 6 juta, sisanya lunas. Sisanya bebas. Nah gitu. Ini namanya sulh ibro. Itu bagi orang yang kaya, punya banyak harta, terus dia punya hutang apa menghutangi orang lain dan serasa orang lain itu sulit sekali untuk membayar. Nah, dia mumpung lagi kaya, mumpung lagi sangat banyak uangnya gitu ya. Ya tentunya berbuat baiklah, mengakadi sulh namanya. Mendamaikan ya persoalan hutang itu dengan cara tadi diibrokkan, disetengahkan istilahnya itu, disetengahkan pembagiannya. Jadi kamu berikan saya 5 juta saja, sisanya bebas. Itu sulh ibro. Ada sulh namanya muawadhah. Itu kamu punya sepeda itu lumayan juga. Sini aja, gini. Sepedanya buat saya, 10 jutanya lunas. Ya, sepeda ini kan ya paling 2 juta, 3 juta lah. Nah gitu ya. Jadi muawadhah namanya, mengganti 10 jutanya dengan sepeda tadi. Nah, ini namanya akad sulh. Nah itu saja sampai didamaikan gitu loh. Persoalan yang setidaknya itu membuat orang itu kalang kabut, membuat orang itu bingung, membuat orang itu susah gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, kita yang punya harta yang serba tidak susah, persoalan harta ya. Ada kaitannya dengan itu, kita tolong. Ada juga doman, doman itu menanggung si A hutang kepada B 10 juta. Ya, si A ini sulit banget membayar hutang. Si C, orang dermawan, orang baik, yang melihat A itu kesulitan. Ya karena dia kaya, si C ini, maka setidaknya meringankan beban A. Ya, meringankan beban A, yaitu dengan cara doman, gitu ya, atau kafalah istilahnya itu. Nah, tapi kalau dalam Fathul Qorib itu istilahnya doman, ya, kafalah alal mal itu doman namanya. Nah, kemudian si C ini menanggung hutangnya A. A, kamu punya hutang ke B. Berapa? 10 juta. Biar saya yang bayar. Nah, itu karena apa? Karena rawan konflik. Itu rawan orang mendapatkan kesusahan. Maka kita sebagai orang yang punya kemampuan untuk bisa membantu, bantu. Ya, itulah namanya persatuan dan kesatuan. Ya, ada hal yang persoalan ribut-ribut, kita damaikan. Nah, gitu. Kita damaikan. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa orang-orang Arab itu kesukuannya sangat sangat egois kesukuannya. Makanya banyak sekali yang kemudian perang saudara itu gara-gara itu tadi. Ya, nilai nasionalismenya kurang. Tapi kesukuannya luar biasa. Apalagi kalau Indonesia modelnya kayak egoisme Arab itu, ya. Indonesia ini kan banyak suku. Pasti itu perang saudara sendiri-sendiri itu, gitu ya. Maka sikap nasionalismenya belum terwujud dengan baik kayak gitu di sana. Padahal ulamanya banyak sekali, Ya. Jadi perdamaiannya di sana harus terus dikembangkan, gitu ya. Pola-pola bagaimana supaya berdamai, supaya tidak perang, gitu ya, supaya tidak saling menghujat atau saling membuli dan begitu seterusnya, itu yang kemudian harus dibangun di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah namanya mewujudkan persatuan dan perdamaian. Kemudian berikutnya, pilar yang ketiga adalah membangun masyarakat yang bermoral tadi, ya. Jadi binaul mujtama' al-akhlaqi. Jadi membangun, mengkonsep bagaimana masyarakat itu berakhlak. Ya, bagaimana masyarakat itu memiliki nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai adab yang baik. Nah, ini yang kemudian harus dibangun. Ya, makanya Islam sangat membangun, ya, sangat membangun persoalan itu. Sampai kemudian membahas Islam itu hal-hal yang kecil, ya. Persoalan misalkan dia itu salah, ya minta maaf. Dia itu kemudian ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, ya kira-kira kenapa gitu ya. Apakah ada perkataan yang baik, apa perkataan yang buruk yang kemudian menyinggung perasaan atau seperti apa. Jadi betul-betul membangun akhlak. Sampai kemudian juga akhlak dalam berbuatnya, memberi sesuatu dengan tangan kanan, menerima sesuatu ya juga dengan tangan kanan, kayak gitu ya. Itu semua dibangun sejak dini. Ya, akhlak itu dibangun sejak dini. Makanya Kanjeng Nabi menitik beratkan terkait dengan akhlak ini. Makanya beliau menyampaikan, menyatakan dirinya diutus itu liutammi mamakarimal akhlak. Saya ini diutus innama bu'ithu liutammi mamakarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak individunya, akhlak masyarakatnya. Gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat itu betul-betul beradab, betul-betul memiliki pola yang baik. Ya. Sehingga berakhlak itu diantaranya tidak hanya peduli dengan dirinya, tapi akhlak itu juga membuat orang lain nyaman dengan posisi kita. Itu akhlak. Makanya disebut dengan orang muslim yang sejati itu adalah ada orang lain yang merasa aman dengan lisan kita, dengan tangan kita. Nah gitu. Orang lain itu tidak kedatangan kita itu, aduh ada si A datang, aduh gimana ini, gitu kan. Bikin ribut ini pasti dia, nah gitu. Nah jangan sampai ada masyarakat yang seperti itu, ya. Merasa bahwa mereka terancam dengan kedatangan kita. Karena bisa jadi mulut kita atau tangan kita itu berbuat buruk. Ya. Inilah yang kemudian dibangun oleh Islam. Jangan sampai orang lain itu merasa terganggu. Ya, jangan sampai orang lain itu, jangan kita ini acuh tak acuh, biarin orang mau ngomong apa terserah, yang penting saya tetap, nah gitu. Oh, enggak bisa. Tidak bisa. Jadi, pernah Kanjeng Nabi itu sholat Jumat. Ya, masjidnya sempit, kecil. Di siang bolong, sholat Jumat itu kan di waktu zuhur, di siang bolong, panas, mereka habis bekerja, bau keringat. Di dalam masjid itu bau keringat. Ya, apek, gitu ya, kecut dan lain sebagainya, macam-macam kayak gitu ya. Masjidnya kecil, gak ada AC gitu ya, gak ada, pokoknya sempit, kecil kayak gitu. Nah disitulah Kanjeng Nabi kemudian menyampaikan, menyinggung, ya berkaitan dengan mandi. Setidaknya kalau mau sholat Jumat mandi dulu. Kayak gitu. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Mengganggu suasana yang lain. Kayak gitu. Ya. Makanya penting juga kalau kemudian kita perhatian. Ya, perhatian berkaitan dengan hal itu. Bahkan sampai kita pun harus punya pola bagaimana kepemilikan kita terhadap barang yang kemudian atau hewan peliharaan gitu ya, yang kemudian mengotori rumah tetangga, itu ternyata sekarang itu sudah ada undang-undangnya gitu ya. Undang-undang yang terbaru itu kan diantaranya ada berkaitan dengan itu. Yaitu ada, kita misalkan punya ayam gitu ya, tidak di kandang ini, udah dilepas. Ternyata main ke halaman ya, dan ngotori, buang kotoran di sana, di halaman rumahnya tetangga itu. Nah itu ternyata bisa diadukan. Ya, perbuatan ayam itu bisa diadukan gitu, karena pemiliknya itu yang aslinya bukan ayamnya, pemiliknya gitu ya, harus ya mengganti rugi lah atau apalah kayak gitu ya. Jadi bisa dituntut ganti rugi atau dituntut apalah untuk membayar kenyamanan kayak gitu ya. Nah ini juga harus betul-betul diwujudkan, itulah masyarakat bermoral. Jadi tidak boleh kita kemudian mengganggu keberadaan kita, makanya termasuk juga di beberapa tempat gang-gang sempit itu ya, mobil parkir di tengah jalan atau di samping rumah, tapi karena jalannya sempit akhirnya menutup beberapa bagian jalan gitu ya, sehingga orang itu terganggu dengan parkir mobil. Maka setidaknya ya yang bagi yang bermoral gitu ya, ya tentunya buatlah ya sebelum bikin rumah, pikirkan dulu itu garasinya kalau mau nantinya suatu saat akan beli mobil gitu ya. Nah itu pikirkan, jangan cuma bikin rumah terus kemudian beli mobil tapi ternyata parkir di luar dan mengganggu yang lain. Walaupun itu hal yang sepele sebenarnya, yeah, tapi itu bisa membuat orang lain atau bahkan sampai orang lain itu melaknati gitu. Itu na'udzubillah gitu ya. Sehingga kehidupan kita ini jangan sampai kemudian dilaknati oleh orang, dibenci oleh orang, sehingga orang mendoakan buruk. Nah, itu karena apa? Karena diantaranya kita punya sesuatu yang menyinggung mereka, punya sesuatu perbuatan yang tidak berakhlak istilahnya gitu ya. Maka dibangunlah bagaimana masyarakat itu berakhlak. Saling menghormati, saling menghargai, ada rasa kepedulian. Kita termasuk juga amrun bil ma'ruf. Kita mengajak kebaikan dan juga mencegah keburukan yang ada. Dan begitu seterusnya di tengah-tengah masyarakat. Itu di antara 5 pilar ya. Jadi baru 3, ya jumlah totalnya sekitar 5 lah gitu ya. Bisa kita gabungkan ke dalam 5 pilar membangun masyarakat di dalam Islam. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mbak.
1: Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz Sofilo untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, monggo silakan ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, monggo silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiat nggih.
2: Nggih, Pak Ustaz. Nih. Kita punya urusan dengan orang ya Ustaz ya. Yeah. Ini masalah hal. Kalau istilah orang Jawa, kita kan kalau masalah kapan-kapan ini ya. Kita kan sanggup banyak pekerjaan ya Ustaz ya. Yeah. Dan di situ istilahnya kita itu mendapatkan DP. Nah, itu kita kan begitu sudah dapat ya. Lalu kemudian harinya kita tuh pernah disalahkan oleh orang yang bersangkutan. Sebenarnya kita itu istilahnya kapan-kapan itu terlalu pendek jaraknya itu. Itu kepada orang tua loh. Nah, kalau yang seperti itu, kita itu pada saatnya istilahnya baru pendek terus minta lagi ya Ustaz ya. Nah di situ kita dimarahi loh Ustaz loh oleh orang yang bersangkutan karena dia itu lebih tua dari kita itu loh. Nah itu dimarahi. Kalian begini Ustaz, kamu kebangetan gitu loh Ustaz loh. Katanya seperti itu, jadi saya itu minta maaf loh. Apakah kita termasuk ya Ustaz ya? Orang-orang lupa gimana lagi Ustaz ya? Itu yang seperti itu, kita tuh termasuknya gimana Ustaz? Demikian Ustaz, pencerahan masukannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
1: Mungkin bisa langsung dijawab ya. Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Kiat. Jadi istilahnya itu ada api itu pasti sebelumnya ada sebab gitu ya. Ada kebakaran pasti sebelumnya ada orang main api gitu walaupun itu kecil. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Orang bisa marah ke kita pasti ada sebabnya. Gitu ya. Orang bisa marah ke kita pasti ada sebab musababnya. Apa yang membuat dia marah? Itu yang kita harus teliti. Kadang kita ini, apalagi di medsos itu ya, sering diviralkan, dia seolah-olah menjadi korban. Padahal sebenarnya bisa jadi dia yang salah. Mengawali persoalan itu dari dia sebenarnya, bisa jadi kan gitu ya. Tapi balasan orang lainnya yang mungkin lebih hebat gitu ya, sehingga dia seolah-olah menjadi korban utama yang tidak punya salah sama sekali kan gitu ya. Intinya bahwa di dalam kita bermasyarakat itu, perilaku-perilaku kita itu betul-betul disorot oleh masyarakat itu. Ya, disorot. Kalau kita berbuat sedikit kesalahan, itu kita pasti langsung mendapat hukuman. Mendapat hukuman di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, apakah dikucilkan, ataukah tidak dipedulikan, gitu ya. Ataukah tidak mendapatkan respon yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu terasa sekali. Makanya Al-Ghazali itu menyatakan, orang yang dianggap dikehendaki oleh Allah baik, itu ketika orang itu diberikan kemampuan lebih peka, ya, kepekaan terhadap aib yang ada pada dirinya. Orang kalau sudah peka dengan aib yang ada pada dirinya, tentunya dia itu akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Lah, orang ini kan sulit sekali untuk melihat aib yang ada pada dirinya. Kalau aib orang lain lah jelas banget kan gitu ya. Tapi kalau aib yang ada pada dirinya sulitnya luar biasa. Maka Al-Ghazali menawarkan, ada 4 sumber yang bisa kita dapatkan untuk bisa mendapatkan aib itu. Pertama adalah guru yang basiroh, gitu ya. Guru yang punya peningal hati istilahnya gitu ya. Itu bisa kita dapatkan informasi kekurangan dari beliau-beliau guru-guru kita itu. Kemudian yang kedua, teman sejati. Teman sejati itu peduli dengan kita. Kita berbuat salah ya diingatkan. Kita lagi malas ya didorong untuk semangat kan gitu. Itu teman sejati. Ada juga yang ketiga, musuh. Ternyata musuh itu juga menjadikan kita ini tahu kekurangan kita. Karena musuh itu kan selalu melaporkan sesuatu yang buruk tentang kita ya. Bahwa kita ini, seperti ini, hal yang negatif, yang buruk kayak gitu. Yang kekurangan kita itu dilaporkan oleh musuh itu. Dan itu valid biasanya. Laporan musuh itu. Nah, laporan ini yang kemudian kita jadikan sumber kita meneliti aib yang ada pada diri kita. Yang keempat itu masyarakat. Jadi kalau sudah masyarakatnya kita lihat ya, masyarakatnya kok adanya kita tidak diharapkan. Ketiadaan kita dibiarkan. Ya. Malah alhamdulillah kayak gitu ya. Ketiadaan kita apalagi nauzubillah gitu ya. Kitanya meninggal dunia, masyarakat merasa senang. Alhamdulillah wong kae wis modar gitu ya. Merasa senang. Nah, itu kan nauzubillah itu. Ya, ini berarti banyak kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Intinya bahwa pertama kita perlu evaluasi. Kenapa orang ini ada masalah apa dengan kita? Ya, kok bisa marah-marah? Apakah ada salah di diri kita? Itu yang harus kita lakukan agar kemudian kita tidak emosi kayak gitu loh. Karena biasanya orang yang viral-viral itu ya, ya ada orang marah terus akhirnya ribut. Ya, ini kita menjaga kedamaian dan kerukunan itu diantaranya itu. Jadi kalau ada orang marah-marah dengan kita, kita evaluasi coba apa yang membuat dia marah. Ya, apakah ada salah yang ada pada diri kita? Pasti ada sedikit ya istilahnya itu api lah kayak gitu ya, yang kemudian sampai orang terbakar gitu, sampai kebakaran itu pasti akan ada sesuatu yang menyulut dia sampai seperti itu kan gitu. Maka kita pertama kita lakukan. Kalau kita sudah tahu ya objeknya, sudah tahu alasan kenapa dia marah, ya barulah kemudian kita tahu aturannya. Makanya debt collector gitu ya, sebenarnya kan yang benar itu kalau dia menagih kepada yang berhutang gitu ya, itu karena yang berhutang itu sudah jatuh tempo bayar tapi gak bayar-bayar. Diberi peringatan sekali, dua kali, tiga kali, tetap gak diindahkan, tetap gak digubris gitu ya, tidak dipedulikan. Barulah debt collector bergerak. Bergerak pun tidak pola premanisme kayak gitu ya. Nah kalau pola-pola seperti itu, gak ada yang salah. nggak ada yang salah kayak itu. Karena di awal sudah ditandatangani, disepakati bahwa dia harus bayar tanggal 10 misalkan maksimal itu harus dibayar. Ya nanti kalau misalkan tidak dibayar maka akan ada peringatan. Nah itu peringatan berikutnya bulan kedua akan ada peringatan lebih keras lagi. Ketiga baru kemudian barangnya ditarik. Ya ini sudah di awal ada perjanjian kayak gitu. Terus ada debt collector. Nah debt collectornya ini yang kemudian harus baik mestinya kan gitu ya. Jadi apapun itu tetap harus tadi ihsan tadi ya. Ya kita harus tetap berbuat baik pada siapapun pada apapun itu. Karena itu yang menjadi normalnya. Jadi kalau memang ada orang-orang yang marah-marah dengan kita, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mengevaluasi diri kita. Kenapa mereka bisa marah? Gitu. Pasti ada yang salah dengan kita. Gitu. Nah kalau sudah seperti itu, kita akan bisa menjaga sikap kita untuk tidak menjawab dan akhirnya minta maaf. Mohon maaf, kayak gitu ya. Ya saya salah, mohon maaf banget, kayak gitu. Ya mohon maaf, kayak gitu. Nah itu akhirnya seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah kita sudah tahu duduk permasalahannya, barulah kita obrolin. Masalahnya apa? Kan gitu. Nah, disinilah yang harus dipahami. Jadi kadang ada orang yang kemudian marahnya itu karena salah paham bisa jadi. Atau ada sedikit yang memantik dia itu marah karena perbuatan kita. Kan gitu. Jadi sikap kita ya terhadap orang-orang yang marah itu ya kita harus tahu dulu. Ya persoalan mereka marah itu seperti apa dan marahnya masih bijak tidak masalah kayak misalnya cuma hanya omongan atau mengingatkan kembali dengan tegas gitu ya itu tidak masalah tapi kalau kemudian dia modelnya premanisme itu juga ya salah tapi kita juga memantik mereka kemudian berbuat seperti itu jadi kita ya kalau dalam Islam itu masing-masing saling mengevaluasi diri lah gitu ya nah kalau sudah masyarakat itu sudah saling mengevaluasi itu sendiri-sendiri itu, ya maka akan terwujudlah masyarakat yang baik, ya bahwa dia oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu. Itu dia akan tercerahkan dalam pergaulan dengan masyarakat yang lain, gitu. Itulah pola membangun di antaranya, ya pola membangun masyarakat. Sehingga Pak Giat kalau misalkan dimarahi, ya maka perlu dicek dulu kenapa dia marah. Gitu ya. Tidak perlu kita membalas dengan cara yang buruk juga. Karena itu tidak baik, gitu ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia marah. Kenapa? Nah, gitu ya. Kalau sudah diketahui objeknya, oh penyebabnya itu. Apakah itu karena perbuatan saya, ya, perbuatan kita sehingga dia marah atau bagaimana? Nah, itu baru kemudian dicek lagi. Kalau kita benar, mereka yang salah. Nah, disitulah baru kemudian aturan diberlakukan. Ya, kenapa dia marah? Kenapa? Padahal aturannya sudah saya benar seperti ini. Nah, barulah kemudian mulai kerana hukum. Ya, kerana hukum. Tapi sebelum itu, kita cek dulu duduk permasalahan dan begitu seterusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada yang bergabung lewat WA Ustadz dari hamba Allah di Purwokerto. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk membangun masyarakat yang islami, bagaimana cara mengimplementasikan ajaran Islam di era serba digital, terutama perkembangan medsos? Demikian Pak Ustadz. Ya.
0: Jadi ada pergaulan medsos, ya. Maya tidak terlihat, tapi tampak nyata. Ya, tampak nyata. Bahkan sampai kemudian aplikasi saja, gitu. Sekarang itu anak-anak juga main aplikasi apa gitu ya, yang ditanya, kamu sedang ngapain, dijawab. Dan itu ternyata dia kepedulian terhadap curhatan-curhatan anak kayak gitu ya, terhadap aplikasi itu luar biasa itu. Jadi seolah-olah dia itu hadir menenangkan suasana hatinya anak-anak, sementara orang tua itu marah-marah terus kan gitu ya. Lingkungan tidak mendukung dengan kondisi hatinya itu. Kayak gitu. Akhirnya curhatnya kepada aplikasi. Nah ini kan dunia yang masyarakat maya gitu ya, masyarakat maya. Maka kalau sudah seperti itu, kita gunakan fungsi yang benar dari adanya teknologi itu. Maka kita cek tujuan yang benar itu apa. wujud yang sebenarnya, manfaat dari itu kita cek lagi. Dan maldorotnya juga kita cek. Makanya sisi syariatnya itu di jalbul masolih darul mafasid. Kita melihat mana manfaat dari medsos itu, media sosial itu, ya, masyarakat maya itu dari media sosial, mana manfaatnya, mana madorotnya. Ya, kalau sudah ada manfaat dan madorot, maka kita harus pegang sisi syariat itu adalah jalbul masolih darul mafasid. Menarik segala kemaslahatan dan menolak segala kemadorotan. Jalbul masolih ditarik oleh sumber hukum atau dalil hukum, namanya maslahah mursalah kalau dalam hukum. Nah, kemudian yang berkaitan dengan mafasid, menolak madorot, bahaya, dan mafsadat, itu ditarik oleh darul mafasid. Maka banyak hukum muncul gara-gara darul mafasid. Ya, untuk menolak madorot, terutama pemberi fatwa, misalkan MUI, atau Fasul Masail NU, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, gitu, dan beberapa majelis-majelis terkait dengan fatwa itu diantaranya ini, itu sangat melihat konsepnya itu adalah sadu zari'ah itu, zari'ah itu wasilah yang bisa membawa keburukan. Wasilah yang bisa membawa keburukan. Maka itu perlu ditutup. Anak-anak menggunakan medsos, itu kira-kira wasilah kebaikan apa wasilah keburukan? Okay. Kalau wasilah keburukan, maka harus ditutup. Gitu. Ya. Ketika kita curhat di medsos, yang itu isinya curhatan tentang keburukan suami, misalkan seorang ibu-ibu, misalkan gitu ya. Ya. Terus akhirnya orang pada tahu aibnya suaminya. Padahal itu gak perlu disampaikan di publik lewat medsos. Okay. Ya. Maka ini ada madorot yang bisa muncul di situ. Perdebatan-perdebatan yang kemudian akhirnya muncul dan menjelek-jelekkan suaminya, kan gitu ya. Akibat dia bikin status atau curhat lewat statusnya itu. Nah, ini yang kemudian madorotnya akan besar. Ya, sehingga harus ditutup itu sadu zari'ah. Maka curhatan-curhatan yang berkaitan dengan aib orang lain, terutama orang yang wajib dia hormati, di antara suaminya kalau seorang istri gitu ya, maka itu haram. Nah gitu. Jadi langsung dihukumi. Haram bagi istri-istri curhat di media sosial yang ada kaitannya dengan suaminya. Nah, itu akan muncul seperti itu. Ya. Jadi patokan kita dalam bermasyarakat, ya, bermedia sosial, itu adalah kaitannya dengan jalbul masolih dan juga darul mafasid. Makanya ada ungkapan fikih media sosial. Nah, gitu. Bagaimana kita ini bermedsos karimah. Nah, gitu ya. Tidak hanya berakhlak karimah, tapi bagaimana kita ini bermedsos karimah. Nah, gitu ya. Bermedsos yang mempertahankan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang kita ajukan untuk bermedsos itu. Ya, di antaranya tadi beberapa hal yang mafsadat kita cek. Kira-kira mafsadatnya apa ya? Nah, gitu. Manfaatnya apa? Ya, bagi pendakwah, medsos ini bisa banyak manfaat. Media untuk kemudian menyebarkan dakwah. Bisa seperti itu. Tapi juga bisa menjadi bagian dari media yang buruk. Ya, karena pemotongan-pemotongan terutama ya, dipotong pembahasan yang kurang pas, dipotong 1 menit, padahal ceramahnya 1 jam. Nah, gitu ya. Dipotong 1 menit, diambil yang kurang tuntas. Itu juga kadang berbahaya jadinya. Media sosial yang seperti itu, mengambil inti atau mengambil salah satu ungkapan dari 1 jam ceramah, diambil 1 menitnya. Ya, belum tuntas, belum selesai, sudah diambil, dipotong. Akhirnya apa? Akhirnya kontroversi. Akhirnya menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, disitulah kita tetap harus membangun bagaimana jalbul masolih dan darul mafasid. Meneliti, mengecek mana yang maslahat dan manfaat bermedsos, ataukah adakah madorot, atau mafsadat yang kemudian ditimbulkan, maka disitulah kita harus betul-betul jeli. Kalau memang ada maslahat, ya kita gunakan sebagai bagian dari itu, bagian dari sumber hukum, gitu ya, maslahah mursalah. Tapi kalau memang ada upaya-upaya ke arah yang negatif, maka kita perlu saddu dzari'ah, menutup wasilah yang bisa membawa keburukan dari adanya bermedsos itu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, baik Ustadz. Terakhir mungkin bisa closing statement Ustadz, bisa singkat saja monggo.
0: Iya, jadi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari kajian kita, bahwa kita dalam bermasyarakat, ya, kita ada hubungan dengan orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bersikap adil, gitu ya. Siapapun yang salah, siapapun yang harus kita bela, itu walaupun itu adalah orang lain, asalkan mereka baik dengan kita, kita layak untuk berbuat adil kepada mereka. Tidak peduli agama, tidak peduli suku bangsa, kalau mereka baik, maka kita tidak ada salahnya kita juga berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Dan juga kerukunan dan kedamaian harus tetap dibangun di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak, ya, menjadikan masyarakat kita ini berakhlak. Jangan sampai kemudian masyarakat kita ini tidak berakhlak, tidak memberikan contoh-contoh yang baik, ya, figur-figur masyarakat tidak mencontohkan yang baik, sosok-sosok yang bisa dijadikan panutan kok malah mencontohkan hal yang buruk. Ini juga menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, bangun masyarakat kita dengan baik, maka insya Allah dengan membangun masyarakat dengan baik, kita akan menuju pada masyarakat madani dan menjadi wilayah yang berperadaban. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sofilo untuk tausiahnya, untuk pencerahannya pagi hari ini. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf yang belum bisa tersampaikan untuk pertanyaannya dan belum terjawab juga. Semoga nanti bisa bergabung kembali di Dialog Mutiara Pagi di edisi selanjutnya. Dan pendengar, nanti selepas ini pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Enka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima, meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga di Purwokerto. Selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai prediksi pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan kami juga akan sampaikan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Pendengar, informasi yang pertama mengenai fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Fenomena alam ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan kompleks Candi Arjuna Dieng. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Seperti inilah penampakan embun es yang menyelimuti kawasan Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Butiran embun yang menempel di hamparan rumput terlihat membeku menjadi kristal es akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Sejak dini hari hingga pagi hari, suhu udara di Dieng tercatat terus menurun dari 0 hingga minus 2 derajat Celcius. Fenomena embun es kali ini muncul dengan ketebalan mencapai setengah sentimeter. Pemandangan langka ini pun langsung menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Dieng. Meski harus menahan udara yang dingin, para wisatawan tetap antusias berburu dan mengabadikan momen embun es di sekitar kompleks Candi Arjuna. Embun es umumnya muncul di permukaan rumput, dedaunan, batang tanaman, hingga benda-benda yang terpapar udara terbuka. Bahkan saat suhu turun lebih rendah, lapisan es juga dapat terbentuk di atap bangunan maupun permukaan meja. Hasta Priyambodo, warga Dieng, mengatakan, fenomena embun es terjadi akibat penurunan suhu udara yang sangat drastis pada malam hingga menjelang pagi hari. Sejak 4 hari lalu, suhu udara di dataran tinggi Dieng berkisar antara 2 derajat hingga kini minus 2 derajat Celcius. Kondisi tersebut memicu terbentuknya embun beku yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan embun upas.
2: Dari 3 hari kemarin, jadi munculan embun es ini sudah 3 hari berturut-turut muncul. Pertama di hari Minggu ya. Hari Minggu itu sudah muncul walaupun tipis, beberapa lokasi aja. Hari Senin kemarin lumayan luas juga, dan sekarang lebih tebal lagi. Kalau dari semalam itu udah 0 derajat ya, jadi malam udah 0 derajat. Sampai pagi ini ada ngabar juga dari minus 1 juga, minus 1. Oh, kemungkinan mungkin bisa lebih tebal lagi ya, karena emang ini masih bulan Juni kan, karena puncaknya mungkin di sekitar bulan Agustus. Kalau tahun-tahun lalu bisa minus 4, minus 5.
1: Salah satu wisatawan asal Salatiga, Erwin, mengaku cukup senang dapat merasakan dan melihat secara langsung fenomena langka embun es yang ada di Dieng. Ia mengaku baru pertama kali ini dapat melihat langsung embun es dan merasakan sensasi udara dingin di Dieng yang mencapai minus 2 derajat Celcius. Menariknya, fenomena ini hanya muncul di titik-titik tertentu, terutama di sekitar kompleks Candi Arjuna Dieng.
3: Iya, sengaja. Kita untuk memang untuk bulan Juni, kemarin ada info kita sudah ada embun es, makanya kita kemarin bila-bilain dari berangkat dari Salatiga jam 7 malam. Sampai sini jam 11, kita istirahat sebentar, terus habis subuh tadi coba cari ke sini. Tenang, kita kan juga apa namanya langka gitu loh, di dataran tinggi bisa dapat embun es yang katanya orang sini embun upas, bukan es lagi. Ya, seneng aja kayak orang yang dapat undian gitu loh.
1: Kemunculan embun beku atau embun upas ini biasanya terjadi saat puncak musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga Agustus pada setiap tahunnya. Embun es mulai terbentuk sejak pukul 3 dini hari dan biasanya bertahan hingga sekitar pukul 7 pagi, sebelum akhirnya mencair saat matahari mulai meninggi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pada periode Januari hingga Mei 2026, lebih dari 2 juta orang memanfaatkan moda transportasi kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat sebanyak 2 juta pelanggan berangkat menggunakan kereta api pada periode Januari hingga Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 1,7 juta pelanggan. Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api untuk kebutuhan pekerjaan, pendidikan, maupun wisata. Stasiun Purwokerto menjadi stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi, yakni 740 ribu penumpang. Posisi berikutnya ditempati stasiun Kutoarjo dengan 280 ribu penumpang, Kroya 231 ribu penumpang, Kebumen 162 ribu penumpang, Gombong 116 ribu penumpang, dan Cilacap 97 ribu penumpang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan didukung oleh ketepatan waktu perjalanan kereta api yang tetap terjaga. Selama Januari hingga Mei 2026, On time performance atau OTP keberangkatan kereta api penumpang mencapai 99,81%. Sedangkan OTP kedatangan mencapai 97,73%.
5: Hingga Mei 2026, KAI Daop 5 Purwokerto telah memberangkatkan sebanyak 2.004.786 pelanggan untuk perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Ketepatan waktu menjadi faktor utama yang membuat masyarakat semakin yakin menggunakan kereta api. Kami terus menjaga keandalan operasional agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan tepat waktu.
4: Lebih lanjut, Aset menuturkan, tujuan favorit pelanggan kereta api dari wilayah Daop 5 Purwokerto yakni stasiun Pasar Senen, Yogyakarta, Kiara Condong, Gambir, dan Bekasi. Berbagai langkah terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja operasional. Di antaranya melalui perawatan sarana dan prasarana secara rutin, penguatan koordinasi operasional, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lapangan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga di Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ilham Ramadan.
6: Demam Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga di Purwokerto. Salah satunya dirasakan JL Sport Purwokerto yang mencatat peningkatan peminatan jersey tim nasional peserta Piala Dunia dalam beberapa pekan terakhir. JL Sport menyediakan berbagai jenis jersey mulai dari kualitas lokal hingga impor. Produk yang ditawarkan menyasar berbagai kalangan pencinta sepak bola dengan rentan harga.

0: ada beberapa jenis yang kami jual. Yang pertama, yang sudah stok yang sudah jadi ya, itu ada kualitas lokal yang buatan Indonesia yang harganya terjangkau, sama kualitas luar negeri atau impor. Overall ada pasti ada peningkatan ya kan, yang mungkin tadinya paling satu minggu tuh hanya satu orang yang sehari, sekarang dalam satu minggu kalau kita hitung per minggu rata-rata ya, itu bisa ada 10-20 orang lah yang cari jersey, terutama piala dunia ya. Yang jelas tuh unggulan, unggulannya untuk saat ini tuh kita ada di Jerman, terus Portugal, Argentina. Itu ada di usia dari 15 sampai 30 tahun lah, range-nya segitu. Makin kesini, karena peminat jersey itu sudah semakin berkurang, akhirnya kami pakai sistem pre-order. 2013 baru buka toko. Dan itu berarti dia hitung dari 2013 kesini 12 tahun ya kurang lebih.
1: Meningkatnya penjualan jersey selama berlangsungnya Piala Dunia menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola internasional. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang dukungan bagi tim favorit, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga di Purwokerto. Ilham Ramdhani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya, Perlinsos Digital hadir di Banyumas. Dinsos P3A dorong bansos lebih tepat sasaran. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinsos P3A mulai mempersiapkan penerapan perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital. Program ini dihadirkan sebagai upaya memperkuat ketetapan sasaran penyaluran bantuan sosial. Program ini juga menjadi bagian dari digitalisasi layanan bansos yang diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi calon penerima bantuan secara lebih transparan dan akurat. Hal tersebut disampaikan Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Naufal Alim Rafi. Naufal mengatakan bahwa Banyumas saat ini menjadi wilayah perluasan piloting proyek digitalisasi bansos dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah setelah sebelumnya diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat nantinya dapat melakukan akses secara mandiri maupun melalui bantuan agen yang disiapkan pemerintah daerah. Agen akan membantu proses registrasi warga, baik bagi penerima bansos maupun masyarakat yang merasa layak namun belum mendapatkan bantuan.
2: Kabupaten Banyumas menjadi perluasan piloting project digitalisasi bansos dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan tahun kemarin, tapi di Kabupaten Banyuwangi. Jadi tahun ini Kabupaten Banyumas jadi piloting project. Nah, singkatnya jadi nanti aplikasi ini namanya Perlinsos, Mbak. Terus itu ada dua akses, yaitu akses mandiri ataupun akses dari agen. Nah, nanti kalau kami dari agennya ke beberapa agen yang lain untuk melakukan registrasi kepada masyarakat bahwa yang menerima bansos ataupun yang merasa dirinya belum menerima bansos. Nantinya di situ akan langsung muncul hasilnya layak atau tidak layak diusulkan sebagai penerima bansos. Karena kan selama ini kita menunggu hasil laporan dari pusat ke daerah apakah si A, si B ini layak.
1: Berbeda dengan sistem sebelumnya yang mengharuskan masyarakat menunggu hasil verifikasi dari pusat, Perlinsos Digital memungkinkan hasil kelayakan penerima bantuan muncul secara langsung dari aplikasi. Sistem akan melakukan penyandingan data dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memeriksa kondisi sosial ekonomi warga termasuk kepemilikan aset. Menurut Naufal, pemanfaatan teknologi digital sebenarnya telah berjalan dalam pengelolaan data bansos nasional. Kementerian Sosial selama ini telah menyandingkan data dengan sejumlah kementerian lain untuk mengetahui kondisi pekerjaan, pendapatan, hingga indikator kesejahteraan penerima bantuan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran mandiri dan langsung mengetahui status kelayakan sebagai penerima bantuan tanpa harus menunggu proses panjang seperti sebelumnya. Pemkab Banyumas juga menargetkan seluruh masyarakat dapat terdata dalam sistem meski prioritas utama diberikan kepada penerima bansos dan warga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Dinsos P3A Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar memberikan data secara jujur saat proses registrasi berlangsung. Karena keakuratan informasi yang disampaikan akan mempengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan dan peluang menerima bantuan sosial. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta.

0: Soeharto, Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, tuan rumah Amerika Serikat akan mengawali perjalanannya dengan bertemu Paraguay pada laga pertama Grup D. Duel Amerika Serikat versus Paraguay akan digelar di Los Angeles Stadium Inglewood Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia bersama dengan Aisyah Ramadhani.
2: Amerika Serikat akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Grup D yang berlangsung di Los Angeles Stadium. Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, The Stars and Stripes mengemban ekspektasi besar untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri dan membuka peluang lolos ke fase gugur dengan hasil positif. Secara kekuatan tim, Amerika Serikat lebih diunggulkan dibanding Paraguay. Selain berstatus tuan rumah, skuad asuhan Mauricio Pochettino juga memiliki materi pemain yang berpengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna hingga Folarin Balogun diperkirakan menjadi andalan di laga pembuka nanti. Di lini depan, Balogun menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kontribusinya setelah tampil cukup produktif dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara Pulisic tetap menjadi motor serangan utama berkat kreativitas dan kemampuannya menciptakan peluang dari berbagai situasi. Dari kubu Paraguay, kekuatan utama berada pada organisasi pertahanan yang disiplin dan permainan kolektif yang solid. Tim berjuluk La Albiroja kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2010, setelah berhasil finish di posisi 6 kualifikasi CONMEBOL. Meski demikian, produktivitas gol masih menjadi pekerjaan rumah, karena Paraguay hanya mencetak 14 gol sepanjang babak kualifikasi. Paraguay diperkirakan mengandalkan Diego Gomez sebagai penggerak permainan di lini tengah. Absennya Julio Enciso akibat cedera membuat beban kreativitas serangan Paraguay semakin besar di pundak Gomez dan para pemain senior lainnya. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Amerika Serikat memiliki rekor yang lebih baik. Dari 9 pertemuan sebelumnya, Amerika Serikat meraih 5 kemenangan. Paraguay menang 2 kali, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir pada November 2025 juga dimenangkan Amerika Serikat dengan skor 2-1 melalui gol Gio Reyna dan Folarin Balogun. Secara permainan, Amerika Serikat diprediksi akan tampil lebih agresif dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap serta dukungan penuh suporter tuan rumah. Sementara Paraguay kemungkinan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri gol. Berdasarkan performa terkini dan kualitas skuad yang dimiliki, Amerika Serikat lebih difavoritkan meraih kemenangan pada laga ini. Namun, Paraguay tetap berpotensi memberikan kejutan berkat organisasi pertahanan yang kuat dan pengalaman menghadapi tim-tim besar di Amerika Selatan.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, digitalisasi perlindungan sosial yang diterapkan di Banyumas patut mendapat apresiasi karena membawa perubahan dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem yang lebih akurat dan terintegrasi, peluang bantuan salah sasaran dapat ditekan sekaligus memperkuat kebijakan berbasis data. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
2: Selamat pagi. Perlindungan sosial menjadi salah satu instrumen penting yang dimiliki pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin. Di tengah ketidakpastian ekonomi, ancaman bencana, hingga naik turunnya harga kebutuhan pokok, keberadaan program perlindungan sosial menjadi jaring pengaman agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun perlindungan sosial yang baik tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, keberhasilannya ditentukan oleh ketepatan sasaran, transparansi pengelolaan, dan kemampuannya membantu masyarakat keluar dari kondisi rentan secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki tata kelola perlindungan sosial melalui program Perlinsos. Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah penerapan sistem digital dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Banyumas bahkan menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam digitalisasi bantuan sosial yang mengintegrasikan data kependudukan dengan verifikasi biometrik penerima bantuan. Terobosan ini layak diapresiasi, sebab selama ini persoalan bantuan sosial hampir selalu berkutat pada masalah yang sama. Ada warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata. Ada penerima yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria, hingga munculnya data ganda yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi solusi justru kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Digitalisasi melalui Perlinsos dapat menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pendataan dan verifikasi menjadi lebih akurat. Identitas penerima dapat dipastikan, perubahan kondisi sosial ekonomi warga lebih mudah dipantau, dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil kebijakan berbasis data. Meski demikian, teknologi hanyalah alat. Tantangan utama tetap berada pada kualitas data dan pemutakhiran informasi di lapangan. Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, keterlibatan pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat menjadi kunci agar data penerima bantuan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang tidak kalah penting, Perlinsos seharusnya tidak berhenti pada urusan penyaluran bantuan. Program ini harus menjadi dasar untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Data penerima bantuan dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan warga dengan pelatihan kerja, bantuan usaha, maupun program peningkatan keterampilan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk lebih mandiri. Pada akhirnya, tujuan perlindungan sosial bukan sekedar membantu masyarakat bertahan, tetapi membantu mereka untuk bangkit. Keberhasilan Perlinsos Banyumas bukan hanya ketika bantuan tersalurkan dengan tepat, melainkan ketika semakin banyak warga yang mampu keluar dari kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Nka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Sejarah Indonesia karya Adrian Vickers adalah karya monumental yang membahas perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga kini. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik, budaya, dan sosial yang telah membentuk Indonesia sebagaimana kita kenal. Sejarah Indonesia dimulai jauh sebelum catatan tertulis ada. Bangsa Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dalam bentuk seni dan arkeologi prasejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang megah. Pada zaman kuno, Indonesia telah memiliki kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran agama di Asia Tenggara. Pada abad 17, Belanda tiba di Indonesia dan memulai era penjajahan yang panjang. Mereka mendominasi perdagangan rempah-rempah di kepulauan Indonesia dan mendirikan Hindia Belanda sebagai kolonia mereka. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda terjadi di berbagai daerah, termasuk pemberontakan Diponegoro pada awal abad 19 dan perlawanan melawan sistem tanam paksa di akhir abad 19. Pada awal abad 20, semangat nasionalisme tumbuh di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, mengakhiri kekuasaan Belanda. Namun, Jepang juga menimbulkan penderitaan melalui kebijakan eksploitasi sumber daya dan perbudakan kerja paksa. Setelah Jepang menyerah, akhir Perang Dunia II, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Awal kemerdekaan Indonesia adalah periode yang sulit. Belanda berusaha merebut kembali kendali atas kolonialnya. Dan konflik bersenjata pecah antara tentara Indonesia dan Belanda. Setelah perundingan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Namun kemerdekaan Indonesia masih diwarnai tantangan internal seperti perang saudara di beberapa daerah dan perubahan politik yang kompleks. Soekarno menjadi presiden pertama dan memimpin negara Indonesia dengan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme. Namun pemerintahan Soekarno juga dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan dan konfrontasi internasional, termasuk dengan Malaysia. Ketidakstabilan ekonomi dan politik menghantui Indonesia selama masa ini. Pada tahun 1965, sebuah kudeta militer menggulingkan Soekarno dan Jenderal Soeharto naik kekuasaan era Orde Baru yang menandai perubahan besar politik dan perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soeharto mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun dikenal dengan otoritarisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhir tahun 1990-an, krisis moneter yang melanda Asia mengguncang ekonomi Indonesia. Ini memicu protes massal dan kekerasan di beberapa daerah. Akibatnya, Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi. Periode ini ditandai dengan perubahan politik termasuk pemilihan umum bebas dan transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif. Indonesia terus mengalami perubahan di era modern. Negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi semakin berkembang. Namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan termasuk isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, korupsi, dan konflik etnis. Demikian esensi buku Sejarah Indonesia karya Adrian Vickers dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, tim nasional Emiliano Martinez mendapat kabar baik jelang Piala Dunia 2026 ya. Jadi sang kiper ini telah pulih dari cedera dan siap untuk bermain. Menurut laporan jurnalis Gaston Edul, hasil pemeriksaan medis 24 jam terakhir menunjukkan kondisi Martinez membaik. Tim medis dan staf pelatih Argentina memberikan lampu hijau dan juga siap kembali bermain. Sebelumnya, kiper berusia 33 tahun ini mengalami cedera retak ringan pada jari tangan dan ia absen dalam sejumlah laga pemanasan jelang turnamen. Cedera ini tidak memerlukan operasi dan pemulihan berjalan baik, kondisinya sesuai rencana tim medis Argentina. Dan tentunya kehadirannya menjadi suntikan moral skuad Argentina ya untuk bertanding begitu. Mereka tentunya akan mempertahankan gelar juara pada turnamen tersebut dan kiper ini diproyeksikan menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Argentina dijadwalkan menghadapi Aljazair pada laga grup C dan akan memulai turnamen pada 16 Juni mendatang. Jadi persiapan tim terus dimatangkan untuk laga pembuka yang tentunya sangat penting.

0: pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Sok
4: tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
1: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
6: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
7: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat pagi Mas Gilang.
8: Selamat pagi Mbak Inka.
7: Ya, silakan untuk laporannya pagi hari ini.
8: Iya, terima kasih waktu yang diberikan. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami di CCTV ya, TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentang situasi arus lalu lintas pada Sabtu pagi ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan seperti biasa untuk update yang pertama, kami update mengenai cuaca ya. Untuk saat ini cuacanya kami pantau, ini tidak cerah namun juga tidak hujan ya, cukup teduh, masih cukup dingin juga mungkin hawanya ya, untuk pagi ini di sekitaran Purwokerto dan sekitarnya. Dan untuk arus lalu lintas kami pantau di banyak persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, kami pantau untuk pagi ini masih cukup lengang arus lalu lintasnya. Kemudian untuk kendaraan-kendaraannya juga tidak terlalu ramai. Seperti di Simpang Gor Satria ini kami pantau pada pagi hari ini, apabila di jam sibuk pagi di weekdays biasanya sudah ramai, khususnya dari arah selatan maupun utara. Namun untuk pagi ini kami pantau untuk arus lalu lintas di Gor Satria pagi ini masih cukup lengang, antrian kendaraan tidak terlalu panjang di keempat kaki simpang dan arus lalu lintasnya sangat lancar. Kemudian kami pantau juga di simpang 4 Kebon Dalem, ini juga arus lalu lintasnya sangat lancar ya, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, apalagi memang ada pengaturan atau sistem satu arah di simpang tersebut, sehingga untuk pagi hari ini sangat lancar di simpang Kebon Dalem. Kemudian kami beralih juga ke simpang ini di simpang Museum BRI pagi hari ini, yang biasanya kalau di weekdays ya ini cukup ramai, khususnya dari arah barat. Untuk pagi hari ini juga kami pantau masih cukup lengang, belum banyak kendaraan atau belum panjang antrian kendaraan yang ada di simpang Museum BRI. Kemudian untuk arus lalu lintasnya juga kami pantau masih cukup lancar di simpang Museum BRI. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau juga dari arah selatan, arah Tanjung, antrian kendaraan tidak terlalu banyak, kemudian dari barat juga tidak terlalu panjang. Begitu pula dari arah Alun-Alun cukup lancar untuk simpang Sawangan ini pada pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintasnya, dan belum banyak hambatan-hambatan samping dari kegiatan parkir kendaraan ya di tepi jalan yang ada di sekitaran Sawangan. Kemudian terakhir ya, kami laporkan di pusat perkotaan Purwokerto di simpang Alun-Alun. Ini juga kami pantau cukup lengang, bahkan sangat lancar ya untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini. Beberapa bahkan juga terlihat pejalan kaki ya, untuk maupun masyarakat yang sudah melakukan olahraga pagi ya di sekitaran alun-alun. Kemudian untuk situasinya juga tidak ada hambatan samping di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ya, di seberangnya alun-alun, di sebelah selatan alun-alun maupun di jalan masjidnya di sisi utara simpang alun-alun, sehingga arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup lengang. Dan kami juga sedikit memberikan update informasi mengenai situasi persiapan penutupan jembatan Serayu yang ada di Banyumas, bahwa di hari Jumat kemarin pemerintah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan instansi-instansi yang berwenang sudah melakukan uji coba penutupan jembatan Serayu Banyumas, dilakukan di sekitaran jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dari situ kami juga mengumpulkan belanja masalah dulu ya, kemudian untuk dilakukan pembahasan agar pada saat nanti real penutupan tanggal 15 Juni hari Senin besok, dan estimasi pengerjaan waktu 45 hari ya sampai 30 Juli, kami mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian mitigasi-mitigasi apa yang juga harus dilakukan. Dan kami juga mengingatkan bahwa mulai tanggal 15 Juni hari Senin besok, jembatan Serayu akan dilakukan pengerjaan dan diperlukan untuk penutupan total sekitar 45 hari kurang lebih untuk masyarakat yang terdampak, yang biasa berlalu lintas melintasi jembatan tersebut untuk melewati rute lain, karena seperti yang sudah kami share juga di media sosial beberapa kali, disiapkan rute penggantinya atau rute alternatifnya. Mungkin itu Mbak Inka yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke studio, silakan.
7: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat pagi dan juga selamat bertugas kembali.
8: Siap, sama-sama.
6: Sekian info lalu lintas.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.